0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Cicat Pagi.
8: Jejet pagi, pada pagi ini kita nak berkongsi sebab zaman sekarang ini dia tidak tertumpu kepada satu sahaja sektor pekerjaan yang dia buat mungkin.
9: Maksudnya cerita pasal kerja ni banyak kerjalah.
8: Banyak kerjalah.
9: Atas orang tu banyak kerja.
8: Atas orang tu dia banyak kerja.
9: Banyak
8: ataupun
9: kerja
8: tugas yang dia laksanakan tu mengikut pada terma dan juga masa yang diperuntukkan. Selesai kerja yang pertama, dia buat kerja yang kedua pula. Kan, dalam satu hari tu,
9: dalam satu masa tu berapa kerja yang kita kena buat. Dia sebenarnya tak nanti ke yang yang bekerja makan gaji. Yang kerja sendiri suruh rumah pun dalam satu masa tu macam-macam kerja dia buat. Anda cerita apa nak kongsi dengan kita pagi ni? Boleh kongsikan lah untuk bersama Yidi.
8: Macam Ayi macam mana? Ayi biasa buat kerja macam mana?
9: Saya? Kalau saya, pesen saya, saya takkan mampu buat kerja dalam satu masa yang serentak. Saya, konsep saya selesaikan satu-satu. Sebabnya kita selesaikan satu ni, kita sambung yang ni. Tapi kadang-kadang yang mana urgent yang datang dulu, kita utamakan yang lebih utama. Gitu. Mana yang nak kena siap dululah. Dan juga mana yang kita kena hadap dulu. Situ ceritanya.
8: Jadi sebenarnya kita nak buat kerja ni tak ada masalah. Ataupun kita nak melaksanakan sebab di atas tugasan-tugasan kita kan. Kadang-kadang ialah tangan kita tengah type WhatsApp. Lepas tu mata tengok komputer. Telinga pula kita dengar orang bercakap. Mulut pula kita jawab jawapan orang sebelah yang asyik bertanya tak berhenti-henti.
9: Okey. Itu kan. Dalam satu masa kita buat banyak kerja lah tu.
8: Oh, hebat lah sebenarnya, dia multitasking lah.
9: Lepas tu tersalah tekan. I'm sorry.
8: I'm sorry kan. Lepas tu apa yang dia jawab dalam WhatsApp, dia jawab dengan orang sebelah. Tersalah kan gaduh 3 hari.
9: Macam ada pengalaman
8: ni. Tak ada. Sebab tu, sebab saya biasa bercakap, kadang-kadang dalam tidur saya boleh bercakap.
9: Oh, bahaya. Dalam tidur boleh bercakap.
8: Sebab dalam tidur saya cakap biasa jujur lah.
9: Ya, nasib lah siapa yang dengar eh.
8: Okay. Nasib lah siapa yang dengar eh.
9: Aduh. Nasib lah siapa yang dengar. Okey, di tandaan kita mungkin ada nak kongsikan. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Ya, Cik Noh.
10: Selamat
8: Cik Noh. Kalau Cik Noh, macam mana Cik Noh? Cik Noh ni banyak tak buat kerja dalam satu masa ni sebenarnya?
10: Banyak jugalah.
9: Okey, antaranya?
10: Antaranya pagi masuk masuk pejabat.
8: Tengok apa-apa lagi dah masuk dalam kereta dah. Keluar kereta lagi ke tempat lain lah tu.
10: Iyalah. Okey. Mari tampering lah nak masuk jabat lah ni.
8: Okey.
10: Pukul 5 lebih, 5:30 balik ngaji pula.
9: Itu dalam satu hari. Sekarang ni channel ada kat mana sekarang ni?
10: Ada kat pejabat.
9: Okey, dalam masa Cik Cik Nur sampai pejabat, duduk kat kursi, angkat telefon, lepas tu tengok PC.
10: Tak, dah lagi. Nak buat kerja.
9: Itulah maksudnya. Dalam satu masa tu banyak kerja yang kita buat.
10: Banyak kerja, ya. Kek-kek nak makan pagi, nak makan. Malam tadi dah masak. Air ni panaskan, bawa pejabat.
8: Kita makan. Itulah hebatnya. Orang wanita ni hebat ni.
9: Dia boleh
10: bekerja. Air tangan sendiri jadi.
8: Ya.
10: Alhamdulillah. Tak tinggal untuk suami. Tak payahlah beli kedai.
9: Bagus.
10: Dah bila nak pagi?
9: Bila nak pagi? Dah di pelawa tu bila nak mari tu?
8: Bila nak mari?
9: Banyak.
8: Oh, boleh nanti kita marilah.
9: Banyak kelebihnya tu.
10: Tak apa, mari je.
8: Okey.
10: Ada pekerjaan lagi nak beritahu Idi. Satu, berniaga kecil-kecilan je.
8: Ada juga.
10: Bawa kepok lah mana-mana orang nak dalam.
8: Maknanya saya nak tanyalah Cik Noh, tak pernah ke rasa panik bila buat satu kerja yang banyak tiba-tiba dalam keadaan serentak macam tu?
10: Tak rasa apa pun.
9: Ini adalah bisnes tidak biasa ni.
8: Kalau macam tu saya ada kerja satu lagi nak bagi Cik Noh ni.
10: Kerja apa?
8: Kerja pam tayar kereta api.
10: Tak nak pam tayar kereta api. Pam tayar sendiri pun suami yang buat.
8: Alamak, aduh. Okey, baik. Terima kasih Cik Noh. Ya.
10: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Banyak kerja dah satu hari, banyak kerja satu masa.
8: Maling jadi tak panik pun lagi.
9: Macam dia benda dah terbiasa. Dia bila dah terbiasa macam tu, apabila kalau dia santai sangat, dia akan jadi rasa macam ada tak kena.
8: Mana yang awak biasa buat kerja dia tak boleh duduk saja.
9: Dia biasa berlawanan pula dengan satu sudut lagi. Dia biasa relax, duduk diam-diam, termenung.
8: Dia tak boleh?
9: Dia akan terkejut lah bila kerja banyak.
8: Tapi kalau biasa dia dah buat kerja banyak, dia tak ada kerja, dia pergi dekat job street.
9: Cari kerja. Okey, boleh kongsikan lagi bersama dengan Yudi kejap nanti. Tapi kita nak kongsikan dulu untuk Muk Terengganu Ong KG. Sahaja bersama dengan kami di Terengganu FM.
8: Mesra Ceria.
9: Pastinya. Terengganu.

0: Mok Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab learning Mok Terengganu Ang.
1: Okey, kita
2: Hashim. Hashim.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Nak bersihat. Bersih ke nama orang? Nak bersihat ni.
3: Nasib baik Hashim. Kalau Hashim
1: lah. Ha? Kalau Hashim lah, tak boleh nanti bini saya marah. dah ada tanya pula dalam tidur aku nanti. Hashim ni siapa?
3: Apa urusan?
1: Hashim. Saya nak cair
3: inilah mana kan pak cik dah promo.
1: Pak cik. Kau panggil aku pak cik.
3: Okey. Tak, cerita pasal server ni cantik sangat sebenarnya. Kita nak sarankan ke satu lokasi lah. Sekolah pun dah dekat. Kalau pantai tu memang dah selalu sangat orang Terengganu ni kan. Pantai memang tak boleh lagi. Kita menghala ke kawasan Hulu Terengganu.
1: Hashim.
3: Ke Taman Herba Tasik.
1: Mana ni?
3: Di Hulu Terengganu.
1: Wah. Ni tempat ni dia ada 200 pokok herba ni kan.
3: Di sini boleh jumpa juga dengan Pak Cik Hashim tadi tu. Dan juga Mak Cik Hashim.
1: Dia di situ.
3: Mana dah tahu? Cuba dah tanya. Okey. Antaralah herba yang boleh ditemui.
1: Bukan ada Ali je situ.
3: Itu tongkat.
1: Oh, tongkat.
3: Dan Fatimah pun ada, Kacik Fatimah.
1: Haji Samad
3: pun ada, tongkat Haji Samad. Okey. Selain itu misai kucing pun ada, mas cotek pun ada. Bukan mas Mona, mas cotek . Jadi ni antara herba-herba yang boleh ditemuilah. Dah sebut pasal taman herba, banyak lagi herba lain, tapi ini herba yang mungkin yang ada dalam radar fikiran kita nak tengok macam mana. Kita biasa kenal nama tapi tak kenal macam mana pokoknya, macam mana tumbuhan itu. Boleh kenalkan kepada anak-anak kita. Saya sebut dia pun banyak tak kenal. Tongkat Ali tu pernah tengok lah. Tongkat Haji Samad saya pun tak tengok. Misai kucing pernah tengok. Mas cotek pun saya tak pernah tengok macam mana.
1: Okey, jadi kalau siapa nak pergi ke sana ataupun nak dapatkan maklumat-maklumat yang macam AI kongsikan tadi tu kan. Dia ada satu pusat tau, pusat interpretasi. Dia ada tu, kalau nak kenal herba-herba serta dia ada arboretum. Arboretum. Dia memang untuk simpan koleksi spesies-spesies herba ni lah. Di sana.
3: Okey, sebut pasal ke Tasik ni aksesnya naik boat ataupun ferry daripada jetty Pengkalan Gawi untuk sampai ke Pulau Sah Kecil. Jadi perjalanan tu ambil masa dalam 10 minit je.
1: 10 minit je.
3: Kalau datang secara kumpulan, elok kena buat tempahan dulu. Sebab kena booking tu boat dah kan. Takut nanti kan, yelah musim-musim cuti ni takut nanti dia trafik, aliran trafik tu jam sikit. Menunggunya mungkin banyak sikit. Begitu.
1: Lepas tu aktiviti-aktivitinya pula. Hashim. Dia melihat dan mengenali pelbagai jenis pokok herba lah. Lepas tu ada penerangan menggunakan herba tradisional. Lepas tu boleh juga kalau air pernah minum herba ni, Tongkat Ali, Kacik Fatimah, Mahkota Dewa, semua pernah minum.
3: Saya cuma Tongkat Ali tu pun Allah pahit tu.
1: Ni boleh minum kat sana ni. Boleh minum kat sana.
3: Kalau nak rasa boleh cuba. Minuman herba-herba yang ada ni. Dan juga aktiviti pun tanam pokok herba pun ada. Lepas tu kalau nak cuba laluan refleksologi pun ada disediakan. Dan juga pada penting boleh sampai ke Tasik Kenyir ni, kita menikmatilah indahan fauna-fauna yang ada tu.
1: Pukul berapa waktu operasi dia ni?
3: Waktu operasinya 9 pagi sampai 5 petang saja. Lepas tu adalah kos bayaran tu, kos bayaran tu percuma. Percuma, pengunjung pun ambil kos perjalanan boat untuk ke Pulau Sah Kecil saja. Masa tambah perjalanan je lah.
1: Jadi macam biasalah.
3: Okay.
1: Pesanan kita daripada Terengganu FM kepada pengunjung-pengunjung ataupun bakal pengunjung. Pakai kasut yang selesa kerana ada aktiviti berjalan kaki di sekitar taman.
3: Tangan-tangan jangan gatal tau nak petik-petik pohon-pohon yang ada. Sebab kadang-kadang takut terpetik pohon-pohon yang penting pula kan.
1: Dan jaga kebersihanlah kawasan serta hormati alam semula jadi. Hashim. Dah tak ada dah, dah tak ada bersih dah.
3: Dah hilang dah.
1: Hilang.
3: Baru baca dah hilang.
1: Baru baca ni.
3: Oh, hebat sungguh lah Tongkat Ali, Kacik Fatimah.
1: Tongkat Samad Said.
3: Tongkat Samad Said.
1: Haji Samad.
3: Haji Samad. Nama sasarawan pula dipetik itu. Okey. Apa pun terus saja bersama. Mok Terengganu All, Terengganu FM.
1: Mesra ceria.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sampai masa. Tekan je butang.

0: Kamu tahu dok, bareng ada dua orang sekelami. Aku dah sekelami ke laki puang lah. Hak puang
1: ni cek denggi kot kan?
0: Bukan cek denggi pulak dok. Dia cakap banyak order air. Masalah lama duduk kedai aku tu se. Macam ke mata tu lilah-lilah. Lepas tu kejap
2: dia tengok. Dia tengok muda. Terbomoh
1: takut dia nak buat buat kedai mu ni.
0: Aku tak main.
2: Tak tahu dia aku nak ngatur-ngatur. Dia dekir buat kedai mu laku sangat. Siapa boleh masuk radio tu masalah.
3: Benda kacau-kacau kedai mu.
0: Aku tak ada kedai. Oh, aku telefon kawan-kawan mari yuk. Duduk mana yang duduk depan tu. Lama apa tu. Ia lagi gitu je. Kang bimbang juga lah ni kan.
3: Banyak ingat kejadian yang pelik-pelik berlaku lah ni yuk.
0: Kedamah ni.
3: Dia mengaburi lah. Kata
0: aduh. Ayak lah. Macam ni.
3: Dia kita tak nampak.
1: Dia akan spek yang jadi kabur kan.
3: Kita tengok dia tak sabar macam nak curi.
0: Maknanya dia ada plan dah.
3: Ada plan dah.
0: Taktik dah. Ataupun biasa buat kerja gini dah biasa ngai.
3: Biasalah tu.
1: Tu gelamah mu mek jaga hai.
0: Tapi aku kena pasang kat pasang CCTV ni.
3: Lenny kata tepat dah orang pasang lah ni.
2: Lenny kan senang beli kereta dengan kereta ipung je.
0: Kalau jadi apa-apa senang ada bukti tau.
3: Kalau orang nak colek mu mek jaga nampak lalu buka macam.
0: Dia orang kata kedamah tu CCTV ada dekat kedamah tu.
3: Ada lah.
2: Mestilah ada tak ada je
3: kedamah ada dah.
2: Mesti ada.
0: Tapi bahaya banyak kedamah supermarket macam kedai-kedai aku ni. Bukan benda takut gini. Dia aku jadi macam dia ingat dia habis di dalam
2: Lenny orang macam tak ada guna benda yang kita tak nampak. Buat sakit lah benda. Sokok nak cari orang ni.
0: Tapi biasanya siasat ni dia mak dah. Dia hierarki depak dah.
3: Yalah dia depak dengan dah.
1: Orang tu mengandung dah tu.
0: Dia
3: buat apa pun tanya dengan dia.
1: Mana tahu takut diisi dalam perut dia benda tu kang.
2: Aku rasa
3: satu
2: lembung tanya dengan dia.
0: Bahaya lah ni dah macam-macam orang. Kadang-kadang kita ni bukan benda. Kita ni ya mari curiga gitu nasib baik aku mari kau curiga sebab aku tengok pelik kang. Tapi kadang-kadang macam orang-orang kena-kena tu bukan-bukan dah kita dok suka dia boleh buat gitu.
3: Dia
0: suka macam tu lah. Pandai awak sembang-sembang kita sedar-sedar habis. Piti ke buat lagi tu ini. Setakat nak lagi nasib mau ambil lah. Nak lagi awang pun apa lagi.
3: Awang nak buat apa?
0: Dah kejamu tak ada mari hap pelak-pelak gitu.
2: Dan kalau ada pun takkan nak curi gaung-gaung. So gabut gitu.
0: Kan takut seng piti mu banyak dalam tu.
2: Sungguh. Buat masa ni aku rasa macam ada juga orang lalu depan kedai aku ni.
3: Ya.
2: Kedai aku ni.
3: Mu hidup curi gaung, ia colik mu.
4: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah pribadi. Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

0: hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Okey, sambung-sambung balik cicat pagi kita untuk pagi ni, Yi dan Zidi bersama-sama. Terima kasih, terima kasih yang baru saja tune frekuensi Terengganu FM dan dengarkan kita bersiap time peluk. Terima kasih banyak-banyak.
2: Jadi ceritanya pagi ni adalah anda dalam pada satu masa tu banyak buat kerja.
1: Banyak
2: memikirkan, banyak tugasan. Jadi anda boleh kongsikan dan juga lah kalau anda yang buat 2-3 kerja ni
1: dalam satu masa, satu hari mungkin lagi banyak pada tu. Baik, ini pada Wah Kemaman ni katanya, kalau saya duduklah banyak sangat, tapi kalau duduk dapur tengah masak ayam, pergi jemur kain, lepas tu pergi buat mandi anak, sambil-sambil tu nyapu.
2: Betul, inilah kaum wanita yang memang saya katakan multi skill. Kalau di rumah tu kaum-kaum Adam, kaum bapa, tolonglah berikan keringanan sedikit ataupun bantuan kepada mereka.
1: Kan?
2: Bantu, jangan ditambah lagi dengan arahan-arahan ataupun tugasan-tugasan yang lain.
1: Dia bantu juga. Bantu order tambahan.
2: Dia buat bantuan order tambahan.
1: Bantuan order tambahan. Yang kopi satu.
2: Tak
1: kopi.
2: Apa, kalau tambahan tak apa sekali. Kalau berkali-kali tu janganlah.
1: Oh, sekali boleh.
2: Sekali boleh.
1: Dua kali? Dua kali melingkup.
2: Tak ada. Dua kali tu kita kena faham-faham sendiri lah. Ambil lah sendiri. Dia bantulah. Sayang kan. Kena macam tu lah toleransinya. Okey, pembangga kita di talian.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi, Yidi luar biasa.
2: Tema.
1: Tema.
3: Kalau yelah, kalau bekerja kan, memanglah banyak kerja tau. Maknanya urusan, maknanya buat satu masa tu kat pejabat kan. Tapi kalau ke tema ni, kat rumah ni pun banyak kerja kau.
1: Kalau tema macam mana?
3: Kalau tema, kalau pagi tu kan, rasa kalau nak makan benda, buat sendiri lah. Lepas tu masa? Dalam satu masa tu pula, tu tekang mesin bas tu. Sebab macam ke mesin bas tu, kita tekang tu kan, dia keluar sendiri dah kan.
1: Tak apa, otomatik.
3: Maksudnya air tu semua-semualah kan. Jadi lepas ada siap dah, kata nak rebus telur dulu tu, siap hot tu, lepas tu tutup api dah, kalau nak tinggal kan, takut nak teringat. Masa tu maknanya kita duduk di dapur tu lah. Dan lepas tu tu tutup tu, lepas tu siap kain, pergi jemur kain pula. Maknanya banyak
2: benda. Itulah kalau wanita ni, kalau di rumah tu memang dia takkan ada waktu yang panjang untuk berehat lah.
1: Sebab tu lah tak habis spring untuk perempuan ni.
3: Cuma kalau nak sapu tu, memang kita nak sapu lah kan. Kalau sapu-sapu kan, tak tahu sapu tu duduk mana.
2: Betul juga.
3: Kalau senang tu macam ke kain ke apa,
2: kita buat lah. Boleh buat lah.
3: Boleh buat lah. Maknanya daripada dapur nak pergi kat pos kereta tu, nak jemur semua-semua, boleh buat lah.
2: Baik.
3: Kalau tengah hari kat kain pulak, banyak kerja kau duduk rumah ni.
1: Nama je duduk rumah, tapi kerjanya hui banyak.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih Tema.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okay, ada sahabat kita ni di live TikTok ni. Mike Flat Burger. Nama dia Mike Flat Burger. Dia kata dia kerja hakikinya di sekolah lah. Kadang-kadang buat servis pembersihan. Malam meniaga burger pula.
1: Alhamdulillah, tambah rezeki. Kita doakan lah kemurahan dia atas kerajinan itu. Dan juga itulah tentang kerja dalam kehidupan kita ni, banyak tentang kerja. Tapi satu benda, walaupun kita rasa macam satu benda dalam satu masa, kita terpaksa buat kerja yang banyak, tapi syukurlah kita tak ada kerja banding orang yang terpenuh mencari-cari kerja kan.
2: Maksudnya kita masih lagi ada rezeki yang Allah salur untuk kita kan?
1: Kita boleh bergerak gemari-gemari untuk selesaikan urusan itu pun satu nikmat yang kita tak sangka rasa macam beban. Tapi hakikat itulah nikmat yang orang lain tak mampu nak buat, kita masih lagi ada ruang untuk melaksanakannya,
2: insyaAllah.
1: Dan kejap lagi kita nak kongsikan Terengganu untuk apa ni, ramalan cuaca daripada Meteorologi Negeri Terengganu. Layankan lagu senario ni, kerja. Kerjalah kamu sebelum kamu dikerjakan.
2: Sebelum dikerjakan.
1: Kerjalah kita sebelum kita dikerjakan. Cepat pagi Terengganu FM, mesra ceria.

0: Okey, dengan FM Malaysia Ceria, sambil-sambil nak sidai kain ke, nak jemur dan sebagainya, itulah antara tugas benda yang nampak simple tapi tetap kena buat.
1: Dia nampak macam penat. Tapi dia kena ada rasa cinta lah kepada tugasan tu.
0: Kerja tu kan. Okey, ada lagi komen ni daripada rakan kita, akan kita bacakan nanti Kek G di jam yang keempatnya nanti. Tapi betul lah, satu benda yang saya tabik spring, walaupun yang bekerja pejabat-pejabat itu yang tugasannya dan sebagainya, tapi suri rumah tangga yang tidak ada istilah half day, half day, tidak ada cuti umum, tidak ada panggil cuti-cuti khusus untuk mereka, daripada pagi celik mata sampai ke malam. Kerja sepanjang masa. Apatah lagi kalau dia yang bekerja dengan ada jawatan di agensi swasta, kekerajaan, ataupun memang ada pekerjaan hakiki dia, balik rumah tetap jadi suri rumah.
1: Tetap juga kena buat kerja semuanya, kan, mengurus dan sebagainya. Itulah hebatlah.
0: Bagi tabik spring kita untuk kaum-kaum hawa yang cukup hebat ini, kalau kita mungkin, kalau dah kepenatan itu, berdengkulah dibuatnya. Tapi tidak pada kaum ibu.
1: Jadi itulah, sentiasalah kita kena menghormati juga mereka yang berada dalam institusi ataupun pengurusan di rumah ni juga, kan?
0: Bukan
1: khususnya kawan ibu lah, kawan hawa ni.
0: Kan, sebab itulah cik abang, kalau ada hari minggu ke, apa kata kita tukar tanggungjawab sikit. Hari ni ayang tak payah masak. Masak memasak serah padaku. Tapi tak tahulah jadi apa.
1: Kerja memasak kerjanya enteng gitu.
0: Enteng?
1: Serahkan pada saya, Labi.
0: Aduh. Tapi itulah kan, hidup ni kita saling bahu-bahu, bantu-membantu, bukan saling memeningkan antara satu sama lain. Kalau tak kelab jadi, mari kita kongsikan lagi lah untuk di ruangan jam keempat nanti. Kita ke Kuala Lumpur dulu kejap untuk ikuti utama 9 pagi. Yidi bersama
1: Lulus Lalu. Apa sebab tu?

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata, jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang. Kita akan capai jumlah yang sama. Tapi

0: Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
1: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

SPA terima lebih 1,000,000 permohonan pekerjaan setiap tahun. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Ya, Cicat Pagi. Pada pagi ini, terima kasih kepada anda kekal bertemankan kami, Yidi.
2: Ya, layan dengar untuk waktu sekarang di jam yang keempat. Kami masih lagi stay bersama. Terima kasih yang stay dulu kini selamanya. Layan dengar Terengganu FM tanpa pendengar siapa lah kita. Dan sambil-sambil, hari ini dah peluh-peluh sampai ke kaki.
1: Kenapa?
2: Kerja tak berhenti-henti. Kerja tak berhenti-henti.
1: Allah! Ha. Berehatlah sekejap. Ha.
2: Kerja tak berhenti tapi kesihatan tu. Sebab ada kerja yang berpeluh, badannya bergerak.
1: Badannya akan jadi aktif.
2: Ya kan?
1: Saluran darah dia berfungsi dengan baik. Oksigennya lancar ke seluruh tubuh.
2: Betul sangat. Daripada kita kerja duduk ni, banyak risikonya. Sebab itulah kami kena bergerak, kami kena keluar daripada konti, kami kena berdiri, kami kena duduk, kami kena mencangkung, macam-macam.
1: Okay. Saya akan on air berdiri.
2: Saya rasa kalau CD baik duduk lah, sebab dah tinggi lampai dah.
1: Yeah.
2: Out of frame.
1: Kenapa? Sakit tengkuk ke?
2: Saya kena menongak. Nanti tak pasal-pasal pula kena cari tukang urut. Alahai, kesiannya. Okey, baik. Kalau tadi kita nak kongsikan dalam satu masa yang sama, kerjanya banyak mana, mati skillnya macam mana. Ada lagi perkongsian ni daripada Kak Ira kita ni.
1: Ada yang kata kat sini dalam live TikTok, dia kata, duduk ni, dia nak apa? Yelah,
2: kan sudah aku bilang.
1: Yelah, saya duduk lah.
2: Mas kena duduk, mas. Kalau mas berdiri, tinggi sangat, mas.
1: Ya, sebab kalau mas tu tinggi sangat, harganya tinggi, mas.
2: Itu mas kilogram.
1: Oh, mas kilogram. Okey, okay. Kita ada yang nak hubungi lagi kami sekarang ni. Kita ada pemanggil kita di talian pada pagi ni, bercerita tentang banyaknya tugasan anda. Apa yang anda buat sebenarnya?
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Sidi
3: dengan
2: Ayi
3: baik
1: suka.
2: Tu dia.
1: Ni Kak Leha ke?
3: Ya.
1: Okay. Ayi suka lepas tu?
3: Sidi kurang suka.
1: Gitu pula.
2: Terbalik sebenarnya, Sidi yang banyak suka.
1: Dah nak suka kan dia?
3: Dah
1: tak gaji ni jaket
3: belakang.
1: Oh, Sidi kurang.
3: Baik gitu,
1: tu
3: Ayi
1: suka. Jadi kalau saya suka juga, okey.
3: Okey.
2: Dalam satu hari, berapa kerja yang boleh buat tu?
3: Orang puan ni banyak kerja.
2: Antaranya lah. Kita nak tahu.
3: Orang puan basuh kain.
2: Benda wajib.
3: Jemur kain.
1: Yalah.
3: Sudah jemur kain, duduk dapur. Duduk dapur,
2: kemah rumah.
3: Tak ada rehat,
2: rehat sikit-sikit je. Tadi kata tak ada rehat, sikit-sikit. Duk nyenggeng macam mana? Duk nyenggengnya tu? Duk nyenggengnya macam mana?
3: Benda.
1: Duduk rehat, congok, duduk nyenggeng masa mana?
3: Duduk jaga rehat netang.
1: Okey, terima kasih Kak Leha.
3: Terima kasih.
1: Kak Leha, saya suka.
2: Pulak doh. Baik, terima kasih banyak.
1: Kak Leha kata saya dah suka.
2: Pulak doh.
3: Suka beraluh tu.
2: Suka yang beraluh tu orangnya besar. Terima kasih Kak Leha ya. Assalamualaikum.
1: Adalah.
2: Baik, ini kiriman daripada rakan kita.
1: Tapi kalau dah dua-dua suka, tak jadilah pula cerita kita ni.
2: Dia seorang kena cakap, seorang kena suka. Kalau dua suka, buat kita buat segmen ketawa sampai habis.
1: Boleh?
2: Ketawa lah lagi. Kan. Okey, daripada Kak Ira kita ni, kata lepas subuh je, masak sampai pagi, sapu sapa dalam rumah, halaman rumah, jemur kain, bakar sapa, terus buat persiapan untuk masuk tengah hari. Sapa pukul 12 tengah hari. Itu dia, kalau ada anak kecil pula 12 tengah hari, dia ambil pula anak sekolah, begitulah. Itu saya tambah lah tu.
1: Okey. Lagi kita ada sahabat-sahabat kita yang lain yang nak hubungi kita ataupun nak hantarkan WhatsApp, boleh. Okey, jadi tadi siapa yang tadi? Toke Akok Surrogate?
2: Belum lagi.
1: Ya? Katanya Amber boleh multitasking.
2: Okey.
1: Tangan kanan memasak.
2: Okey.
1: Tangan kiri kupas bawang. Kaki kanan mandikan anak. Kaki kiri buruh baju. Hebat dok.
2: Cuba dan,
1: dia, dia gini. Kita ni jarang ada yang bersifat macam spider ni. Macam laba dah tu.
2: Saya nak tanya ni.
1: Dah macam laba dah tu.
2: Ni orang ke alien? Okey, tahu, terima kasih. Terima kasih sahabat kita.
1: Aduh, Toki aku lah.
2: Macam-macam. Terima kasih dah sebab respon. Okey, gigi kita nak kongsikan.
1: Ada untuk... je buah nakal dia.
2: Itu dia. Dia lain pada lain.
1: Dia lain pada lain.
2: Tapi yang kenakalah jenaka ni lah yang menghiburkan hati. Hidupnya ada masa time series kita serius.
1: Time series kita serius.
2: Time kerja kita kerja.
1: Time main kita main.
2: Time main kita main. Kalau hidup semua kalau main-main, cloud lah jadinya. Okey, dan kita layakan lagu ini daripada Intan, lagunya Intan Payung. Gabung-gabunga dengan Noran Diza Idris. Lepas tu kita nak kongsikan info gempak di Terengganu FM.
1: Mesra Syria
2: pastinya.

selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Terengganu FM.
1: Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM.
2: Geni. Memang betul. Tiada yang tak betul kita kongsikan untuk semua rakan-rakan sahabat pendengar kita untuk pagi ini. Layan dengar di Terengganu FM. Ini temani anda. Cerita pasal info gempak ini cerita yang nyata lah. Tapi cerita ini cerita tentang kesungguhan dan juga dia panggil
3: komitmen.
2: Komitmen, momentum dia tu. Isi koma
3: dia. Jadi bukan senang tau. Kadang-kadang kita bila kan masa zaman kanak-kanak lah, nak mengumpul duit.
2: Betul.
3: Kita dulu ada tabung. Dulu air guna tabung kan?
2: Tabung gajah. Maksud dia bunyi muzik. Masa tu kita tak pandai, tak tahu. Rupanya dia lepas pandai rupanya tak perlu masuk duit, cocok pembaris jadi bunyi.
3: Sebab kita nak dia bunyi kan. Lepas tu kita masuk duit.
2: Mula-mula memang penuh dah duit, tapi dah tahu rupanya tabung gajah itu tak perlukan masukkan duit pun dah boleh bunyi. Dah tak menabung dah, cocok pembaris je.
3: Oh.
2: Jahanam tabung tu.
3: Kita balik macam tu.
2: Rosak tabung tu.
3: Tabung memang tu untuk kita simpan duit.
2: Yeah.
3: Tapi itulah, dulu ada duit apa, tabung macam-macam lah kan. Tabung zaman-zaman dulu tu.
2: Macam-macam.
3: Yang bangunan yang tirus tu. Kan ada yang kata kan.
2: Tabung bentuk unta ada, bentuk gajah ada, bentuk jagung.
3: Buluh dulu orang guna buluh, tabung buluh.
2: Buluh tu moyang saya.
3: Diguna lagi? Masa tu digunakan.
2: Dia adalah.
3: Okey.
2: Saya pecahkan. Tolong pecahkan, dia suruh. Dia yang suruh.
3: Tapi lah, pecahkan kat bawah.
2: Bocorkan.
3: Ke kepak je.
2: Tak, bocorkan.
3: Bocorkan. Okey. Jadi ada cerita ni. Ini murid perempuan kumpul wang lebih RM5,000.
2: Orang kata ada RM5,000 je. Jangan salah faham. Ini cerita daripada negara jiran kita, Jakarta. Sebabnya nilai RM5,000 kita ni kalau ditukar pada rupiah, dia besar angkanya. Ni cerita seorang kanak-kanak tau, bukan sekolah menengah, seorang kanak-kanak perempuan di Indonesia. Dia undang perhatian ramai apabila kumpul duit RM24 juta. Kalau nilainya macam Siri cakap tadi lah, RM5,000 lebih ataupun RM5,488, melalui program menabung yang dibuat di sekolahnya.
3: Jadi ada rakaman video yang dibuat naik dalam platform Instagram lah, dan menunjukkan kanak-kanak tu dia tunjukkan duit yang dia kumpulnya tu. Jadi seorang guru ni kemudian dia menunjukkan buku akaun simpanan yang merekodkan jumlah wang serta tarikh pemberian duit tu.
2: Jadi tular lah kan. Saya sendiri pun setakat kerja ni rasa tak sampai lagi simpan RM5,000.
3: InsyaAllah kita boleh, kita cuba. Kita istiqamahi. Kita istiqamah. InsyaAllah.
2: Dia nak macam mana nak istiqamah? Sebab pandang tengok je, cantik lah. Menarik lah. Sedap lah. Belilah. Cabar dah sekarang.
3: Belilah. Yang beli-belilah kan. Yang itu reward. Reward.
2: Masalah reward ni memanjang. Okey, tapi apa pun yang positif kita ambil. Sebabnya satu amalan yang bagus sebenarnya untuk kecemasan untuk masa depan. Tapi anak-anak sekarang ni pun pandai cari duit sendiri.
3: Betul. Macam-macam platform dah sekarang ni ada kan.
2: Pergi sekolah pandai buat kek biskut sendiri. Jana pendapatan sendiri. Ada saya dengar cerita tu, beli telefon duit dia sendiri.
3: Hebat.
2: Tapi ayat mak dia yang paling deep sekali, yang paling power sekali. Cepat untuk meniaga sebab barang masak, barang dapur semua dia beli.
3: Yalah, modal semua dia beli. Modal mak ayah beli. Anak dia kira untung je.
2: Kira untung je.
3: Sedap gitu kan.
2: Tapi tak apalah. Itu satu ancakan yang positif.
3: Betul.
2: Bukan diiktiar, belajar. Kan bagus tu.
3: Bagus. Bagus sangat.
2: Terus dengar.
3: Ceria pagi
2: dengan di FM. Mesra ceria.

0: Minta ampun.
1: Minta ampun lah kalau ada salah ke, kan, terasa ke, terkasar ke.
2: Lagu ni menambah koleksi sebenarnya.
1: Ya. Yeah.
2: Menambah koleksi lepas pada satu lagu daripada gabungan filem Bujang Lampuk, Maafkan Kami. Lagu ni lah.
1: Minta ampun, yeah, gitu kan.
2: Kalau pujuk rumah lah kalau tak tahu ayat. Nak buat ayat tak pandai, hafal lagu ni.
1: Yalah, tapi kalau nyanyi lagu ni kalau sumbang tak jadi.
2: Yalah, yang sumbang mambang tu yang paling ditunggu.
1: Ya. Yeah.
2: Sama ada dia makin ketawa atau makin marah jadinya. Kalau kita nak yang pelik-pelik sikit
1: lagi, tapi tak apalah, InsyaAllah sebenarnya niat dia sebenarnya. Dengan niat kita usaha dan kita ikhlaskan apa yang kita lakukan.
2: Dan kami kalau ditanya masa, tengok ke waktu pun dah sampai ke penghujung-penghujung untuk kami teman anda untuk siaran paginya.
1: Jadi ikhlaskan kami untuk tinggalkan anda lah seketika.
2: Ya, dan kejap nanti akan bersama dengan Kak Teh kita yang akan bersama untuk dianggun inspirasimu. Dan juga untuk dianggun inspirasimu ni akan hadirnya bersama-sama, iaitu yang dihormati Datuk Ketua Polis Terengganu, yang akan bersama-sama untuk berbicara, bercakap tentang suatu perkara penting untuk sama-sama kita fahami.
1: Kan? Jadi itu yang paling penting sekali. InsyaAllah kita jumpa lagi esok, kita akan bersiaran lagi hari. Gabungan YD luar biasa, insyaAllah akan kembali menemani dan juga menghantui anda.
2: Menghantui ya. Kata hantu tu. Tapi nanti kita cari jawapannya kenapa tentang jantinan macam mana. Okey, apa-apa sekadar ni dulu. Jadi kami tinggalkan dengan lagu daripada Alif Sata, Cukup Indah. Moga hari ini cukup indah untuk kita hargai, moga hari ini cukup indah untuk kita hayati, dan juga semarakkan rasa cinta saya pada tanah negara bangsa yang kita diami. Inilah negara yang kita cinta, lahirnya terbenarnya kehidupan kita di sini, membesarnya kita di sini, bekerjanya kita di sini, dan juga akhir masa kalau sampai tak ada ketentuan di sini juga kita akan disemadikan.
1: Sekurang-kurangnya kita zahirkan dengan kita mengibarkan jalur gemilang untuk menyemarakkan lagi di bulan kebangsaan ini, insyaAllah.
2: Semarakannya tak dapat 1, 2, tak dapat 2, 3 ataupun 10 pasang terus. Kita kasih meriah untuk jalur gemilang kita berkibar dengan megahnya. Akhir kalam, assalamualaikum.
1: Terima kasih, kita jumpa lagi. Bye bye.
2: Tadi ditutup.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ayi dan juga Sidi tadi baru saja bersama-sama dengan anda dalam ceria pagi. Memang ceria pun kan. Baik, untuk Anggun, untuk edisi hari ini, hari Ahad hari ini, dah pun 23 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi terus untuk edisi hari ini, hari Ahad, terus bertemankan saya di sini, Iza Gani ataupun Kak Tim, menemani anda hingga 2 petang nanti. Jadi banyak perkara, ada info yang kami akan kongsikan dengan anda untuk hari ini dalam Anggun Inspirasimu.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. 2 hari lagi.
1: #penyiaranjakim.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati.
3: Sama-sama kita raikan sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, dan mungkin juga ada di antara kita yang baru sahaja memulakan tugasan anda. Dah sarapan ke belum tu? Sebenarnya sarapan pagi ni sangat penting. Ia membekalkan tenaga awal, meningkatkan fokus minda serta membantu mengawal nafsu makan dan berat badan sepanjang hari. Apa manfaatnya sarapan pagi ni? Dapat membekalkan tenaga untuk memulakan aktiviti harian, membantu otak lebih fokus dan menaikkan mood. Penting juga ni. Mood yang baik di pagi hari sampailah ke petang, ya. Mengelakkan makan berlebihan pada waktu tengah hari dan mengawal paras gula dalam badan kita. Itu dia pentingnya sarapan untuk tenaga, untuk kita melakukan kerja kita setiap hari. Sarapan pun jangan sampai kita lupa, walaupun sesibuk mana pun kita.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
8: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, bila-bila masa kita berdansa, Rizky Morning baru saja menghiburkan anda waktu ini. Kita rancakan anggun inspirasimu di pagi ini. Kesan, kalau kita tadi berkongsi cerita berkenaan dengan betapa pentingnya sarapan pagi ni, kesan jika kita langkau ataupun anjak sikit sarapan kita tu, lewatkan sikit, badan berasa letih dan lesu, suka memberi tumpuan kita bekerja ataupun belajar, terutamanya adik-adik kita. Kadang dia orang ni tak suka sangatlah nak sarapan pagi kan. Okey, cenderung makan dengan banyak pada waktu seterusnya, risiko peningkatan berat badan atau masalah pencernaan. Itulah kita risaukan. Jadi pentingnya sarapan pagi untuk kita, terutamanya anak-anak kita ni kan, memang lihat betul nak sarapan, betul tak? Jadi terus bersama-sama dengan Anggun Inspirasimu di pagi ini, banyak lagi kita akan kongsikan dengan anda. Dan terus bersama-sama dengan kami, Terengganu FM, pastinya mesra ceria.

0: Okey, terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama dengan kami hari ini di Anggun Inspirasimu. Seperti yang Kak Teh bagi tahu tadi, kita akan bersama-sama dengan yang dihormati Datuk Ketua Polis Negeri Terengganu, DCP Datuk Muhammad Khairi bin Khairuddin, bersama-sama dengan kita. Hari ini kita ingin berkongsi sikit ya, berkenaan dengan penguatkuasaan undang-undang tanpa kompromi kes etnik Rohingya di Terengganu. Dan hari ini kita ingin berkongsilah sikit maklumat dan juga gambaran sebenar berkenaan isu yang kerap menjadi perhatian masyarakat, iaitu penglibatan etnik Rohingya dalam isu jenayah, misal kata trafik dan keselamatan awam di negeri Terengganu ni. Dan secara keseluruhannya, situasi keselamatan dan ketenteraman awam di Terengganu masih berada dalam keadaan selamat dan terkawal lagi. Namun ya, PDRM tidak pernah kompromi dengan sebarang pelanggaran undang-undang tanpa mengira status atau warga negara. Jadi begitulah keadaannya di negeri Terengganu kita. Kita terus saja bersama-sama dengan Datuk Ketua Polis Negeri Terengganu kita untuk secara lebih jelas lagi lah berkenaan dengan kes etnik Rohingya di Terengganu. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, hari ini kita bersua muka dan bersiaran di Terengganu FM secara langsung melalui Facebook Terengganu FM dan juga TikTok Terengganu FM. Anda boleh dapatkan maklumat terkini ataupun bersama-sama kami, bersiaran bersama-sama dengan kami. Datuk mungkin boleh kongsikanlah berkenaan dengan penglibatan etnik Rohingya ni, terutamanya di dalam kes jenayah di Terengganu sendirilah, situasi di negeri Terengganu.
1: Terima kasih. Ya. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
1: Para pendengar sekalian lah, terutamanya ni Terengganu FM, Tuan Negeri Terengganu lah kan.
0: Ya, yeah.
1: Okay, saya, pertamanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah di atas kesudian hati yang menjemput saya untuk hadir di konti untuk memberi beberapa penjelasan lah berkaitan dengan situasi semasa.
0: Ya, yeah.
1: Berkaitan dengan etnik Rohingya ni lah. Secara keseluruhannya, kalau kita lihat daripada angka yang kita ada, etnik Rohingya di Terengganu ni tidaklah terlalu ramai berbanding kepada negeri-negeri yang lain. Contohnya di Lembah Kelang ke di Selangor kan. Dan tidaklah mencapai sehingga 5,000 orang. Secara keseluruhannya, keadaan sekarang orang kata walaupun ada isu-isu sebersikit, tetapi keadaannya masih dalam pemantauan pihak polis lah. Dan dan kita masih lagi apa, dalam keadaan aman, terkawal, dan saya memberi jaminan lah apa-apa saja berbangkit berkaitan dengan isu-isu ini, kami berupaya lah untuk mengatasinya. Dari segi penglibatan etnik, penglibatan dari segi jenayah lah, ataupun apa-apa kesalahan yang melibatkan etnik Rohingya ni, apa yang ada dalam saya ya, pihak polis punya data-data adalah ramai 66 warga Myanmar telah ditangkap dalam pelbagai kesalahan. Terutamanya kalau di segi jenayahnya ada lebih kurang 66 lah.
0: Okay.
1: Pelbagai kesalahan, contohnya kalau yang saya boleh ni, contohnya Atib Som, seramai 7 orang, dan dia pelbagai kesalahan, curi pun ada. So dalam pelbagai
0: kesalahan.
1: Pelbagai kesalahan. Okay. Dan untuk narkotik pula seramai 22 orang saja.
0: Okay.
1: Iaitu memiliki dadah ataupun menggunakan memasukkan bahan terlarang ke dalam badan, dan juga ataupun apa-apa saja bahan yang terlarang pada yang kita dapatlah. Dari segi kesalahan dan trafik,
0: okay.
1: Memang kita sentiasa menguatkuasakan undang-undang terhadap etnik Rohingya dan juga orang kita juga kan. So daripada tu sebanyak 726 kesalahan yang kita telah ambil tindakan. Yang mana contohnya sebanyak 151 tidak memiliki lesen.
0: Lesen memandu.
1: Tidak lesen memandu. 156 kendaraannya kita sita. Dan daripada jumlah tersebut, Kemaman lah yang paling tinggi. Sebab kebanyakannya tak ramai di sana. Sebab kawasan tu pun kawasan menjadi satu tarikan kepada etnik Rohingya untuk bekerja ataupun mencari peluang pekerjaan di kawasan sana lah. Sebab kita faham, kita nampak Kemaman ni dia industri. So banyak peluang-peluang pekerjaan yang boleh diorang cari lah.
0: Kawasan industri di sana.
1: Untuk meneruskan apa sara hidup harian mereka. Apa yang boleh saya cakap, bilangan yang tidak terlalu ramai, sehingga sekarang ini Tinggi Terengganu dalam keadaan terkawal dan orang kata aman dan sejahtera lah.
0: Saya percaya bila masyarakat dah dengar apa yang Datuk bagi tahu tadi, maknanya tak adalah begitu rungsik kerusingan tu melanda dalam kalangan masyarakat, risau ke apa kan, dengan apa ni etnik Rohingya ini. Dan apa yang Datuk perkatakan tadi, bukannya menjadi apa ni, terkawal lah ya. Okey, jadi Datuk, secara umumnya ya, bagaimana agaknya PDRM ni melihat tentang penglibatan kesalahan jenayah yang melibatkan etnik ni, Datuk?
1: Kalau kita lihat kesalahan jenayah, penglibatan jenayah, hanya 66 orang saja yang kita tahan.
0: Setakat ni lah.
1: Setakat inilah.
0: Setakat awal tahun lagi tu.
1: So figure dia tidaklah terlalu, orang kata,
0: jumlah yang besar
1: berbanding dengan penduduk yang kita anggap, data yang kita ada lebih kurang 5,000 orang. Dan bukanlah, orang kata, tak perlu risaulah. Siapa-siapa pun yang buat kesalahan, kita ambil tindakan. Orang cakap, mungkin orang apa, para pendengar cakap, dia orang ni seolah-olah boleh bergerak ke suka hati. Tak. Jika dia orang melakukan kesalahan apa pun juga, salah tidak jenayah ke, trafik ke, kita akan ambil tindakan. Tidak terkecuali pun.
0: Okey, maknanya PDRM tidak akan berdiam diri.
1: Tidak berdiam diri, ya betul. Apa yang penting, ya, kita nakkan Negeri Terengganu ni aman. Bila kita aman, sejahtera, kan? Aman, sejahtera kan? Di mana ni, aktiviti harian penduduk akan berjalan seperti biasa. Termasuk jugalah aktiviti ekonomi, kan, dan aman semua orang, mana pelancong pun datang ke Terengganu, yang mana menjadi salah satu sumber pendapatan kepada penduduk Terengganu juga. Homestay lah, hotel lah, kedai-kedai tepi tepi jalan kan.
0: Orang luar Terengganu memang suka datang Terengganu lah
1: tu. Kita apa yang saya cakap, dengan situasi yang ada di Terengganu ni menjadi tarikan kepada masyarakat ataupun negeri daripada negeri lain datang ke Terengganu untuk berehat ataupun apa saja.
0: Untuk kata menghayati keindahan yang ada di Terengganu ni.
1: Pantai negeri cantik, budaya menarik, budaya dan orang baik-baik.
0: Okey lah tu, kita berhibur dulu seketika. Selepas ini ada lagi sebenarnya kita nak tanya kepada Datuk berkenaan dengan etnik Rohingya ini. Jadi terus bersama-sama dengan kami, Anggun Inspirasimu.

0: Datuk Mama Khairi bin Khairuddin, Ketua Poli Terengganu. Baik Datuk, kita sambung lagi secara eksklusifnya hari ini bersama-sama Datuk, ya. Masyarakat mesti nak mengetahui lebih mendalam lagi tentang situasi di negeri Terengganu ini, kan. Mungkin juga apa yang diharapkan oleh Datuk sendirilah terhadap masyarakat kita hari ini. Apa yang diharapkan, mungkin nasihat ke kepada masyarakat kita lah. Okey.
1: Sebagai Ketua Polis Terengganu, kami mengharapkan supaya keadaan di negeri Terengganu ini aman, supaya macam saya cakap tadi, supaya semua orang menikmati apa situasi kesejahteraan di negeri Terengganu ini. So kita harapkan tidak ada kumpulan-kumpulan ataupun ugu-ugu tertentu yang menghasut lah.
0: Ya, spekulasi bersumber itu.
1: Spekulasi, lepas tu mengajak masyarakat supaya mengambil tindakan tanpa berlandakan undang-undang, pergi pukul ke ataupun sebab apa. Baru-baru ni kita dah ambil tindakan kepada satu lelaki dan kita pun telah tangkap, yang mana report yang dibuat di Kemaman. Kalau tak saya dia di Kemaman, dan kita dah tangkap dah satu lelaki ini, yang mana dia telah menghasut supaya orang awam ataupun masyarakat supaya sama-sama mengambil
0: tindakan
1: sendiri. Yang mana kita ambil tindakan di bawah Seksyen 4 Akta Hasutan. Sebelum dari itu pun ada satu grup WhatsApp yang cuba menarik orang awam supaya mengikut diorang mengambil tindakan di luar batas undang-undang. So kita ambil tindakan di atas mereka, dan ada juga di Kemaman juga berlaku ramai orang awam berkumpul di depan flat gegaji So kita berjaya tenangkanlah, dan kita terangkan, kita explain apa yang perlu kita, apa yang pihak polis dah buat, apa yang perlu tuan-tuan sebagai penduduk harus bertindak, kan. Sebab dengan penerangan kepada mereka, dia orang faham. Kalau mungkin dia orang tidak cukup pengetahuan berkait ini, ataupun dia orang inginkan kita melakukan secepat mungkin, sebab proses ini bukan orang kata proses untuk apa-apa saja, perlukan satu proses yang panjang. Sebab melibatkan pendatang Myanmar, kan. Bukanlah kita bersendirian saja boleh buat. Dia melibatkan pelbagai agensi.
0: Betul.
1: Dan juga melibatkan bukan negeri Terengganu saja. Dia melibatkan satu Malaysia,
0: seluruh negara.
1: So proses kena patuhi. Dan saya harap masyarakat semua Terengganu
0: tak perlu nak sebarkan berita palsu ni, Datuk. Macam mana pula penyebaran berita palsu, maklumat palsu
1: ataupun mengantar apa-apa juga konten di dalam media sosial yang mana menjadi satu kesalahan. Kita boleh ambil tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu Seksyen 233, yang mana kalau disabit kesalahan, pelaku boleh dikenakan denda RM50,000 ataupun penjara tidak melebihi 1 tahun ataupun kedua-duanya sekali. So saya harapkan masyarakat sentiasa tenanglah. Biar kita beri kepercayaan kepada pihak polis untuk menangani isu ni.
0: Macam apa ni, kenyataan berbau hasutan, Datuk, kan?
1: Ya.
0: Yang tu pun ada akta juga. Jadi Datuk dah ingatkan kepada masyarakat kita, ya, supaya tidak berkongsi berita yang tak sahih, yang tak betul, berbau hasutan. Itu memanglah menjadi satu kesalahan lah. Jika disabit kesalahan, adalah dikenakan denda apa semua tu, kan. Jadi sentiasa beretika lah, ya, dalam mematuhi undang-undang negara semasa berkomunikasi di ruang kata media sosial, terutama jatuh. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan jugalah hasil analisa keselamatan Negeri Terengganu berdasarkan rekod data yang ada di dalam PDRM itu sendiri, Datuk.
1: Ya. Dari segi data seperti mana yang saya cakap tadi lah.
0: Ya.
1: Yang penglibatan dari segi jenayah hanya 66 orang saja.
0: Okay.
1: 66 saja dan begitu juga trafik. Yang lain, apa yang boleh saya tegaskan dan saranan untuk memastikan Negeri Terengganu ini terus kekal aman. Penglibatan untuk penglibatan penerangan ini bukan hanya, kalau jangan hanya letak di bahu PDRM saja dan juga agensi pengawasan. Semua pihak kena main peranan. Kalau saya boleh cakap, kaki tangan kerajaan pun yang berada di Terengganu pun kena main peranan menyampaikan kepada saudara mara
0: siapa. Ya,
1: orang-orang yang berkepentingan, yang ada pengaruh, contohnya media sosial ataupun atau ahli dewan, ataupun JPKK, JKKK, JPKK persekutuan, harus main peranan juga bagi memastikan keadaan ni terus ke keamanan, memberi penerangan, menasihat. Kalau diletak di bawah secara keseluruhannya kepada PDRM dan agensi lain, mungkin kita jumlah pun tak adalah ramai untuk menjaga 1.2 juta. Jika tidak digemlingkan semua kaki tangan awam dan juga yang lain-lain dan bersama juga ketua-ketua yang lain, manakan tidak situasi ini dapat ditangani dengan lebih baik lah.
0: Maknanya berkenaan dengan isu pelanggaran undang-undang trafik itu, situasinya terkawal juga, Datuk.
1: Kita pun dari sada kita punya operasi kita tidaklah orang kata berhenti. Sentiasa ada tindakan di atas apa yang kita lihat. Contohnya tak ada lesen, kita saman, kita sita, tiada insurans ke apa ke, kita ambil tindakan.
0: Segala kesalahan. Maknanya penguatkuasaan ni tumpuan dia secara berkala lah di kawasan penempatan yang berkaitan.
1: Kalau kita lihat sesi yang kita ada, penglibatan orang dengan narkotik pun tidaklah tinggi. Hanya 22 saja, contohnya. Macam saya cakap, hanya 22 saja daripada 5,000 orang pelarian Myanmar ini.
0: Okey, jadi apa yang digembar-gemburkan sesetengah pihak maknanya tak betul, Datuk. Macam-macam cerita yang didengar ni. Maknanya tidak betul lah situasi tersebut.
1: Situasi di situ. Sebab yang ada satu kejadian di satu daerah yang mana penduduk telah mengambil, telah memukul lah. Tapi kita berjaya, yang dibukul tu salah orang pula. Itu sebab dia tidak mendapat maklumat yang tepat. Di atas.
0: Itu kesannya kalau bertindak keputusan di bertindak sendiri. Jadi itulah kesan kepada diri sendiri, kan, masyarakat itu sendiri. Jadi di hujung-hujung ni, Datuk, mungkin pesanan lah berkaitan dengan pelarian Myanmar inilah. Lebih kepada warga asing dah, Datuk. Apa pesanan Datuk sendirilah kepada masyarakat di Negeri Terengganu ini dari segi keselamatannya, dari segi cerita yang digembar-gemburkannya, mungkin boleh meredakan sedikit lah kemarahan ke, mungkin situasi itu memberi satu perasaan yang menimbulkan perasaan yang marah dengan masyarakat ke, macam mana, Datuk?
1: Kalau kepada masyarakat sendiri, terutamanya Terengganu, saya menasihatkan supaya mereka tidak mengambil tindakan yang ketataluan lah, bagi memastikan negeri Terengganu ini terus kekal aman. Saya juga perlu mengingatkan kepada kepada pendatang ni lah, pendatang Myanmar ni ataupun siapa-siapa juga, ya, pendatang yang lain jugalah, kan, supaya mereka pun kena patuhilah undang-undang negeri kita. Kan, dia tak boleh ikutlah budaya kita, kan. Contohnya mungkin ada isu dia, dulu kalau duduk di berjiran dengan pendatang ni kan, sebab budaya berbeza,
0: yeah.
1: Cara didikan tak sama, dia datang pun daripada negara yang peringkat bawahan ni kan, level berapa kita pun tak pasti, kan cakap rendah ke rendah ke. Mungkin ada berlaku silap faham ataupun tidak, yeah. Tidak boleh ikut. Dia harus ikut apa budaya, apa yang budaya di bercampur gaul, tidak membuat bising, tidak membuat dekrisi-krisi kebersihan. Kena orang kata datang ke sini kena ikutlah cara penduduk di sini kan.
0: Yeah.
1: Baru orang kata boleh diterima oleh masyarakat. Bila berlakunya tidak buat kepala sendiri dan ikut budaya sendiri, itu yang jadinya kan. Siapa tak marah, kita pun marah.
0: Betul.
1: Kita pergi negara orang pun begitu juga kan. Contohnya kita pergi negara dia. Kenapa kita boleh ikut undang-undang negara? Sebab kita tahu itu negara, itulah negara orang, bukan negara kita. Itu juga etnik yang pelarian ni. Dia harus ikut undang-undang di negeri itu.
0: Yeah.
1: Negeri kini.
0: Yang dia tinggal.
1: Kalau rasa di sini tempat dia nak sementara.
0: Yeah.
1: Bukan kekal. Kalau dia rasa tempat ni untuk transit sementara sebelum pergi ke negara lain, dia kena ikut cara di negeri ini.
0: Yeah.
1: Harus patuhi.
0: Dengar tu. Tapi peranan masyarakat juga penting. Ya,
1: yeah, betul.
0: Sebagai mata telinga kepada pihak PDRM juga.
1: Peranan masyarakat, macam saya cakap tadi, bukan hanya masyarakat saja. Pelbagai banyak lapisan.
0: Pemimpin
1: yeah. Memberi nasihat. Ada, mereka berpengaruh. Kan? Ada follower. Ada yang ni kan. Di daerah masing-masing.
0: Yeah.
1: Kan? Ahli Dewan ke apa ke, JPKK, JKKP. So, masing-masing telah diberi tanggungjawab untuk menjaga keselamatan. Di samping menjaga keselamatan tu, jaga keharmonian di setiap kawasan ataupun daerah yang dipertanggungjawabkan.
0: Ya, maknanya kena peka lah semua pemimpin pelbagai peringkat.
1: Yeah.
0: Peka dengan keselamatan. Dan juga yang pentingnya, Datuk, tidak mengeluarkan perkara yang berbau hasutan di media sosial. Itu yeah. yang sekarang ni semua orang tengok media sosial, Facebook. Kisah kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Semuanya ada dalam tu.
1: Semua ada.
0: Maknanya di hujung jari maklumat dan info tu kan?
1: Kena betul-betul menilai lah apa juga maklumat yang ada. Kecuali kita dapat maklumat yang betul sahih. Contohnya yeah. RTM kan? Maklumat semua yang betul. Kita tidak boleh kita tak boleh kata apa yang RTM salurkan itu tidak betul. Sebab yeah. memang RTM dipertanggungjawab menyampaikan maklumat yang terkini dan betul, tepat,
0: yang sahih
1: saja kan. Ikut patutnya RTM ni sebagai sumber rujukan dan juga media perdana yang lain. Macamnya contohlah kan. Cosmo, media yang lain.
0: Jadi itulah Datuk maknanya diharapkan semua penjelasan, info yang dikongsikan oleh Datuk sebentar tadi dapat memberi manfaat lah kepada komuniti di negeri Terengganu khususnya. Dan kita ni dapat dengar di seluruh dunia Datuk melalui RTM Klik. Dan kita secara langsung di TikTok dan juga di Facebook Terengganu FM. Jadi itu saja Datuk ya, ataupun ada lagi Datuk nak kongsikan?
1: Itu saja.
0: Itu saja setakat inilah. Untuk dikongsikan.
1: Akhir sekali saya mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka lah pada tahun ini 2026, hari sambutan yang ke-69, iaitu dengan tema Malaysia Madani Sejahtera Dengan Bakti. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi info yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di Terengganu ini. InsyaAllah ada masa panjang umur berazuki, jumpa lagi Datuk ya. Okey, Assalamualaikum. Okey, baru saja bersama-sama dengan yang dihormati DCP Datuk Mohd Khairi bin Khairuddin, Ketua Polis Terengganu. Terus bersama-sama dengan kami, Anggun Inspirasimu.

0: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Okey, teka lagu berganda. Tapi sebelum tu, Kati nak kongsikan sahabat-sahabat kita dari TikTok ni, Pak Lang Kijah. Oh, pakai MT hari ni kat timur. Natrium. Kibarkan jalur gemilang. Sempena bulan kebangsaan Malaysia. Siti Nur. Pena Ikarosa. Lagi? Siapa lagi bersama kita? Adi Sabah Wangi. Okey. Zamri QCJ. Ha, nama. Macam-macam nama ni. Kakashi. Okey. Okey, siapa lagi? Lagi. Ayong. Kak Mona, terima kasih semua. Azami. Lagi siapa lagi? Terus bersama-sama dengan kami lah. Di TikTok ni, RTM Kedik terutamanya. Apa khabar nelayan kita di Sungganu? Semoga mendapat rezeki yang melimpah, katanya Natrium. Itulah. Kak Zu kita pun ada dekat TikTok ni. Terima kasih. Kamal, Abang Kamal, Kamal. Kak Abah Dungul ada soalan tu.

0: Okey, lagi siapa lagi bersama kita ni dari Dungun. Surgit Dungun eh. Okey, jadi teruslah Kak Tin nak siarkan untuk teka lagu berganda. Anda teka dua buah lagu dan siapakah penyanyinya? Seorang saja. Siapakah penyanyinya? Dengarkan baik-baik, okey?
1: Teka lagu berganda.

0: teka lagu berganda.
1: Itu dia, teka lagu berganda. Apakah tajuk lagu tersebut dan siapakah penyanyinya? Dua lagu, seorang penyanyi. Boleh hantarkan WhatsApp anda kepada kami di 0103446632. Terima kasih yang terus menonton di TikTok Terengganu FM. Nur Ihsan, Fatoni, R. Ismail Mail. Lagi siapa? Suryani, Hamir. Hamir betul ke? Yo, Kalang. Ah, buat benda tau. Oh, Nizam Khairul, 1910. Ah, lagu seleksi 90-an dah, ya. Okey, ini terus bersama-sama dengan kami. Dan ada yang dah pun bermain teka-teki lagi ni. Teka lagu berganda ni. Ada yang korang tepat, ada yang tepat. Macam itulah. Sekejap lagi Kati bacakan untuk anda. Kita dengar lagu persembahan Intan Sarafina kembali. Terus bersama-sama dengan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

ini persembahan Fazli Zainal dengan lagunya Harapan. Kita mengharapkan anda semua setiap pagi mesti ambil sarapan terlebih dahulu sebelum melakukan orang kata pekerjaan kita kan. Dia macam-macam mitos, macam-macam fakta sarapan pagi ni. Ramai yang beranggapan bahawa sekiranya mereka tidak mengambil sarapan pagi akan membantu mereka menurunkan berat badan. Tapi sedarkah anda bahawa sarapan pagi merupakan hidangan yang sangat penting dalam membekalkan kira-kira 25% daripada tenaga harian kita. Itu berdasarkan kajian lah. Kajian juga mendapati bahawa golongan yang tidak bersarapan pagi adalah lebih ramai yang mempunyai berat badan berlebihan berbanding mereka yang mengamalkan sarapan pagi. Bagaimanakah hal ini boleh berlaku? Sebabnya apabila seorang itu melangkaui satu waktu makan, mereka berkemungkinan untuk mengambil makanan yang berlebihan pada waktu makan berikutnya. Betul juga tu ya. Itu berdasarkan kajian. Bila dah kita dah sarapan tak ambil, lepas tu terlalu lapar, bila ambil makan tengah hari tu, apa lagi, nasi pun lebih, lauk pun lebih. Kan. Apa makan sebab pun pagi balas tadi tu. Jangan ni Cik Kamal. Cik Kamal kena ambil sarapan ataupun makan tengah hari sikit-sikit. Berdikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Saya pun Nizam pula, makan sikit pun dah berat badan kok. Tak macam Cik Heng, makan banyak pun keding. Okey, nak dibandingkan dengan dia bergantung kepada diri kita juga, betul tak? Ni Saiful tak perlu nak ambil makan terlalu banyak. Kita makan sikit je macam ni, sejemput. Lauk banyak, sayur banyak, tak apa. Nasi tu tak perlu nak banyak sangat. Okey, teka lagu Berganda kita dengarkan baik-baik. Anda boleh hantarkan WhatsApp anda di 0103446632 untuk menjawab siapakah yang menyanyikan lagu dua tajuk lagu ini. Teka lagu Berganda.

0: Serapat Sat Bar dibina sebagai sebuah lokasi bersejarah untuk menghormati sumbangan kepada Pendeta Sat Bar kepada masyarakat melalui karya-karyanya yang ilmiah yang memberi impak mendalam dalam memupuk semangat patriotisme di kalangan rakyat. Pendeta Sat Bar cukup dikenali sebagai seorang sastrawan, ahli bahasa, ahli falsafah, tokoh politik dan pemikir ekonomi yang banyak memberi sumbangan besar kepada kemajuan bangsa dan negara. Beliau telah menyuntik semangat juang antarabangsa ketika memperjuangkan kemerdekaan negara dan banyak hasil penulisannya masih kekal segar sehingga kini.
1: Anggun Inspirasi, terima kasih yang terus bersama-sama dengan kami di RTM Kelik, terutamanya teka lagu berganda. Dah ada yang dah hantar. AG, terima kasih. Zana Abbas bersama-sama dengan kita. Mak Ruzal. Okey, Farah Hana Dungun, dia kata lagu penyanyinya Thomas Aurea. Tajuk yang pertama Satu Arah Saling Merindu. Tajuk kedua Luka Cinta Menghilis Hati. Kak Abah pula jawab Thomas Aurea juga Satu Arah Saling Merindu, Luka Cinta Menghilis Hati. Dan Kimi Batu Rakib menjawabnya Thomas Aurea Berbeza Kasta dan Satu Arah Saling Merindu. Yang mana satu? Anda boleh jawab lagi di 010-344-6632. Teka lagu berganda.

0: Terima kasih.
1: Pada 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, secara rasmi mengisytiharkan kemerdekaan negara pada pukul 12.30 malam di Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur. Pengisytiharan disambut dengan sorakan Merdeka, menandakan berdirinya sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Upacara rasmi berlangsung pada pukul 9.30 pagi di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, di hadapan Raja-Raja Melayu, 20,000 rakyat dan perwakilan dari 30 negara Commonwealth. Tunku Abdul Rahman mempersembahkan pengisytiharan ini dengan 7 kali teriakan Merdeka.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Disambut dengan gegak gempita oleh hadirin. Dengan pengisytiharan ini, berakhirlah penjajahan Inggeris selama lebih dari 170 tahun, menandakan permulaan bagi Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara merdeka di dunia.
3: Bersama, kita kibarkan Jalur Gemilang.
4: Baik, untuk teka lagu berganda, tajuk lagu sebenarnya adalah Satu Arah Saling Merindu, Luka Cinta Mengiris Hati. Penyanyi adalah Thomas Arya. Yang betul, kita bagi tepukan sikit lah. Tu dia. Yang kurang tepat, cuba lagi dan cuba lagi. Terus, 12.30 hari, tak ada bulutin tengah hari.
5: Teka lagu berganda. Anda kena meneka buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.

0: 96.2.
1: Merdeka! Sebagai seorang kaki tangan awam, saya berasa amat bersyukur kerana dapat bekerja dalam keadaan yang aman. Saya dan rakan-rakan dari pelbagai kaum sama-sama bekerja berganding bahu dan dapat hidup dalam keadaan yang makmur. Ini merupakan satu anugerah yang amat bernilai kepada kita semua rakyat Malaysia.
2: Merdeka!
3: Pelbagai erti kemerdekaan yang diungkap pada hari ini. Namun, adakah kita sedar kebebasan yang dikecapi hari ini adalah anugerah daripada pengorbanan pahit pejuang-pejuang kita terdahulu? Tanpa hari kemerdekaan 31 Ogos 1957, tiadalah erti kebebasan pada hari ini. Hayati kemerdekaan.

Tun Hussein On, satu figura yang cukup dikenali sebagai bapa perpaduan negara, seorang negarawan, seorang tokoh yang cukup teguh perjuangannya sebagai pemimpin yang mementingkan kesatuan dan keutuhan bangsa demi sebuah negara yang terus maju dan makmur.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman ini, ada salah satu benda yang kalau kita dapat memang Masya Allah hebat sangatlah. Yang ni apa dia? Kemanisan iman. Kita beriman ini kadang-kadang kita beriman saja je, beramal saja je, tapi kita tak dapat nikmat ataupun rasa oh seronoknya jadi orang beriman, eh manisnya jadi orang beriman. Jadi Nabi sebenarnya telah memberitahu kepada kita tentang kemanisan iman ini dalam satu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi berkata, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'u wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa Allah wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukhdhafa fi nar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga benda, tiga sifat, tiga ciri, siapa yang ada benda ini, dia akan merasa kemanisan iman, seronoknya menjadi orang beriman. Yang pertama, mereka mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala sesuatu. Kita apa-apa hal, Allah dulu. Apa-apa hal, apa kata Rasulullah dulu. Bukan

apa yang kita rasa ialah kita lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada segala sesuatu apapun. Maka kalau ada orang ataupun perkara ini, kita akan merasai nikmat iman, manisnya iman. Contoh, kita bekerja. Sekarang ni semua orang bekerja, cari rezeki, cari nafkah, bagus. Tetapi bila ada panggilan seruan azan untuk kita solat, adakah kita mengutamakan seruan tersebut atau kita mengabaikan seruan tersebut? Kata kita tidak pulah, kemudianlah. Kalau kita, Allah telah memanggil dengan seruan azan, lalu kita tinggalkan kerja kita, yang maknanya boleh tinggalkan, yang boleh tinggal lah. Kalau polis tengah duduk atas jalan raya tu, duduk cover ataupun apa benda, menjaga lalu lintas, dengar azan, tinggal terus, habis accident berlaku, tak boleh lah. Kena pandai-pandai lah. Dan kemudian kita pergi menyahut apa benda Rasulullah punya seruan, iaitu sembahyang berjemaah contohnya. Maka kita akan dapat perkara ni. Yang kedua, wa'ayuhikul marai, seseorang mencintai seorang yang lain, saudaranya yang lain, hanya semata-mata kerana Allah. Dia kasih kepada kawan dia, kasih kepada saudara dia, hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana ada benda dia nak apa benda mendapat interest ataupun kepentingan daripada orang tersebut. Kalau kawan dengan dia, boleh kecek-kecek motor dia, dok jual murah ke aku, boleh kecek kereta dia, boleh kecek anak dia, dok. Tetapi kita semata-mata kerana Allah Subhanahuwataala seronok berkawan dengan dia, kerana berkawan dengan dia dapat mendekatkan diri kepada Allah. Tekah-tekah kita apa benda leka, jom semayang, masuk waktu dah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahuwataala. Dan yang ketiga, seseorang benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada benda jahat, sebagaimana kalau dicapak ke dalam api dia tak mau. Kalau tangkap, kita campak dalam api, jangan kata tangkap dalam api lah, tangkap masuk dalam loji najis contohnya, kita tak suka, tak mau. Jadi kita benci kepada perkara kekufuran, kejahatan, kembali kepada perkara tersebut, sebagaimana kita benci untuk dicapakkan ke dalam tempat-tempat yang kita tak suka. Jadi kalau siapa-siapa yang ada tiga perkara ini, Nabi bagi tahu dia akan dapat kemanisan iman. Indahnya iman, maknanya dalam hati dia berasa seronok menjadi orang yang beriman, insya-Allah taala. Sila pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usahakanlah untuk mendapatkan tiga perkara ini, yang akan menarik banyak lagi perkara-perkara kebaikan yang lain untuk kita beramal dengannya, insya-Allah taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: anda suka dengan lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Seleksi 90-an. Bermula 12.15 hingga 1 tengah hari. Dalam segmen Anggun Inspirasimu.
1: Ya betul, Anggun Inspirasimu, pilihan untuk Seleksi 90-an. Kita dengarkan lagu yang dipilih oleh Lazimi. Nak dengar lagu Mengintai dari Tidak Kamar. Khabar kita jawab betul tadi tu kan. Namun dah terhenti Aris Ariwatan. Ike Rebuh nak dengar lagu Pada Syurga di Wajahmu. Persembahan Nash untuk 3 lagu di tengah hari ini. Ha, dalam Seleksi 90-an.

0: Lagu-lagu seleksi 90-an.
1: Okey, lagu-lagu seleksi 90-an. Baik, terus dipilih oleh Cik Marzuki. Kita dah jadi nak dengar lagu Celine Dion, The Power of Love. Dan Carol dari mana? Dari Terengganu. Dia kata nak dengar lagu Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. Nak tunjukkan kepada sains-sains lama di Sekolah Menengah Sultan Ahmad Losong Tangki Air tahun 87 ke tahun 92. Carol Terengganu Sains dia tu, tahun 87 ke 92 tu, bolehlah hayati lagu Iklim ni. Mungkin ada memori yang terpahat di dalam fikiran kita, dalam jiwa kita. Patah ranting di Cermin Usia. Seterusnya, Salmi dari Kemaman, Kemasik, nak dengar lagu Salam Untuk Kekasih Nadia. Tiga lagu dalam seleksi 90-an.

0: FM. Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Okey, kita sempat dua lagu lagi dalam seleksi 90-an. Lagu yang dipilih oleh Syah Kuala Ibai. Nak dengar lagu Seribu Tahun Takkan Mungkin BPR dan juga Rizwan dari Cendering. Nak dengar lagu Cinta Untuk Nabila Melissa. Kuala Melissa. Jadi, kita sempat dua lagu sahaja lagi untuk seleksi 90-an. Satu tengah hari kita ada utama satu tengah hari. Dan masuknya waktu salat zuhur kita untuk tengah hari ini bagi daerah Kuala Terengganu, Maran dan juga Kuala Rus, itu pada pukul 1.13 minit tengah hari. Terus bersama-sama dengan kami, Anggun Inspirasimu.

sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

0: Terus layan Seleksi 90-an.
1: Rindu memori 90-an.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Itu dia sebuah lagu persembahan Azfar dengan lagunya Akan Ku Jumpa. Di hujung-hujung pertemuan kita di Anggur Inspirasimu, sebentar saja lagi terus kita sama-sama ikuti rancangan Hidayah yang bertajuk Ciri-Ciri Muslim Yang Baik yang akan disampaikan oleh Da'i Syafiqah Hanafiah. Jadi sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah sebentar saja lagi, dan seterusnya rancangan Gigi Okey pada petang ini bertemankan Cuk Ain dan juga Ayati kita hingga 6 petang. Jadi setakat ini sahaja dulu tugasan saya, Iza Gani atau Pengakti, menemani anda dalam Anggur Inspirasimu. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Pertama sekali, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal kerana pada hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan ruang dalam kehidupan ini untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dan seterusnya, sama-sama kita panjatkan salam serta selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipermudahkan urusan kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat pendengar, abang-abang, akak-akak, makcik-makcik, alhamdulillah, hari ini kita nak membincangkan tentang satu topik, bagaimana satu persoalan untuk diri kita, bagaimana untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Daripada hari ke hari, pasti ada satu impian, pasti ada satu azam dalam diri kita. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang insan, seorang Muslim yang lebih baik daripada hari ke hari. Kerana apa? Kerana jika hari ini lebih baik daripada hari semalam, maknanya kita menjadi seorang yang beruntung. Jika sebaliknya, kita menjadi seorang yang rugi. Jadi, bagaimana kita ingin menjadi seorang Muslim yang baik? Jadi, Masya Allah, dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim, ada dua perkara yang kita kena perhatikan. Apa dia? Insya Allah, yang pertama sekali adalah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah hubungan kita sesama manusia. Yang kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan sebagai hablum minallah wa hablum minannas. Kita nak tengok apa hubungan kita dengan Allah dan juga bagaimana tahap hubungan kita dengan manusia. Contoh, kalau kita lihat seorang manusia tu sentiasa solat, rajin pergi solat, tetapi bila mana hubungan dengan manusia berkasar dengan jiran, berkasar dengan keluarga, jadi itu tidak seimbang antara hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia. Dalam Islam, nak jadi seorang Muslim yang baik, perlu ada keseimbangan antara hablu minallah wa hablu minannas. Kita kena ada keseimbangan dalam hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Jadi, satu persoalan ataupun kita refleksi diri kita, apakah hidup kita selama ini banyak memberi manfaat ataupun tidak memberi manfaat kepada orang lain? Ataupun dalam erti kata lain, menyusahkan orang lain. Di subhanallah, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mencipta semua makhluk dengan taraf yang sama di sisinya. Tak kiralah apapun bangsa ataupun warna kulit kita, yang membezakannya hanyalah sama ada kita dimuliakan ataupun dihina olehnya. Jadi subhanallah, siapakah yang terbaik dalam kalangan manusia? Ini yang kita nak tahu ni. Jadi subhanallah, satu hadis yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi subhanallah, berdasarkan hadis sebentar tadi, manusia yang dimuliakan Allah Azza wa Jal ialah yang sentiasa berbuat kebaikan dan perkara itu memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya. Saya kongsikan juga satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang terbaik? Baginda menjawab, yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi subhanallah, kalau kita lihat manfaat itu tidaklah terhad kepada contohnya memberi sesuatu seperti harta, barangan atau pertolongan sahaja. Bahkan sebenarnya memberi manfaat itu maksudnya luas. sangat luas. Contohnya, memberi tunjuk ajar dengan ilmu dan dipraktikkan pula di dalam kehidupan kita. Jadi bila mana seorang itu, contohnya lah kan, pergi masjid, hafal Quran, jaga solat, itu semua bagus. Bagus untuk apa? Bagus untuk diri kita. Tapi bagaimana kita nak memberi manfaat kepada orang lain? Bagaimana? Jadi subhanallah, Ibnu Salah memberikan indikator bagaimana seseorang Islam itu baik. Dan apa yang dikatakan, indikatornya daripada dikumpul dalam 4 buah hadis. Saya kongsikan hadis-hadisnya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maksudnya apa? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengatakan hal-hal yang baik ataupun diam sahaja. Hadis yang kedua pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, di antara kebaikan Islam, seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah baginya. Dalam riwayat yang lain pula, Nabi bersabda maksudnya, di antara kebaikan Islam, seorang adalah sedikit percakapan yang tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Manakala hadis yang ketiga, indikator yang ketiga, kalau kita lihat dalam daripada hadis ini, apa hadisnya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Berilah aku wasiat." Pelik kan, wasiat apa ni? Baginda bersabda apa? "La taghdab," janganlah kamu marah. Laki-laki itu mengulangi pertanyaannya, "Berilah aku wasiat." Baginda tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." La taghdab. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis yang seterusnya yang menunjukkan indikator seorang Muslim yang baik, apa dia hadisnya? Hadisnya yang berbunyi, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih." Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan beriman seseorang itu di kalangan kamu secara sempurna sehinggalah dia menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi, untuk tajuk kita kali ini, iaitu ciri Muslim yang baik. Apa ciri yang pertama yang kita nak amalkan ataupun apa yang kita nak cuba aplikasikan dalam kehidupan seharian kita? Yang pertama sekali, bercakap yang baik. Kalau tak mampu untuk cakap perkara yang baik, maka lebih baik untuk kita diam. Jadi subhanallah, kalau kita nak relatekan ataupun kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang, masalahnya sekarang ni bukan setakat mulut, tetapi disebabkan adanya social media, adanya gadget, adanya perkara-perkara ini yang disebabkan kemajuan pada zaman ini, perkara yang paling susah nak jaga adalah komen-komen di jari-jari kita. Komen, orang kata apa, di hujung jari. Jadi kalau tidak menjaga bukan setakat mulut sekarang, bahkan jari-jari jemari kita ini, maka kalau tidak jaga, apa yang ingin dikatakan, buruklah padahnya. Itulah sebabnya kalau kita lihat waktu kita belajar kecil-kecil dulu, ada satu peribahasa dikatakan apa? Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kerana apa? Maksudnya apa daripada pengajaran peribahasa tersebut? Berhati-hatilah apabila bercakap, kerana ditakuti apa? Ditakuti akan menyinggung perasaan orang lain. Orang tua pun bercakap, bila bercakap ni, peliharalah lidah. Kerana apa? Kerana lidah ini aib akan terdedah. Kerana salah cakap, malu akan tersingkap. Jadi berbalik semula kepada kehidupan seharian kita. Kehidupan seharian kita, pasti kita akan bertemu dengan ahli keluarga, dengan adik beradik, dengan sahabat-sahabat, dengan ibu ayah, guru-guru, atuk, nenek. Bila bercakap dengan mereka semua ini, perlulah kita berjaga, berhati-hati, berjaga-jaga. Kerana apa, bila tersalah cakap, buruk padahnya. Takut apa? Takut akan datang musibah yang lebih besar, bergaduh ataupun lain-lain. Dan satu hadis pernah dikatakan bahawa aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Dosa anak Adam yang paling banyak itu terdapat pada lisannya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi, cantiknya Islam, Islam aja apa? Cakap baik ataupun diam. Kalau tak boleh cakap baik, diam. Jadi, ciri-ciri orang yang baik, bagaimana kita nak jadi seorang Muslim yang baik dengan tajuk kita hari ini, gunakan mulut yang kita ada ini, gunakan rezeki, nikmat mulut yang kita ada ini untuk cakap perkara-perkara yang baik. Kenapa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan akan binasa. Dan lidah ini, tuan-tuan, para pendengar, adalah satu nikmat Tuhan yang paling luar biasa dan sangat-sangat hebat. Tetapi, kalau tidak digunakan sebaik-baiknya, dialah yang akan menjadi senjata yang akan makan tuannya. Dan ulama' pun ada yang berkata bahawa setiap percakapan kita ini, semua adalah satu doa. Jadi, kalau contohnya, anak bising dekat rumah, adik-beradik bising kat rumah, jangan marah. Kalau kita nak marah tu pun, kita kena kata apa? Bertuah punya anak. Supaya apa? Supaya anak tersebut jadi seorang yang hebat. Jangan pula kita ungkapkan satu perkataan yang menghina, mencaci, memaki anak tersebut. Kenapa? Takut-takut dia menjadi seperti yang dimaki. Ada manusia rindu nak ke syurga. Tapi Ibnu Abbas kata, ada manusia yang sangat-sangat istimewa, yang mereka ini dirindukan oleh syurga. Syurga rindu pada mereka. Jadi siapa? Antara mereka adalah yang pertama sekali, orang yang gemar membaca Al-Quran. Iaitu orang yang sentiasa lisannya digunakan untuk membaca kalamullah setiap waktu dan kesempatan yang ada. Golongan yang kedua pula adalah orang yang selalu menjaga lisannya daripada berkata kotor dan mencaci maki. Maknanya siapa? Orang yang menjaga lisannya. Orang yang jaga lisannya untuk berkata-kata perkara yang bermanfaat sahaja. Golongan yang ketiga pula adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Dan orang yang keempat yang dirindukan syurga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yakni orang yang gembira nak berjumpa dengan Ramadan. Orang yang rindu kepada Ramadan. Jadi itulah empat golongan yang dirindukan syurga. Antaranya adalah orang yang menjaga lisan. Jadi subhanallah, ini berkaitan juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mana terdapat jaminan syurga untuknya. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, siapa yang dapat menjaga untukku sesuatu yang ada di antara dua tulang rahang, yakni mulut, dan sesuatu yang ada di antara dua peha, yakni kemaluan, maka aku akan menjamin syurga baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi subhanallah, siapa yang menjaga antara dua rahang, yakni mulut, dan juga antara dua peha, yakni kemaluan, maka akan garanti syurga, dipermudahkan untuknya untuk masuk ke syurga Allah Azza wa Jal. Jadi penting di situ untuk kita sebagai manusia, sebagai orang yang dalam masyarakat, dalam sebuah keluarga, untuk menjaga mulut kita, untuk menjaga lisan kita. Rasulullah SAW ada juga mengingatkan kita semua dalam hadis baginda yang bermaksud, sabdanya, sesiapa yang banyak bercakap, banyaklah kesalahannya. Sesiapa yang banyak kesalahannya, banyaklah dosanya. Dan sesiapa yang banyak dosanya, api nerakalah paling layak untuk dirinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan lazimnya, selalunya orang yang banyak bercakap ini dikatakan mereka ini adalah lemah peribadi. Maksudnya mereka yang bercakap yang tidak bermanfaat kan, dan tak ada keperluan. Dan ciri-ciri orang yang cerdik pula adalah orang yang suka mendengar. Kan, be a good listener. Dan bila didengar perkara tersebut, dia akan laksanakan perkara yang baik. Saya rujuk kepada surah Az-Zumar ayat 18 yang bermaksud, iaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sihat. Jadi subhanallah, kalau kita nak cari ciri Muslim yang baik adalah mereka yang bercakap perkara yang bermanfaat. Kalau tak tahu apa nak kata ataupun dia nak bercakap benda-benda yang tak elok, lebih baik diam. Kalau nak komen perkara-perkara yang dapat menjatuhkan seseorang, dapat mencaci maki, menghina orang lain ataupun menyebabkan pergaduhan dalam sebuah grup, kan contoh dalam grup chat, cakap satu benda tu nak bergaduh je. Jadi kalaulah perkara yang nak dicakap, nak dibualkan akan menyebabkan pergaduhan, lebih baik untuk diam. Jadi antara salah satu ciri Muslim yang baik juga adalah kita menjadi seorang yang mendengar, ataupun kita menjadi seorang yang be a good listener. Kan pada zaman sekarang ini, anak-anak, adik-beradik, orang ramai, ahli keluarga kita, pasangan kita, mereka ataupun kita semua, semua insan dalam dunia ini suka untuk didengari, diperhati, diberikan perhatian. Bila bercakap, bila dia bercakap dengan orang lain, dia nak orang tu dengar. Contoh isteri bercakap dengan suami, dia nak suami didengar. Tetapi apa yang berlaku sekarang pada saat ini, bila seseorang itu bercakap, orang lain tu dengar, dia dengar untuk apa? Dia dengar untuk membalas, bukan untuk support, bukan untuk menyokong, tetapi untuk membalas. Jadi apa yang berlaku akhir ni, akan berlakulah pergaduhan, persengketaan antara keduanya. Jadi apa yang boleh kita dapatkan pengajaran di sini adalah kita cuba jadi insan yang bila nak bercakap, bercakap perkara yang baik, bercakap perkara yang memberikan kebaikan. Dan bila kita mendengar, be a good listener. Cuba jadi seorang pendengar yang baik. Bila mendengar, bukan mendengar untuk membalas perkara yang tidak baik. Jadi bila kita bincang tentang nak jadi seorang Muslim yang baik, kena jadi orang yang bermanfaat. Nak jadi orang yang bermanfaat, Muslim yang baik, kena jadi insan yang bercakap perkara yang bermanfaat, bercakap perkara yang baik. Kalau tidak dapat cakap perkara yang baik, lebih baik diam. Jadi bila kita cakap perkara ini, sebenarnya bukanlah tidak boleh cakap langsung. Nanti sekejap lagi senyap je, balik rumah senyap je. Bukanlah begitu maksudnya. Tetapi apa yang dimaksudkan adalah kita bercakap bila ada keperluan. Dan dalam Al-Quran juga banyak yang Allah sebutkan tentang berkata baik. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, maka bertutur katalah yang baik kepada manusia. Seterusnya, surah An-Nisa, Allah kata, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan surah An-Nisa ayat ke-9 yang berbunyi, فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Surah An-Nisa ayat 63, قَوْلًا بَلِيغًا, perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Surah An-Nisa ayat 5, قَوْلًا مَعْرُوفًا, kata-kata yang baik. Surah Al-Isra ayat 23, dan ucapkanlah kepada mereka qawlan karima, wa qul lahumā qawlan karima, iaitu apa? Ucapan yang mulia. Surah Taha ayat 44, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan qawlan layyinan, kata-kata yang lemah lembut. Dan surah Al-Isra ayat 28, faqul lahum qawlan maysura, maksudnya apa? Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka qawlan maysura, ucapan yang mudah untuk difahami. Bagi anak-anak, kita sebagai seorang anak kan nak berkata kepada ibu dan ayah, ada jalannya, ada panduannya yang Allah berikan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23. Yang maksudnya apa? jika salah seorang di antara kedua-duanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi subhanallah, nak berkait dengan kehidupan kita pada saat ini, bila kita berkata-kata, berkatalah yang perkara yang bermanfaat. Bila kita nak bercakap dengan ibu ayah, cakap dengan lemah lembut. Bila kita nak bercakap dengan pasangan suami isteri, ada caranya, cakap dengan lemah lembut untuk difahami, untuk memahami. Bila bercakap dengan mertua, berjaga-jaga apa yang kita nak katakan itu. Bila nak berkata dengan anak-anak, nak bercakap, nak berbual dengan mereka, ada caranya. Nak marah, ada caranya. Jangan terlampau membentak, jangan terlampau marah sehinggakan mereka terluka. Maksudnya apa? Maksudnya setiap kehidupan kita, komunikasi kita, bercakap dengan masyarakat, bercakap dalam masyarakat, dalam keluarga, ada cara-cara yang telah diberikan panduan dalam Islam. Dan panduan tersebut adalah panduan yang terbaik, cara yang terbaik. Supaya apa? Supaya dengan bicara kita, orang di luar sana akan nampak Islam itu indah. Supaya dengan bicara kita, tiada yang terluka, tiada yang terhiris hatinya. Namun, ini tidaklah maksudnya setiap perkara itu kita perlu diam ataupun tak boleh untuk bercakap. Contohnya, ada sesuatu perkara yang menghina agama, menghina Allah. Dekat situ, perlu untuk memberi teguran, perlu untuk berkata, perlu untuk memperjuangkan perkara yang benar. Kalau sesuatu itu, perkara itu menghina mak ayah kita, perlu untuk kita tegur, perlu untuk kita lawan balik apa yang dikatakan kepada ibu dan ayah kita. Kerana perlunya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, maksudnya, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Apa yang nak disampaikan daripada hadis sebentar tadi adalah maksudnya kita tidak boleh berdiam diri dalam perkara-perkara maksiat ataupun kemungkaran. Namun berbalik kepada perbincangan kita pada hari ini, apa yang nak kita amalkan, apa yang kita nak dapatkan daripada perbincangan kita pada hari ini adalah untuk dalam kehidupan seharian kita, bercakap dengan mak ayah, bercakap dengan adik-beradik, bercakap dengan guru-guru, perlulah dengan perkara-perkara yang baik, lisan-lisan, cara bicara yang baik. Ketika kita nak berbual dengan rakan-rakan, perkara yang bermanfaat. Jangan sampai perkara itu melalaikan kita daripada solat. Jangan sampai perkara itu melalaikan kita daripada ibadah. Dan bila kita lihat pada zaman ini, sahabat pendengar sekalian, bukan setakat mulut yang perlu kita berhati-hati bila kita nak berkata-kata. Tetapi sekarang ini, jari jemari kita ini yang menjadi saksi apa yang kita ingin type melalui gadget yang kita ada pada saat ini. Di social media, ada yang membuat bully cyber dengan melalui ejekan, panggilan nama dan cemuhan, sehingga menyebabkan ada antara mereka yang dibuli cyber ini membuat keputusan untuk bunuh diri dan sebagainya. Allahu Akbar, na'uzubillah min zalik. Seperti mana firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Dan jangan pula wanita-wanita merendah-rendahkan wanita lain, kerana boleh jadi wanita-wanita yang dihina itu lebih baik daripada wanita yang menghina. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujurat ayat 11. Selain itu, tuan-tuan, puan-puan, ada pada saat ini dengan jari jemari yang kita ada, dengan gadget yang kita ada yang buat grup WhatsApp khas tu. Untuk apa? Untuk mengumpat orang lain. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang hamba-Nya daripada mengumpat dan memberikan satu perumpamaan yang cukup keras dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya yang bermaksud, janganlah sesetengah kamu mengumpat sesetengahnya yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Jika demikian keadaannya, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat pendengar sekalian, subhanallah, kita sudah sampai di penghujungnya. Namun, kalau kita lihat, memang diakui sukar untuk kita mengawal lidah daripada menyusun kata. Bila kita berkata-kata, kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Namun, susah ataupun senang itu adalah pilihan. Begitu juga dengan dosa dan pahala. Ia juga satu pilihan. Jadi, tanya daripada diri kita, mahu yang mana? Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai apakah kelakuan seseorang yang menyebabkan masuk ke syurga. Baginda menjawab, takwa kepada Allah dan keindahan akhlak. Ketika ditanya, apakah pula yang menyebabkan seseorang masuk ke neraka? Baginda menjawab, kejahatan mulut dan kemaluan. Lihat begitu besarnya peranan lidah sehingga mampu mengheret tuan punya badan ke neraka. Jadi, apa yang boleh kita cuba dapatkan daripada perkongsian hari ini untuk menjadi Muslim yang baik adalah bercakap perkara yang bermanfaat. Bercakaplah perkara yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Bercakaplah perkara yang menghormati orang lain. Bercakaplah perkara yang menyejukkan hati orang lain. Dan hindarkan diri kita daripada berkata-kata perkara yang boleh mendatangkan keburukan, pergaduhan, persengketaan dan sebagainya. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Berdoalah semoga kita tergolong dalam kalangan mereka yang menjaga kata-kata. Kerana apa, tuan-tuan, puan-puan? Ingatlah dan yakinlah, barang siapa yang berusaha untuk menjaga di antara dua tulang rahang, yakni mulut, maka Rasulullah dah jamin dah. Ada jaminan syurga untuknya. Dan golongan yang dirindukan syurga adalah antaranya mereka yang dapat menjaga lisan. Mereka yang dapat menjaga lisan daripada memaki orang lain, mencela insan lain. Jadi subhanallah, syurga adalah satu tempat yang menjadi impian kita semua. Jadi insyaAllah, dengan ciri pada kali ini, untuk apa? Untuk menjaga lisan kita, untuk bercakap dengan baik, bercakap dengan perkara yang bermanfaat, elakkan daripada mengumpat. Jika mengumpat, terus memohon ampun, minta maaf kepada orang yang diumpat. Dan semuanya ini, usaha ini, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita untuk mendapat syurga di sisinya. Jadi subhanallah, tuan-tuan, puan-puan. Jadi, saya tutup dahulu pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayuh, sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kemaman 90.7.

0: Guana Gamo Orang Kita.
1: Terengganu FM.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Bagai kerbau runcing tanduk. Bermaksud, orang yang sudah terkenal kerana kejahatannya. Contoh ayat, orang ramai sentiasa berhati-hati dengan pemuda itu kerana dia bagai kerbau runcing tanduk, terkenal dengan sikap buruknya.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: Assalamualaikum. Salam Mat juga. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya.
0: Yeah. Ha, sampai petang belaka.
1: Ya.
0: Yeah. Mana?
1: Ayah hari ni.
0: Cuai.
1: Ya, saya. Ha,
0: dengar cik ayah teh lah hari ni petang ni dah.
1: Biasa kau dengan Kak Cik Awang ataupun Cik Heng kat teh tau. Kita jarang timbul hari hak.
0: Hari hak. Lailah hari hak juga. Tak apalah, kita guna-guna pun kita jual lah ikan hari hak ni pun.
1: Sebab lah, selasa ni kan maulud lah Nabi. Jadi ayah teh nak pergi jalan, healing-healing ni kata. Jadi kita kena awas sikit lah.
0: Tak apalah, guna-guna pun. Tadi apa ye tadi?
1: Tadi kat teh.
0: Katai.
1: Izagani kalau nama agung ya.
0: Izagani. Okey, Katai tadi ada tetamu tadi kan.
1: Ya.
0: Gana-gana pun Jiji okey gana kamu kita dari sekarang sampai pukul
1: 6.
0: Cuai dengan Ayatel lah hari ni banyaklah kita nak kongsi hari ni, tapi yang kita tahu ni pukul 3 lagi.
1: Kita ada silang budaya.
0: Silang budaya dua tetamu kita hari ni.
1: Takut dah ingat ya tengok. Galih-galih dah ingat pukul 3.
0: Dah ingat pukul 3. Hari ni tetamu kita seorang penyanyi. Penyanyi adalah
1: Ayah tu sengih lain macam bila dengar penyanyi.
0: Penyanyi seorang
1: pelakon.
0: Insan seni lah orang kata.
1: Anak seni lah. Dua-dua anak seni tapi cabang berbeza, tapi dipertemukan di pentas yang sama.
0: Hari inilah dalam silang budaya hari ni deh. Dan pukul 4 kita ada
1: benda
0: Jaman Kirong. Jaman Kirong kita kongsi lah guna-guna pun hari ni.
1: Ya.
0: Jadi yang kita nak kongsi hari ni senarga.
1: Mantap, mari dah. Pingat.
0: Senaga pingat.
1: Kutipan pingat
0: Sukma. Dalam Sukma Selangor 2026.
1: Yeah.
0: Setakat pukul apa ni? Pukul 2 sekarang ni lah. Selangor memang jauh lah, ditinggal negeri-negeri lah, kontingen lain.
1: Mata-mata awak kat dia
0: dah. Memang gitu. Kalau kita gitu go.
1: Yang ngamuk-ngamuk sungguh.
0: Digunakan kesempatan sebagai tuan rumah ni. Untuk sukan yang memang dipilih oleh tuan rumah. Jadi Selangor dengan 80 pingat mah. 80.
1: Allahuakbar.
0: 60 pingat Perak, 55 pingat Rangsa, 195 pingat jumlah keseluruhan. Piano tempat kedua lah. 39 pingat Mah, 39 pingat Perak, 32 pingat Rangsa, menjadikan jumlah pingat yang dikutip oleh Terengganu 110. Wilayah sedang mengejar Terengganu.
1: Berapa tu?
0: Dia pingat keseluruhan 116, tapi pingat Mah 36, Terengganu 39. Tapi kelebihan kepada pingat Mah Terengganu lah.
1: Tapi ya teh, nak kejar ke nombor 1 80.
0: Dah.
1: Tapi cu tengok ni, Sukma 2026 skuad basikal track wanita Terengganu dua kali pecah rekod kebangsaan. Ini antara emas yang disumbangkan lah.
0: Waktu pada menariknya hari ni.
1: Ya.
0: Selagi yang nanti nak kongsi. Badminton Kejohanan Dunia. Yang sedang berlangsung di India sekarang ni.
1: Ya.
0: Di mana dua pasangan dari Malaysia lah. Layak ke final. Iaitu Aaron Chia dan So Hui. Akan menentang pasukan dari China. Liang dan juga Wang. Dah semalam lah dalam separuh akhir badminton Eric Chia dan So Hui menang kepada pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan.
1: Dalam separuh akhir. Kalau bak suka jangan lah. Memang dok lah. Dok pergi korang lah. Makanan dia lah.
0: Guna-guna pun. Sama kau sayang Yatis seorang.
1: Siapa dia?
0: Dija.
1: Himai pula.
0: Ya, badminton boleh. Pipong boleh. Nampak je gitu. Masuk-masuk DJ dalam dalam konti anggung. Sama saya kat Dija kali. Dija tak ingat main pipong semeh. Guna. Tak tahu.
1: Guna di batin saya. Doa ayah Yatis pun. Tapi tak apalah. Siapa-siapa pun sukan tu baik sebenarnya untuk kita. Yalah. Untuk kesihatan kita lah. Sebabnya kalau kita tak sukan ni, badan kita jadi lemau.
0: Pagi main ayah teh lama dah senang main kan.
1: Ayah teh senang.
0: Banyak bukit main.
1: Bukit besar.
0: Ia jadi
1: megang ini.
0: Megang. Megang kau.
1: Dato kata kena ni ayah teh kena sokmo. Jangan buat setahun sekali.
0: Dah nak balik kena sokmo.

dinyatakan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Astesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: cari benda tu.
1: Ni benda ni hot. Ha,
0: link
1: dia
0: panggil
1: ni.
0: Headphone.
1: Headphone jatuh bawah. Jumpalah akhirnya.
0: Ya teh. Sebelum ketiga kita ada kuih. Sebelum pukul 3 kuis mana dia rasu. Tapi bukan ni lah, kek-kek biskit. Sebelum pukul 3
1: ada lalu kat telefon yang kita percaya.
0: Dah kelih lagi. Sebelum pukul 3 kita ada kuih rumah dia rasu. Sebab esok lusa dah, ya tidak?
1: Yelah betul.
0: Cuti
1: maulud hari Selasa.
0: Hari ni ya ha. Esok Senin
1: lusa lah.
0: Tapi ada orang cuti dah hari ni esok.
1: Ambil cuti lah.
0: Sebab ni nak cuti panjang sikit. Cuti sekolah bila ya teh?
1: Cuti sekolah hari Merdeka. Cuti sekolah
0: minggu depan.
1: Pia minggu hari kemerdekaan tu lah.
0: Start lah
1: seminggu. Cuti seminggu.
0: Minggu ni sehari je lah. Tengah minggu ni anak-anak cuti. Lepas tu cuti sekolah minggu depan.
1: Lepas makna hari minggu kemerdekaan. Merdeka hari benda?
0: Hari Senin. 31 bulan.
1: Mana hari Ahad Senin tu cuti dah seminggu.
0: Daya tu nak pergi jalan mana?
1: Nak pergi
0: Merdeka. Nak pergi jalan mana?
1: Ada lah. Nak pergi jalan-jalan. Nak buat kan ni? Tu siapa apa benda ni?
0: Benda.
1: No, aku wish lagi
0: dah ingat. Okey. Ayo teh ni go.
1: Ya, sungguh. Dah mata ayah tidak tengok ke Facebook ni. Lama tak tengok ke Facebook. Dan apa benda ni? Benda-benda learn ni dulu kan kalau ada
0: tulis situ belaka.
1: Tulis sini belaka. Dulu orang baca surat khabar kan dia ni. Dan ni dulu ayah teh kalau sehari baca surat khabar se atau dua surat khabar. Sehari. Ni sejak-jak mata tak boleh.
0: Sekejap ya teh tak. Cuba tengok. Cuba sok khabar di Bukit Besar. Saya ada. Dekat nasi dagang tu kan. Hak belah kiri tu. Lepas tu hak saya lagi dekat depan sekolah SAS tu kan. Duk nengun saya ni.
1: Apa?
0: Maksudnya dok galak mana penjualan. Dulu pagi-pagi kalau orang pergi kerja kan. Orang berhenti untuk beli surat khabar. Dan ni orang baca dalam kereta. Orang buka telefon. Terus pada media sosial.
1: Orang lini kepada itulah ke arah tu. Sama sayang-sayang yatih yang watawang tu kan. Gitulah lini.
0: Tak boleh nak benda.
1: Tak boleh nak apa. Tak apalah.
0: Perubahan zaman.
1: Orang lama kau canggih. Kau canggih. Tapi yang paling seronoknya yatih jumpa kau. Mana pun dia sedap baca gitu kau. Secara fizikal. Pegang kertas baca. Betul. Tak boleh dari mana. Dulu kita ingat tak kita masa budak-budak dulu?
0: Ayah teh lah. Masa tu cuak dah pergi.
1: Alah teh baca dulu tak? Dia dah baca depan, baca belakang dulu. Baca belakang dulu.
0: Sukan dulu.
1: Bagian sukan dulu. Baca waktu dulu.
0: Kalau tu tengok hiburan dulu. Kita Gen Z.
1: Tapi gitulah. Zaman semakin berubah lagi. Macam-macam lah akan berlaku. Tapi kena bersedia lah.
0: Ayah teh rasa lah. Daripada surat khabar kan, daripada tabloid, kepada learning media sosial. Lepas pada ni 10 tahun, 15 tahun akan datang. Guana tak perubahan pada berita kita ni?
1: Ayah teh nampak pada ni. Orang panggil dia. Screen? Macam dekat rumah kan. Kita sekarang pakai TV ya. Pakai TV ya. TV kau dulu kau besar.
0: Gemuk.
1: Lepas ni nipi. Kali satu hari ni tak ada TV dah.
0: Betul.
1: Dia pakai tak tu ambil keluar. Zap.
0: Bunyi kau.
1: Keluar kita. Tak?
0: Maksudnya rumah ni lah. Rumah canggih lah.
1: Canggih. Tu ambil keluar.
0: Ayuh teh pengamal masa depan ke mana ni.
1: Dia keluar. Okay, saya nak tahu story semalam. Tak dia keluar.
0: Macam learning kita royak dengan Siri lah.
1: Gitulah. Ni Azman Gencang kot dalam WhatsApp dia atau cuti sekolah bermula. Kumpulan B maknanya 29 Ogos tu.
0: Kita lah.
1: Kumpulan kita kumpulan A rasa. Kita
0: ya
1: kumpulan
0: tak?
1: A. Kumpulan A 28 Ogos tu dah start cuti. 28 Ogos tu.
0: 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang 10 hari. Lebih-lebih kurang.
1: 10 hari. Jadi selagi tu anak-anak raya rasa. Hari kemerdekaan lagi. Laluan dipendekkan. Tak macam tahun
0: depan sekali lah.
1: Di Terengganu kita ni lah. Ya, kalau dulu kan daripada stadium terus musim-musim jauh kan. Dan ni daripada stadium terus ke arah bulatan ladang. Terus masuk ke Tanjung.
0: Dok lalu daripada jabat kita. Kita dah ayah baloh
1: lah. Tapi saya lagi masa orang panggil dia 2 hari sebelum hari kemerdekaan.
0: Raptai.
1: Dia orang panggil raptai. Raptai pada hari Sabtu.
0: Minggu ni.
1: Hari Sabtu 29 bulan.
0: Minggu ni lah.
1: Minggu ni
0: lah. Hari Ahad ni Sabtu depan ni.
1: Raptai maknanya.
0: Dia dah buat hari kerja.
1: Dah dia 2 hari sebelum kan.
0: Kan kita dah sambut merdeka hari Senin.
1: Hari Senin.
0: Hari Sabtu tu raptai.
1: Hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tu hari cuti.
0: Menuh lah bandar
1: jadi,
0: ni.
1: Jadi dah lah orang-orang nak pergi kerja tu kena kena dah alert lah.
0: Kerana pengalaman yang terak. Baloh dengan boleh. Saya pergi jatuh bukit tu dah leh. Kena tunggu. Aduh lah. Tapi tu tak tahu berlaku gitulah nak.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Okey, kalau dengar promo tu maknanya kita sampai ke segmen kuis sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah 2026 Masihi.
2: Ayah terdebar nak jawab. Sebab soalan ini mudah sangat.
1: Jawapan pun mudah.
2: Ya. Soalannya ya teh. Berapakah umur Rasulullah ketika wafat?
1: Berapakah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat? Wafat.
2: Senangnya ni. Senang sangat.
1: Kita kena itulah.
2: 0-2-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0
1: Siapa yang nak jawab boleh jawab. Umur Rasulullah SAW.
2: Kira ni nak ni ke?
1: Kalau benar saya jawab betul, kita
2: menang lalu.
1: Menang lalu.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Siapa eh? Rezeki siapa? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Siapa dia, dia tu?
3: Mi dari mana?
2: Mi
1: dari mana? Okey, berapa jawapan dia? Apa jawapan dia?
3: Kali ni betul aku. 63 tahun.
1: 63 tahun?
3: Ya.
1: Berapa kata kali ni betul?
3: Banyak cuba.
2: Banyak kali cuba, ya, Teh.
3: Ya.
2: Tak putus asa, ya, Teh.
1: Alhamdulillah.
2: Betul lah, ya, Teh?
1: Betul tu. 63 tahun.
3: Alhamdulillah.
2: Mi tunggu di tanya, Mi, dah.
1: Tunggu talian, dah.
2: Okey, assalamualaikum.
3: Salam.
2: Okey, itu dia, ya, Teh. Mi.
1: Mi.
2: Lepas pada ni, kau tiga, kita ada senang budaya dah, ya, Teh.
1: Terutama kita mari, ya, tu.
2: Okey.
0: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi meraikan bulan kelahiran baginda, kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Acakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
2: Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
5: satu jiwa.
6: Radio RTM.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, Yateh. Pukul berapa dah kita, Yateh?
3: Kita pukul 3.09 minit petang dah kita. Mana sekali lah kalau hari Satu dengan hari Ahad hari ini. Kita akan bersama dalam Silang Budaya.
2: Tapi Yateh petani kenali lain macam.
3: Sebab dikelilingi oleh artis.
2: Hati-hati kau dulu-dulu lah. Pecah dah.
3: Tapi artis tu kena faham maksud dia. Bukan saja penyanyi, bukan saja pelakon. Kadang-kadang pelukis pun artis juga. Pelakon teater pun artis juga. Kita pun sebenarnya artis juga.
2: Tapi tidak didendang. Tapi kalau didendang, kita bawa depan macam ni. Comel sungguh, Yateh. Yateh kata, Allah, dulu masa muda comel. Lain-lain lagi comel, Yateh.
3: Ya, sungguh. Pandai-pandai, ya.
2: Memanglah. Sebab ni kan lagu Anis Suraya kan tengah naik dekat TikTok. Walaupun di orang kata di lain kan. Tapi
3: benda cinta tersipu?
2: Rapi.
3: Buat malam duk cari. Orang kata Anis ke tu?
2: Apa? Dulu.
3: Ada orang tarik malam. Dia
2: dekat
3: pun tarik.
2: Dekat
3: ACC. Cari-cari tarik. Dan lagu apa lagu Anis? Dia tarik cinta tersipu mati. Dia
2: sadar. Allah akbar.
3: Sebenarnya cinta tersipu rapi.
2: Kalau mati tu insyaAllah lah. Syurga lah. Okay. Teh, kita tak bercakap dua orang. Teh, kita bawa dua orang petang ni. Ini Silam Budaya. Terbitan Khadijah Khalid. Seni lakon. Seni lakon kita bawa dua orang memang hot ni. Dia pentas yang sama tapi berbeza-beza bakat. Kalau Anis Suraya kita tahulah memang dia terkenal dengan seni suara yang memang orang kenal lah daripada zaman 90-an, 2000 dan sampai sekarang. Kalau Amran Haji Awang, ni dah soal cerita, Yateh. Kalah, Yateh. Kalau
3: dia ni memang
2: suka.
3: Amran ni, Yateh kenal dia. Seorang penulis drama. Antara drama radio yang pernah dia buat di Terengganu FM kita ni lah. Dan juga ni lah seorang pelakon teater. Dan kadang-kadang kita tu baik ikut drama. Buka-buka TV, TV satu tu. Ni macam kenal ya pelakon ni.
2: Faham.
3: Gitu lah. Kadang-kadang tu baik gitu.
2: Okay, Yateh, kita petang ni kita bawa dua orang figura ni. Seorang Hamra Haji Awan dan juga Tengku Anis Suraya yang bersama-sama kita. Yateh, nak mula dengan siapa dulu?
3: Okay, kita nak mula dengan Anis Suraya dulu. Anis.
2: Dia pilih perempuan dahulu.
3: Anis Suraya.
4: Yes,
3: figura saya yang dikenali. Nama penuh sebenarnya.
4: Tengku Anis Suraya binti Tengku Sulaiman. Yang penuh saya. Hanya angkat tu.
3: Okey tu.
4: Okey.
3: Okey, Amran pula. Nama penuh. Figura dia.
5: Saya tak nak tengku. Saya semua biasa. Amran bin Haji Awang.
2: Suara memang gitu
5: ke? Suara saya gini.
3: Tapi orang panggil benda biasa. Orang panggil.
5: Orang panggil megang.
3: Megang ke?
5: Megang.
3: Tu ada depan ni sikit tu.
5: Bukan.
3: Bukan.
5: Bukan.
4: Belakang tu.
5: Belakang dia.
3: Belakang
5: tu nama pentas saya. Amran Kelo.
3: Amran Kelo. Kelo tu apa tu sebenarnya?
5: Kelo tu... Kita kelo dan go. Manggil.
2: Amran kelo. Kelo dah dengar tapi bakatnya sangat didengarilah dan diperhatikan.
3: Okey, kalau kita kenal lagi Amran dengan Anis. Anis dikenali sebagai seorang
2: penyanyi.
3: Penyanyi tau. Lagu benda itu dah ingat.
2: Saya ni sebut
3: tadi ya betul. Sekali nak dengar suara. Sikit ya.
4: Cinta tersimpul rapi.
3: Sikit ya. Orang nak dengar tu.
4: Nyanyi.
6: Hati ingin berbicara. Hati pun sering bertanya.
3: Sudah. Okey, Anis dikenali sebagai seorang penyanyi lah. Satu ketika tu tahun 90-an ada lagu tu? 99.
2: Mayati masa tu apa?
3: Muda ke?
2: 1999.

0: Apa yang Atis tahu, Anis dengan saya ni sekolah sama. Kalau sama betul tak ni? Ya,
1: senior.
0: Senior.
2: Super duper senior. Okay. Itu pasal pengenalan diri ya, Tim. Kalau macam Anis Suraya, memang dia memang terkenal dengan nyanyian. Abang Merang, kita saya panggil Abang Merang lah. Dengan pentas lakonan lah. Lakon. Ya, tu bapak.
0: Nak suruh nyanyi, Tim lah.
2: Jangan. Kalau kira macam Ayotek kabar tadi dok, Abang Merang ni dikenali, Ayotek tahu memang banyak menulis skrip di drama radio terutamanya. Dan mungkinlah untuk Abang Merang proses menterjemah teks bertulis ke atas kertas pada bentuk visual. Sebab kita nulis lain mungkin, tapi orang terjemah pada visual ataupun pentas tu lain. Macam mana tu?
0: Ni tengok ke ni lah, teater lalu. Soalan teater ke kau ada ni?
3: Teater lalu.
0: Kedai.
2: Tak, ni bakat dia lah. Bakat dia. Yang ada.
3: Menterjemahkan, maknanya menterjemahkan daripada skrip dia ke pentas.
2: Di layar.
3: Di layar.
2: Di layar. Sama ada di pentas teater ataupun di kaca TV.
3: Di kaca TV saya insya-Allah saya belum lagi.
2: Belum lagi lah.
3: Tak ada keberanian kita.
0: Ada tu satu hari nanti.
2: Kalau di pentas teater tu macam mana?
3: Di pentas teater, menterjemahkan benda tu kita perlukan beberapa proses lah. Mana proses, proses kita apa yang bermula dengan skrip reading, dengan skrip reading, lepas tu hinggalah pemilihan watak, dengan tengok tercari watak-watak yang sesuai, lepas tu sehinggalah pergi kepada latihan dan susun pada show.
2: Berapa lama tu proses untuk melengkapkan kita, satu benda
3: kita
2: tu?
3: Kita bergantung pada naskah. Tengok pada naskah. Kalau naskah tu naskah yang berat, insyaAllah kita pernah buat satu naskah. Lepas tu naskah tu kita dah bedah balik, kita tu balik, kita yang tu kita ambil masa dalam 3 bulan untuk kita tu.
2: 3 bulan. Paling lama lah tu.
3: Paling lama itu musical.
2: Waktu di pentas kata teater. Kalau drama radio tu macam penerbit minta tak untuk mendekar. Benda hok mari dulu.
3: Imaginasi mari dulu.
2: Kuat berangang lah.
3: Oh ya dulu.
2: Tapi Ayotek kuat berangang dah jadi pun.
0: Ya berangang lain. Ya berangang lain.
2: Ya.
0: Jadi hari ni kita, topik kita hari ni yang mengenai, dengan Anis sekali lah. Mengenai seni lakonan teater. Ataupun seni lakonan apa dia dipanggil ni? Yang paling utama, teater tu masuk
2: seni
0: dia.
2: Seni lakon.
0: Seni lakon lah ke mana dia? Ayat ni. Anis tu memang pelakon teater juga ke?
1: Saya on and off. Saya on and off. Saya first teater saya berlakon tahun 2005. Teater Sultan Zainal Abidin 3.
0: Tahun
2: berapa?
0: 2005.
2: Sekolah menengah masa tu.
0: Dia nak kabur sekolah menengah.
2: Bukan. 2005 bulan lama dah.
1: Kan? 2005. Tapi saya berhenti sekejap. Sebenarnya lalu lepas tu berhenti. Lepas tu saya aktif menyanyi dengan kebudayaan yang ada. Lepas tu saya bertemu dengan Karya Agong JM Aziz. Sebelumnya komeng tu. Sebelumnya komeng apa?
3: Nyokomeng dulu.
1: Lepas tu baru
3: teater perdana. Karya Agong.
1: Karya Agong JM Aziz.
3: Dua tahun lepas.
1: Jadi lama lah saya nak comeback balik tu ke bidang teater. Tapi saya mostly, saya bukanlah 150 core berlakon. Kalau melibatkan musical ataupun melibatkan wanita bersyair,
2: Polisi,
1: ya saya.
2: Kalau nak suruh berlakon sebagai watak pelakon teater, waktu ini sikit lah. Saya ingat dia berbusana songket biru waktu tu. Waktu JM Aziz tu berbusana songket biru. Ingat lagi lah. Merdu alunan suara dia. Tu kata kalau nak jadi pelakon rasa macam ke belakang sikit tau. Kalau suruh nyanyi ke syair
1: yang
2: ke,
1: yang melibatkan suara.
2: Boleh lah. Okay. 2005 drag lama. Lepas tu
1: saya akan comeback balik.
2: Kalau Abang Merang pulak di pentas teater berapa lama dah?
3: Saya mula daripada tahun 2015.
2: Sampai
0: kira baru lagi lah.
2: Belasan tahun lah.
3: Baru 9.
0: Mana yang tiba-tiba jadi minat nak berlakon teater tu?
3: Gini cerita ya, Teh. Hari tu saya, sebelum tu saya duduk dengan arwah Zaid Alamanda.
0: Masa
3: tu di Dungung. Saya dengan majlis kebudayaan Dungung. Lepas tu dia buat projek teater dengan Profesor Hassan Hayastani. Tajuk Teater Sabah. Muda di Awan.
0: Muda Diawan. Okay, Muda Diawan. Macam saya, lagu pun ada Muda Diawan.
3: Ah, ya. Saya pergi tengok. Pergi tengok sebagai pemerhati saja. Pergi tengok. Lepas tu dia pelawa. Dia pelawa watak Awang Lingo. Awang Muda Lingo. Ha, itu yang. Daripada Awang, watak Awang Muda Lingo tu saya dapat nama Kelo.
0: Oh, situ lah.
3: Lepas tu dia ajak saya. Ajak saya berlakon untuk watak tu. Masa tu saya memang tak ada pengalaman. Tak pernah ada pengalaman.
2: Kosong lah.
3: Kosong. Itulah percubaan kali pertama saya. Lepas tu, lepas tu dia ayah Wang Mak Ismail. Wang Mak Ismail offer buat satu lagi untuk cerita Mas Babu. Dari situ bila dah berkecimpung, jadi minat dan
2: seiring
0: dari Nogostang.
2: Jadi dah start sekali. Lepas tu masa tu memang dah nulis, memang berlakon dulu lah. Okay. Lepas tu boleh menulis tu?
3: Boleh menulis. Ya, menulis tu CD. Dia mencabar saya. Dia kata kan, mu tulis satu cerita.
2: Satu karya.
3: Untuk drama radio pun satu mulai tadi. Drama radio yang pertama tajuk dia Dia Abangku.
2: Hok gagak-gagak tu ke? Hok belakang tu eh?
3: Bukan, hok masa
2: Abang Riz kena pukul tu.
3: Ya.
2: Dengan
3: Abang Ijo.
2: Abang Ijo.
3: Masa itu yang pertama.
2: Itu karya pertama. Baru lagi lah maknanya. Oh, tapi daripada hasil tu, bagi saya lah macam orang lama menulis dah. Macam orang sudah biasa dengan penulisan drama. Maksudnya
3: kurniaan Allah.
2: Okey. Pelakon lah itu kan. Dok, pelakon.
0: Sebelum kita nak dengar lagu ni, kita nak tanya lah. Bila kita tengok Anis dengan Megah. Ni, bila kita tengok orang berlakon teater ni, orang kata nak ui siapa, nak ui mikir. Kadang-kadang kita tengok
2: dok boring.
0: Macam mana aku nak ui pahang dengan teater ni kan? Megah pun macam mana? Kita rasa macam mana ke aku nak ui biar aku minat teater ni. Kalau kita tengok drama TV kan kata.
2: Ya, berlakon.
0: Kalau mak balas dengan anak-anak kita faham. Tapi hok ni teater kadang-kadang dia pusing nak ui kita faham. Macam mana Anis boleh minat teater ni?
1: Anis dia bermula nyanyi jugalah. So Anis ni memang daripada nyanyi. Kecil duk nyanyi kan. Dan kita juga didedahkan dengan macam mana kita nak menyampaikan lagu, penghayatan lagu, intonasi dan artikulasi sebutan dan sebagainya. Jadi saya rasa perkara-perkara tu yang turut membantu saya untuk nak memperkukuhkan lagi kedudukan saya dalam teater. Saya memanglah kalau datang tu memanglah daripada orang cakap daripada puisi, nyanyian dan juga
0: memang bidang dia, cabang dia.
1: Sebab teater ni kita tak boleh nak kata teater berlakon sahaja,
2: rigid satu watak sahaja.
1: Sebab sedangkan banyak perkara-perkara, sebab kalau macam lihat daripada teater sendiri, dia banyak kepada amalan kehidupan kita. Kita bercakap, kita menyanyi dan kita berbual dengan orang. Intonasi macam cakap luar pula
2: You boleh mic ya waktu boleh tengok.
1: Kan, jadi perasaan tu lah, perasaan dan juga macam mana nak menghayati sesuatu watak tu.
2: Nak cuba dululah.
1: Bagi saya benda tu it's come naturally lah. Benda tu natural sebenarnya. Bila kita duduk dalam kelompok orang teater ni lain. Sebab saya sendiri, saya memang daripada industri nyanyian. Bila saya masuk ke kelompok teater ni, first time saya kenal Abang Megang masa
2: J.M. Aziz.
1: Jadi first time saya memang ternganga jugalah saya ni.
0: Macam mana nak we faham?
1: Macam mana saya nak okay. Tapi bila saya duduk dalam kelompok mereka ni, mereka-mereka ini adalah very natural. Dia orang bukan
2: buat-buat.
1: Bukan sentiasa di bawah lensa kamera macam saya dalam industri. Dan mereka ni dalam keadaan kelompok yang
2: harian.
1: Dan mereka outstanding daripada segi watak pun masing-masing kita dah nampak. Oh, orang ni mesti watak antagonis ataupun kita boleh interpret dalam dari segi itulah. Bagi saya satu interesting lah saya bersama dengan teater.
2: Tapi saya minta maaf atas kan. Saya suka dengan Anis Kabor. Dia bila jadi artis penyanyi, kita tak penyanyi, kita kena fake.
1: Ya,
2: jumpa kira dengan orang kena pakai comel. Kalau pelakon teater ni bukan minta maaf abang hang, jangan tengok gitu. Macam natural lah. Kita jadi kehidupan hang yang kita. Sebab kita kalau namanya pelakon ataupun penyanyi, memang kena pura-pura lah. Sebab orang tengok kita comel sokmo. Orang tengok kita nyanyi sedap sokmo. Bila kita nyanyi live tak sedap, orang pun akan kutuk. Ni lagi lah zaman-zaman
1: kena bersiap sokmo dah. Empat kali betul kena cuming. Dan cuming kan.
0: Okay. Tengok Gana soalan ni. Lawa. Macam mana Megang boleh tengok cerita ni mula-mula tiba-tiba jadi minat sebab nak ui sapa tu payuh tu. Nak ui sapa masuk dia tu kan dia.
3: Pemikiran maknanya. Nak sampai ke pemikiran.
2: Nak orang tertarik ni.
3: Itu saya bagi saya bagi saya itu benda tu ia terletak pada seorang pelakon. Bagaimana ayo bagaimana seorang pelakon tu menjiwai watak. Bagaimana seorang pelakon membawa pewatakan tu. Itu yang kamu membuatkan kita seolah-olah macam kita ni bila seorang pelakon tu dia kena dengan jiwa dia, dia kena dengan watak apa yang dia bawa. Benda tu yang akan membuatkan pelakon rasa macam benda tu watak tu memang betul-betul wujud. Yang padahal yang berlakon atas tu adalah Amran Kelor. Tapi dia membawa watak contoh dia membawa watak watak orang gila. Jadi dia seolah-olah macam orang gila dekat pastai ni wujud.
2: Betul-betul.
3: Betul-betul ada.
2: Sebab itu benda ni abang merang saya banyak dah tengok ia pentas. Tok Haji boleh jadi, orang duk apa sihat ia boleh jadi, Mak Rok boleh jadi. Maksudnya itulah.
0: Betul. Tapi itulah Amran Kelor kalau kita dengar suara dia macam Anis Kapur watak antagonis sesuai ni.
3: Tapi watak antagonis tak pernah bawa.
0: Kena bawa sekali. Boleh? Kita tengok lagu dulu ni.

0: Eh, mu tahu dok. Kemarin ada dua orang sekelami. Aku tahu sekelami ke laki puang lah. Hak puang
1: cek denggi tu kan?
0: Bukan dah? Cek denggi pulak tu. Kita cakap banyak order air. Masalah lama duduk kedai aku tu se. Macam ke mata tu lilah-lilah. Kau tu
2: kejap dia tengok.
1: Dia tengok tu bomo, tu bomo. Tu bomo dah aku di nak buat bak kedai mu ni.
0: Aku tak main.
2: Tak tahu dia aku nak ngatur-ngatur. Dia dekir sebab kedai mu laku sangat. Siapa boleh masuk radio tu pasal alohnya.
3: Benda kacuh-kacuh kedai mu kan jarang
0: lama.
1: Kita
0: kenal lah orang biasa
1: makan kita.
0: Kau kan sini. Lepas tu jajak ya gitar ke belakang macam jenguk-jenguk gemdah
1: tu.
0: Masa pelik kan waktu aku dah sedar hati aku telefon kawan. Oh, aku telefon kawan orang mari yok duduk mandi duduk depan tu lama apa tu ya lagi gitu je. Kang bimbang juga le ni
3: kan. Banyak ngat kejadian hok pelik-pelik berlaku le ni yok. Baru ni kedamah baru ni.
0: Apa eh?
3: Ha? Dia mengaburi lah kata.
0: Aduh ayaklah macam ni.
3: Dia kita dah nampak
1: dia macam dia ni kabur kan.
3: Dok kita tengok dia dok sabar macam dia nak curi.
0: Maknanya dia ada plan dah.
3: Ada plan dah.
0: Taktik dia ada taktik tu.
3: Jangan main.
0: Aku biasa aku je gini dah biasa ngai.
1: Biasalah tu gelamah mu mek jaruh
2: eh. Apa sih tu ke?
0: Tapi aku kena pasang kat pasang dengan CCTV ni.
3: Lain ni kan hati-hati tepat dia orang pasang lah ni.
2: Dia kan senang beli kereta dengan kereta ipung je.
0: Kalau jadi apa-apa senang ada bukti tau.
3: Kalau orang nak colek mu mek jaruh nampak lalu buka macam.
0: Dia orang kata gedamah tu CCTV ada dok gedamah
3: tu? Ada lah.
2: Mestilah ada tak ada je
3: gedamah ada belakang.
2: Mesti ada.
0: Tapi bahaya macam gedamah semua-semua market. Macam kedai-kedai aku ni. Bukan benda takut gini. Dua-dua aku jadi macam dok ingat dua-dua habis di dalam
2: lain ni orang macam cerita tak ada guna benda yang kita tak nampak kadang
1: tau.
2: Pasal buat sakit lah benda sokor nak percaya orang
0: ni. Tapi biasanya siasat ni dia mak dah dia biar hari reki depak dah ni.
2: Yalah dia depak
1: dia dah. Orang tu mengandung dah tu.
3: Dah buat apa pun tanya dengan dia.
1: Mana tahu takut diisi dalam perut dia benda tu kang.
2: Aku rasa satu pelik pun tanya dengan dia. Kau doa air. Dah ada isi betul. Aku isi tipu Cina.
0: Bahaya ni dia macam-macam orang. Kadang-kadang kita ni bukan benda. Kita ni dia mari curiga gitu. Nasib baik aku mari kau curiga sebab aku tengok pelik kang. Tapi kadang-kadang macam orang hok kena-kena tu buka-buka dadah kita dok suka dia boleh buat gitu.
1: Ha,
0: tu
1: lah.
0: Dok suka macam tu lah. Pandai awak sembang-sembang kita sudah habis. Piti ke buat lagi tu ini. Setakat nak lagi nasi mau ambil lah piti. Nak lagi awang pun apa lagi.
1: Awang buat apa?
0: Dua kejamu tak ada mari hap-hap-hap gitu.
2: Kalau ada pun takkan nak curi gaung-gaung so gabuk gitu.
0: Kan takut seng piti mu banyak dalam tu.
2: Oh sungguh. Buat masa ni aku rasa macam ada juga orang lalu depan kedai aku ni. Kedai aku
3: HD. Mu hidup curi gaung dia colik mu.
4: Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia. Masalah pribadi.
5: Silang Budaya Radio RTM.
6: Budaya menyatukan kita.
7: Satu suara,
8: satu jiwa.
9: Okey, Teh.
10: Ya. Yeah. Tiga apa dah? Tiga?
9: Tiga, 33.
10: Kita masih lagi bersama dengan dua tetamu kita hari ini. Anis dan juga Amran. Anis Suraya dan juga Amran. Kelo.
9: Kelo. Abang Amran, ya Teh nak pergi casting. Tapi terlepas dah kemarin main dulu lah.
11: Ya, dua hari kita buat. Di
10: Abang
11: SCC.
10: Nak jadi hero je.
9: Ya, cowboy nak jadi hero. Adalah.
10: Macam Anis dalam teater. Watak benda yang Anis pernah pegang.
12: Watak. Saya sebagai wanita bersyair, wanita berpuisi.
9: 2005 tu.
12: Tak. 2005 tu wanita bersyair. Masa di yang JM Aziz, saya sebagai wanita berpuisi. Dan juga ada sedikit skrip tak. Saya tak ingat dah saya punya role.
11: Awak dengan Yusof masa tu.
12: Saya dengan Ashraf. Yes, Ashraf. Sebagai
9: puteri.
12: Tapi banyak kepada wanita berpuisi lah.
9: Ada nyanyi-nyanyi lah ya Teh.
10: Ada lah.
9: Ini dah cakap semata-mata. Lebih pada nyanyi lah.
10: Macam Amran tak
11: berpuisi.
10: Pernah
11: berpuisi.
10: Watak-watak yang pernah memegang watak dulu.
9: Ah, apa megang jangan tanyalah.
10: Ha, antaranya.
11: Antaranya saya pun watak nama ke nama ataupun watak?
10: Watak.
11: Watak yang saya pernah pegang adalah watak Tok Haji.
10: Tok Haji.
11: Watak Ayo. Watak.
9: Orang kongsi omang tau.
11: Bukan sumbang.
9: Waktu saya ingat siapa kali ni. Dia berlari. Tak sedar ke diri.
11: Awang Goneng. Watak.
10: Awang Goneng tu. Goneng. Goneng tu adalah gelarang untuk mok-mok kita dulu. Kalau ada anak lelaki nak kan anak. Awang Goneng.
9: Yang lekat nama Awang Goneng.
10: Dan Awang Goneng ada sekarang di England, saya tak salah saya.
11: Ada?
10: Di UK.
11: Awang Goneng tu wujud?
10: Wujud. Memang Awang Goneng. Dia ada satu buku. Nama dia Awang Goneng.
9: Ayuh, teh boleh buat skrip ke selepas ni?
11: Kisah Awang Goneng.
10: Kisah Awang Goneng.
9: Paling mencabar antara watak-watak yang abang-abang bawa?
11: Paling mencabar Awang Goneng.
9: Sebab
11: watak tu memerlukan kita lucu. Kita takut benda kita buat tak lucu.
9: Tak sapa.
11: Tak sapa.
9: Orang kata kenapa mula ni? Takut gitu.
11: Ya, jadi kita memperbodohkan diri kita di atas petah. Okey. Waktu saya takut kali macam.
10: Betul lah. Betul lah, kadang-kadang kita buat lawak orang tak suka.
11: Ya.
10: Hai, mana kita?
9: Mana tak sapa senyap je lewang tu tak. Kalau macam Anis sendiri lah. Sebelum ni orang kata di pentas hanya berpuisi atau bersyair. Tapi kalau lepas ni diberi peluang untuk jadi watak, macam tak kisahlah apa-apa watak, rasa macam yakin tak untuk nak bawa benda tu?
12: Nak kata yakin, saya memang saya jenis yang suka mencuba. Kan? Saya memang seorang yang suka mencuba. Kalau tengok daripada saya punya kejaya pun, start daripada penyanyi jadi pengacara lah. Jadi gamelan. Jadi yang dengan teater pun saya ingin lagi, kalau boleh saya adalah saya punya mission tu. Kalau boleh nak merasa lah.
9: Nak merasa. InsyaAllah. Kan ada watak yang akan diberikan? Ada projek baru ke?
11: Ya, ada projek baru.
9: Ada layar-layar.
11: Biar saya jawab. Biasa saya jawab soalan. Soalan yang saya tanya. Sebenarnya, untuk projek kita akan datang. Sebab apa saya bersama dengan Anis hari ini?
9: Sebab dia artis.
11: Dia artis, dia penyanyi. Saya pelakon teater. Tapi kami bersama dengan Anis.
9: Sebab rumah berbeza kan? Kita rumah kapung, rumah bangelo. Ibaratnya gitulah.
11: Sebab sebenarnya, InsyaAllah kalau di tidak ada arah melintang.
9: Ada izin dia.
11: Ada yang ada izinnya. InsyaAllah bulan sebelah lagi kita ada satu pementasan. Bulan sebelah. Satu pementasan musikal
9: Teater.
11: Yang berjodoh Papan.
12: Papan the musical.
11: InsyaAllah Anis memegang watak yang penting juga dalam tu. Watak besar.
9: Dayoteh.
11: Aite lagi casting pun makan.
9: Ya tu dah nak hero.
11: Pementasan ni kita dah buat di sini.
9: Betul?
11: Kita buat di Pahang.
9: Maksudnya casting di sini.
11: Casting di
9: buat
11: sini.
9: Buat di negeri sebelah.
11: Buat di sebelah.
9: Apa gitu. Ngajuk hati ke guanya.
11: Bukan, sebab betul? Kita kekangan tepat hotel. Sebab di sini maknanya Audi sini sekarang ni tengok
9: JKKN.
11: Tengok rate anyway. Jadi maklum je
9: lah, kita tak apa cuman mana lah. Faham. Kalau selain daripada JKKN, mana lagi pementasan teater baru ni buat di
11: Museum
9: tak? Tu terbuka lah.
11: Terbuka.
9: Tak selesa mana?
11: Hari tu pernah buat di, tapi bukan saya buat lah. Ada pementasan di Tati.
9: Jauh juga.
11: Tak jauh.
9: Faham.
11: Betul lah.
9: Bulan sebelah ni.
10: Tajuk dia
11: sebelah ni. Tajuk dia Papang.
9: Nak tanya juga.
11: Teater musikal Papan.
9: Nak tanya sebab apa Papang? Apa dia simbolik Papang tu pada teater musikal tu?
11: Teater musikal apa? Okay. Papan ni kisah dia. Saya sinopsis dia.
9: Sinopsis.
11: Okay. Papan ni konflik dua sahabat. Dua sahabat yang mempunyai sejarah cerita yang lama.
9: Zaman muda-muda.
11: Bukan zaman muda-muda. Namanya kisah Papan tu sendiri. Papan tu sendiri, dia ada kisah sejarah dia.
9: Faham.
11: Jadi nak tahu kisah sejarahnya, tunggu hati.
10: Ya, tunggu lah.
9: Hotuk je ke?
10: Papan, siapa yang idea daripada Papan ni? Siapa dia? Amran sendiri?
11: Saya sendiri.
10: Dan penulis pun Amran juga?
11: Saya sendiri.
10: Anis pun sebagai pelakon dalam tu, adakah akan menyanyikan lagu juga dalam tu?
9: Nama pun musikal.
10: Jadi Amran pun kena nyanyi juga ke?
11: Saya tak pelakon ni.
10: Tak pelakon?
9: Pengarah
10: je lah. Jadi siapa-siapa yang ada suara boleh lah.
12: Saya bergantung kepada pengarah punya.
9: Dua hari sebelum ni yang casting okey?
12: Alhamdulillah casting kita dah alhamdulillah kita dapat beberapa calon ya.
11: Insya-Allah.
9: Untuk watak-watak dalam teater muzikal tu. Lepas papan ni ada lagi ke? Untuk tahun baru ke mungkin ada dah idea-idea ataupun dari Atma sendiri?
11: Ada.
12: Ada
11: insyaAllah
12: kita
11: ada insyaAllah kan. Tahun depan pula
10: aku. Dah banyak juga dalam TikTok ni orang yang menegur kata saya pun nak jadi pelakon juga ni.
9: Oh, kalau, lambat sangat
10: Queen Kartini ni kawan dia tinggi
9: Amri kata oh Kak Anis jadi rebutan. Eh apa dah berebutnya.
10: Kalau orang baru tahu, orang mau dengar baru tahu kalau dia nak casting depan ni boleh. Dia baru mendengar ni. Saya baru tahu, saya cuba.
11: Kita tengok pada keperluan kita. Kita pun sekarang ni tengah proses nak
12: cari
11: nak melengkapkan
10: kru dulu. Tak cukup lagi ni.
12: Tenaga produksi.
10: Tak cukup lagi lah. Boleh ni buat casting lagi kan?
11: Cukup dah kalau fikir.
9: Tengok keadaan
11: pemilihan-pemilihan orang kemarin kan. Tapi sebenarnya bila saya buat 2 hari ni, 2 hari buat casting rupanya ramai juga orang Terengganu yang berbakat itu. Cuma saya rasa platform kau ni nak tuju
10: sekali ni. Tapi sekarang ni platform kita banyak daripada media sosial pun banyaklah. Kita boleh beritahu sekarang ni. Tapi mungkin daripada sini yang casting akan bertemu lagi dengan seorang yang satu hari nanti Amran Kalu kedua. Ada bakat-bakat baru ada. Muda-muda lagi umur.
11: Harapnya
9: begitulah insyaAllah. Okay, Teh ada soalan lagi lepas ni ya Teh. Ada lagi sikit-sikit lagi lah sebelum kopak ni ya Teh.
10: Yelah betul.
9: Sebab ya Teh sebenarnya ferah tu. Dia tak lagi casting malam.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: banyak suara yang tepuk hari ni.
1: Memang dah 4 kan. Orang di sini.
0: Bukan capa, 2 suara dah.
1: Siapa penerbit seorang je belakang? 5.
0: Penerbit broadcasting kau punya. Godam lagi. Okey, yang tanya kita ujung-ujung dah ni. Ada tanya soalan cemas dalam live TikTok kita. Pergi casting mah geng. Lepas dok dia tanya. Mungkin ciri-ciri untuk mereka hok nak kata berada dalam industri teater ni apa barang.
2: Okey. Ciri-cirinya satu yang pentingnya komitmen.
1: Komitmen.
2: Betul. Komitmen. Kalau komitmen tak boleh nak bagi komitmen sebab kita ada latihan. Latihan kita ni pula kena berjadual.
0: Betul. Kan?
2: Lepas tu bakat lah. Bakat.
0: Kalau tu paling utama lah.
2: Ya. Bakat dan minat. Kalau pun tak ada tiga ni dah complete,
0: dah jadi.
2: Lepas tu kan ni kalau kita buat muzika pula. Muzika maknanya penekanan.
0: Extra lagi.
2: Extra. Penekanan kita. Lakonan, nyanyian dan tarian. Walaupun dia tak pandai nak menari secara secara bayang betul. Tapi menggerakkan okay, satu benda-benda ikut gerak tu
0: pergerakan pun kan, tu.
2: Pergerakan tu yang penting.
0: 3-5 tu paling penting lah untuk orang yang baru nak mencubukan diri. Tapi untuk Anis dia sendiri seorang figura yang memang orang kenal dah, cabaran daripada penyanyi nak masuk ke pentas teater. Cabaran dia.
3: Saya sebab saya terpanggil untuk bersama-sama dengan Persatuan Atma Seni Budaya Terengganu. Saya rasa saya letak benda tu satu perkara yang amat besar dan insya-Allah akan memberi impak. Kalau kita mendapat satu tim yang kuat, komitmen yang kuat dan juga sentiasa ada. Sebab saya rasa kalau berlakon ni di teater, kita complete each other. Kalau tak ada, dia akan jadi
0: pincang.
3: Kekok sikit. Dia tak ada. Macam,
0: tak cukup kaki.
3: Tak cukup kaki. Dia macam satu benda yang perlu dilengkapkan. Jadi, samalah macam pengarah produksi. Saya pun tak berani nak komen banyak. Cumanya, apa pandangan saya lah melalui teater ni, pelibatan teater ni adalah salah satu perkara yang amat, nak cakap apa kira outstanding sebenarnya kalau teater ni hidup lebih meriah kan, sebab dia lebih dia mewarnakan hidup industri. Satu lagi dia memang pasal kehidupan sebenarnya. Betul. Dia bukan satu perkara yang luar biasa ataupun bukan luar biasa, yang luar kawalan
0: dilakunkan.
3: Tapi dia dilakunkan
0: tapi dalam kehidupan harian.
3: Watak tu bukan watak yang tiba-tiba je ada kan. Watak tu memang kita dengan mak ayah, dengan kawan-kawan, orang-orang keliling, dengan circle-circle yang seboleh-bolehnya circle yang
0: alam.
3: Dengan alam. Jadi ia melibatkan satu circle yang sehat. Sebenarnya persaingan yang sehat sebenarnya. Dan ia juga memupuk macam bakat-bakat anak muda lah kan. Sebab kalau kita tengok dalam industri TikTok apa semua kan, semuanya buat short film. Via video kan. Kadang-kadang kita tengok tak apa-apa kan. Why not buat something yang
0: ada faedah.
3: Ada faedah. Ada message yang nak disampaikan.
0: Kadang-kadang FYP ni benda-benda hot. Kadang-kadang benda lah
3: kan. Biar untuk ada satu benda. Biar ada satu benda yang penting. Bukan sekadar mengejar populariti. Sebab bagi saya, saya banyak cakap benda ni. Kalau mana-mana talks pun. Populariti ni dia akan datang sendiri. Dia tak akan kita tak payah nak mencari. Sebab kalau orang tengok kita berbakat, kita ada usaha dan effort untuk menghasilkan lebih bagus, insyaAllah populariti bukan akan datang.
0: Betul. Seiring lah.
3: Seiring kan.
0: Dalam berbakat pun tubuh dia tak jadi cukup.
3: Tak jadi.
1: Tadi saya dengar perkataan Atma. Kita rasa ni Atma tu satu grup daripada Terengganu ke Gwanya tu?
2: Ya, saya.
1: Terengganu ni banyak grup-grup teater kan?
0: Banyak. Ke Gwanya?
1: Banyak. Atma tu
2: terangkan sikit pasal Atma. Atma. Saya terangkan masuk Atma tu sendiri.
1: A-T-M-A.
2: Bukan. A-T-M-A. Tapi dia bukan short form daripada
3: apa-apa.
2: Daripada apa-apa perkataan. Dia adalah Atma tu ada maksud dia.
0: Abjad tu
2: sendiri. Atma. Bukan abjad tu. Dia tu bukan short form daripada
0: huruf depan tu.
3: Atma tu memang dah ayat.
2: Memang ayat dia Atma.
0: Apa benda tu?
2: Ia ni berasal dari bahasa benda apa ya?
3: Bahasa Melayu klasik.
2: Bahasa Melayu klasik. Atma yang bermaksud jiwa.
1: Jiwa
2: ni sinonim dengan jiwa pentas.
0: Lakonan
2: jiwa yang memerlukan jiwa untuk menyampaikan sesuatu watak ni yang kita perlu, jiwa.
0: Okey, persatuan atma, seni dan budaya atma, maksudnya jiwa.
2: Jiwa.
0: Fahamlah maksud dalam, semua daripada sini.
1: Berapa atma ni, berapa tahun dah tertubuhnya atma ni?
2: Atma baru ke masa
3: 2022.
0: Dari 2002. 3-4 tahun ni lah.
1: Lepas COVID tu lah. Lepas COVID.
0: Macam mana boleh
1: tertubuhnya atma tu?
2: Atma ni cadangan daripada arwah Uthman Zaharuddin Harun. Masa tu kita Abang pun Mang. Dah tahu Abang Mang. Abang Mang masa tu sebelum dia 2 bulan dalam,
0: terbayang lah semuka dia.
2: Sebulan-bulan sebelum dia meninggal tu lah, dia suruh saya buka satu persatuan.
0: Mungkin dia tahu dah kot yang ketinggal benda ni, tak ada penerus legasi. Mungkin lah.
2: Dia suruh saya kumpulkan budak-budak mananya, pelapis-pelapis ni, cari-cari orang pelapis ni untuk kumpulkan dan buat satu persatuan. Taulah pun dia ada dah.
0: Bukanlah kata mungkin tahu, tapi satu masa ia akan tinggalkan industri ni kan, sebab kita tak berpisah dengan kematian. Sebelum tu ia kabar dululah ke mana figura yang rasa macam ni boleh bawa ni kok. Jadi bila dia tak ada, adalah pelapisnya. Sebab budak-budak learn ni dah, dan macam Ani kata, learn ni lapangan kita media sosial. Tak kisahlah platform apa pun, buat je benda-benda
3: kalau semata-mata nak likes kan.
0: Semata-mata nak populariti. Kalau kita dari jiwa atma tu, jiwa kita sendiri. Okey, ayat teh. Hujung-hujung ni kita. Ayat teh pun jiwa tu.
1: Ginilah katanya tadi merang dengan Anis kata bulan sebelah ni 21. Okey.
0: 2 hari.
1: Harapan lah untuk melihat
0: sejauh mana papang.
1: Sejauh mana apa ni feed, papang ni.
0: Boleh.
1: Dan lepas pada tu harapan dia, lepas habis papang tu pula, ada lagi ke dan nak melihat atma ni sendiri
0: ke mana, berdiri hala tuju
1: di ke mana hala tuju dan berdiri di Terengganu ataupun mungkin di negara kita ni. Bagaimana?
2: Baik. Harapan saya atma ni sendiri saya boleh mewujudkan satu platform teater yang dapat mengharumkan, yang menaikkan nama teater yang pernah popular satu ketika dulu. Kata Terengganu ni terkenal dengan pasal teater pada tahun
1: dulu lah,
2: 80-an dulu.
0: Lubuk
2: teater. Maknanya teater di Terengganu dulu memang hebat. Jadi target saya maknanya biar sekarang ni biar orang luar memandang yang teater Terengganu ni bukan calang-calang.
0: Ada
2: sesuatu. Sebab tu harapan saya pada papan ni sendiri maknanya akan membuka
0: mata,
2: buka mata pada orang luar untuk melihat sejauh mana satu hasil kerja daripada penggiat-penggiat di negeri Terengganu sendiri.
1: Lepas papan ni benda blok.
2: Lepas papan yang pula.
0: Tapi gitulah dah. Memang gua cukup harapan tu besar. Dengar belah-belah tapi panjang kata lama lagi.
1: Masih 2 bulan lebih lagi. Dah lebih kurang 3 bulan. Tapi nak tunggu kata satu dah tahu lah.
0: Nak berlatih dulu. Sejam setengah je tapi sakit jiwa tu berbulan-bulan.
3: Dia perlukan perancangan lah.
0: Betul-betul. Selagi macam ni saya telah ni kita punya orang kata kerjasama tu paling utama. Sebab masing-masing ada kepala masing-masing. Masing-masing ada idea,
3: ada watak masing-masing,
0: perangai masing-masing.
3: Kat tu yang buat komplit. Sebenarnya
2: perjuangan atma ni bukan atas saya seorang.
0: Siapa tu?
2: Banyak ramai
0: barisan-barisan
2: yang ada di belakang saya. Saya ada Sidi Isa. Saya ada Ayi Lantana. Saya ada Syah Aman. Saya ada Kartini Ismail. Saya ada Banjak sendiri yang kata pengarah teknikal yang ada sijil tu. Saya sendiri yang ada yang sebelah saya ni orang kuat saya. Saya ada Cik Heng. Maknanya ramai orang yang berkaliber ada InsyaAllah maknanya saya rasa atma ni boleh pergi jauh ni. InsyaAllah kalau dia bawakan yang baik. InsyaAllah.
0: Kata jadi, Anis pun ada juga Anis pun ada satu orang kata tempat orang, untuk orang melahirkan bakat
3: Macam saya
0: dengan
3: sendiri.
0: Dengan ujung-ujung linga.
3: Saya sebenarnya memang tenaga pengajar vokal secara freelance lah. Saya banyak mengajar budak-budak sekolah rendah yang mana guru-guru yang memulakan kuaya kan, pertama kuaya sekolah kadang-kadang tu dia orang tak tahu macam mana
0: nak tuju siapa.
3: Jadi saya voluntarily untuk mengajar lah sebab saya suka melihat anak-anak ni kalau kita ajar dan pupuk daripada kecil.
0: Nak grim.
3: Kalau nak nyanyi tak, dia bukan. Kalau orang tengok nyanyi, oh nyanyi habis-habis. Sebenarnya, kesan dia, kita mengajar dia untuk disiplin. Dia okey,
0: tanggungjawab
3: sebab bila menyanyi ni dia ada disiplin dia. Okey, mula-mula kena warm up dulu. Lepas tu posture dia macam mana, sebutan buka mulut dia ada disiplin dia. Macam mana nak keluar, macam mana nak masuk. Kena tunduk hormat dan sebagainya. Saya rasa perkara-perkara tu kalau orang lihat tu, saya rasa lebih kepada positif way lah.
0: Asas tu sebenarnya.
3: Ya, asas dia. Sama macam adab lah, adab kita. Berteater, menari sekalipun masih lagi ada disiplin dia. Yang tu saya rasa satu perkara yang perlu kita tekankan. Sebab dia bukan sekadar hiburan semata-mata. Kan, kita mendidik anak-anak untuk menjadi seorang yang ada tanggungjawab.
0: Betul. Nak masuk rumah orang kena bagi salam
3: dulu dah. Kan naik teguh dah.
0: Kan nak buka
3: naik masak asup kan ni.
0: Gitu. Ya teh dengar tu dia hati ya teh. Masih belum terlambat ya.
1: Tapi banyak dah kita tu kita pahamlah mengenai ni. Ada orang tegur yang merah ni dalam ni. Gemuk mula ni apa.
0: Tu tak ada adab je namanya.
2: Apa tu?
0: dalam gua-gua yang sebenarnya seni ni bukan perkara yang melalaikan. Bila kita tahu macam mana kita nak
3: bawa diri.
0: InsyaAllah.
1: Okay, terima kasih banyaklah kepada figura mereka yang berdua ni. Kerana sudi bersama kita dalam silang budaya pada petang ni. Jadi macam tak ada merah tu. Lepas papang ni ada lagi lah.
2: Tiang
1: ada lagi. Tangga bahni pula tau. Ada belakang lah untuk melengkapkan. Komplit. Jadi itulah kita pun berharapkan lah. Bila saya dengan Tuan Aing, bila kita dengar ni, kita dah harap lah siapa papang je.
0: Ada lagi lah. Sebab Ayati harap ada watak untuk dia.
2: Mereka keluar karya daripada Anis sebelum
0: depan. Sebenarnya jadi, nyanyi syair je. Ini nulis pula.
1: Lepas-lepas ni bukan saja Atma ni berdiri di Terengganu saja, tapi dikenali di negara kita.
2: Insya Allah.
1: Pertandingan
0: kebangsaan
1: ada.
2: Festival. Cuma tahun ni Atma tak masuk.
1: Atma kata kena lepas dia kena masuk lah.
2: InsyaAllah. Tahun ni kita dah masuk.
1: Satu cabaran tu.
2: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Atma.
0: Ayati boleh risik-risik lah lepas ni. Untuk casting next theater. Okey. Abang terima kasih pada penerbit kita juga. Khadijah Khani untuk hari ni. Apa pun Ayati. Dalam kita duduk bergaduk-gaduk ni ada benda yang dibawakan oleh Atma dan juga Anis Raya dan juga abang merang kita. InsyaAllah semoga Tengku Maju Jaya tidak?
1: Terus Maju Jaya dan terus jangan sampai sekerat je. Kita harapkan sampai bila-bila lah Atma ni menjulang nama Terengganu. InsyaAllah.
4: Terima kasih. Silang Budaya
5: Radio
4: RTM. Budaya menyatukan kita.
5: Satu suara,
6: satu jiwa. Radio RTM.

0: lagi mana tarik tu? Alahnya lari pula.
1: Mainan zaman dulu banyak panggil tukang rayak. Tukang rayak main lari kat itik, main kayu perahu. Kesok kan dulu-dulu dia berdara di ujung tu kak, jatuhlah sungai kak, bong terjun. Bayung lah, macam-macam lah. Masa dulu tinggal dah lah, buat kenangan je lah dengar.
2: Semuanya apa dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam

0: Zaman zaman kirung kita hari ni.
1: Ya.
0: Oh, tapi sebelum nak konsil zaman kirung ni,
1: hak terkini.
0: Terkini. 85 pingat emas dah Selangor.
1: Ya.
0: Kalau tadi 81, 85 dah. Tapi Terengganu tambah sepingat emas lagi 40 dah.
1: Dari mana
0: dari
1: tu?
0: Dari 39 tadi.
1: 39 40 eh?
0: 49.
1: Ada juga hak berkongsi ni, yang hari ni cuaca kita 33 darjah Celsius untuk Kuala Terengganu.
0: Alhamdulillah.
1: Sunny, hari yang panas hari ni.
0: Okey, kita nak bersama dalam apa kata?
1: Zaman kirung
0: hari ni. Macam hari ni pasal dia barang lama.
1: Oh, ada lagi rumah kita.
0: Apa benda yang boleh nak kongsi?
1: Okey, kalau rumah yata dia benda?
0: Tak ada
1: tau. Ada?
0: Ada.
1: Rumah cuma banyak?
0: Oh, dia.
1: Sebab cu suka barang-barang lama. Cu ada tenong besi.
0: Tenong.
1: Hak 3-4 tikar tu. Ada neka.
0: 18 neka tu.
1: Neka.
0: Meka.
1: Neka.
0: Neka tu benda?
1: Neka tu... Ni.
0: Dulang.
1: Dulang. Hak bunga-bunga tu. Lepas tu cu ada kusi rotang.
0: Kusi rotang.
1: Katil lama. Hak ada...
0: Apa dia?
1: Kelambu dulu.
0: Jangan cerita banyak-banyak.
1: Dah ada.
0: Okey, kalau siapa-siapa ada barang-barang lama, boleh berkongsi dengan kita lah. Dalam zaman kirung kita hari ini. Dan mungkin ada yang nak tunjuk gambar dia, boleh atur kat
1: WhatsApp. Boleh, tak ada masalah.
0: 010-344-6632. Macam hari tu, Ayati dengan Gigi Okey dengan Awang. Kita cakap pasal arang. Jadi ada orang cerita, dia letak arang dalam... Sekar dia tu.
1: Sekar lama kok, temaga tu. Wah.
0: Itu barang lama kok tu. Rare tu.
1: Tapi hati perasan tak learning. Orang awak kedai makan kan. Ramah kok ambil vibe 70-an, 80-an dulu. Teng-teng susu, dia minuman kok. Dulu.
0: Teng susu lah.
1: Susu Cak Junjung. Hati ada orang telefon ni?
0: Ada.
1: Okey. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa dia tu?
0: Mok Ngoh.
1: Ni lama sungguh ni.
0: Orang lama sungguh ni.
1: Orang lama bukan barang lama.
0: Jadi rumah Mak Ngoh.
2: Barang lama pada kot Mak Ngoh ada kebuk.
1: Kebuk ni tu?
2: Kebuk awak rasa.
1: Kebuk awak rasa.
0: Kebuk bagi kebuk kot.
2: Orang irit-irit ulas-ulas.
0: Lepas tu dia
1: pusing
0: pekat, kayu tu dia pusing.
2: Beroya.
0: Ada.
2: Dia letak atas beroya.
1: Atas dia?
0: Beroya.
1: Beroya.
2: Dengan kayu.
0: Jadi Mak Ngoh memang ada. Kebuk. Ada lagi kebuk tu.
2: Kebuk. Masuk kebuk orang panggil beroya.
0: Ada lagi lah.
1: Buat rasa.
0: Buat kat mana?
2: Boleh buat rasa. Boleh lah. Kita ada ni buat arwah. Buat rasa.
0: Buat dalam benda tu ada mana? Bawah rumah ke?
1: Tepi rumah ke? Dalam store ke?
2: Buat dekat rumah lah. Dia pasang kayu. Pasang cacang. Tu letang.
1: Dah bangun si paman ni barang tu?
0: Dah barang tu mana? Dua rumah ke? Dalam rumah ke?
1: Dalam store ke?
2: Dalam store.
1: Waktu bis tahun sekali biasa dengan ni.
2: Waktu nak buat aku ambil goya tu pasang kuali besar oleh bawah. Pusing lah, pusing.
1: Okey.
2: Dengan ganda mulai, ngeberah mulai.
1: Baik. Kebok Mak Ngoh ni?
2: Kebok.
0: Kebok buat rasa tau.
2: Kebuk laksa dia panggil.
1: Baik, terima kasih Mak Ngoh.
0: Tengok dalam ni kita.
2: Sama.
0: Kebuk laksa.
1: Kebuk laksa.
0: Memang ada lah tu gambar Ayati nampak tu.
1: Seterusnya Ayati Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Apa dia tu?
3: Kak Ani ada tanam besi.
1: Tanam besi.
3: Tanam besi ada bunga-bunga.
1: Bunga merah, bunga hijau tu. Ada berapa putih?
3: Ada putih. Lepas tu pak besi putih. Ada putih putih aluminium.
1: Cap boya tu ke?
3: Lama.
1: Faham. Agih tau lauk surga tu.
3: Lepas tu puyuk muku.
0: Apa?
1: Puyuk muku.
3: Puyuk muku tu lah. Pikat-pikat tu.
1: Dan ni model Melaka dah yuk teh.
3: Ada Melaka. Ni pun dia panggil korang.
1: Korang. Korang.
3: Kukuran.
1: Baik. Terima kasih Cik Ani kita.
0: Okey, kalau
1: banyak barang mah dia.
0: Kalau ikut dalam ni Wak Mamang di kabar umur kita ada payang lama. Wak tak ada air.
1: Hak ada yang menaga tu ke tu?
0: Ya kok.
1: Tapi sejuk air payang.
0: Lepas tu ni siapa kata? Ni kata gambar ni lah. Gambar kebuk. Yang kebuk dia ni.
1: Tapi kata barang lama ada kat rumah hama bini hamba. Nak kena dia ni.
0: Lepas tu wajib pula usaha ni. Lesung batu dan batu giling.
1: Ni hak giling ni.
0: Giling.
1: Giling lada tu. Okey, okey, okey, okey. Ada lagi ya teh telefon seorang lagi.
0: Ada lagi, ada lagi. Salam.

0: Assalamualaikum.
1: Ada dang. Tapi ha, sungguh
2: batu ni. Ada vintage heritage ni. Nak apa benda ni?
1: Ada benda yang panggil kita je.
2: Okey.
1: Tapi kalau lesung batu batu gili ni payah dah nak jumpa.
2: Ada gili nampak gili.
1: Ya, tapi payah ya teh. Sebab aku guna blender belaka ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ni orang lama sungguh ni.
3: Ada orang lama.
1: Jangan kata ayah pula ayah orang lama.
3: Ya, mak pun orang lama.
1: Oh, janganlah. Kenapa bangang lama?
2: Bangang lama ada rumah.
3: Mana ada badik lama ada selembing lama ada.
1: Badik? Oh, buat jaga rumah ke mana ni?
3: Duk jadi hok tak nyata ni nombor dulu.
1: Dah duduk mana barang tu?
2: Berapa, kalau kira umur berapa tu benda tu?
1: Usia tu.
2: Tahu usia. Usia benda
3: jadi,
2: tu.
3: Jadi umur saya ni kurang rasa 70.
1: Barang tu sebelum tu lagi tau? Kira dia lah teh.
3: Ada rumah.
2: Kalau contoh nak jual.
1: Orang nak beli.
2: Ada harga tak? Banyak.
3: Ada harga.
2: Agak-agak dalam berapa?
3: Dah hal. Benda tu ada rumah lama. Jadi rumah apa dulu.
1: Ayah Haji. Ayah Haji. Kalau bedik lama ada. Benda badik ya teh. Badik lama ada harga nak jual. Kalau nak jual ayah Haji. Seng. Lelong.
3: Ada harga.
2: Tapi jangan bimbang. Ye tok kertas belakang ada benda potongan harga 25%.
1: Aduh, keting punya loss cheng. Gurang ayah Haji dah.
3: Macam mana asmu
1: itu lah. Saya ada bayang kau tu lah.
2: Cerita ni. Cerita Alibaba Bujang Lapu.
1: Aduh. Minta maaf ayah Haji dah.
2: 5 pound pun dah. Bukan macam handsome ni pun 5 pound saja.
1: Aduh, ya Allah ya Tuhan. Aku minta maaf banyak dah. Assalamualaikum. Suka-suka kau.
2: Lepas tu ada se dekat Masjid Abidin.
1: Kalau loceng.
2: Bukan ni. Tokak tu kan. Tokak yang sama tinggi orang. Tinggi pada orang lagi tokak dia buat kalau buat semayang Jumaat tu kan. Baju khutbah je pegang dia punya tokak tu. Bukan tokak penanya. Rupanya lembing.
1: Lembing.
2: Lembing.
1: Kat mimbor ke?
2: Dekat mimbor tu. Kalau umur dia dalam 200 tahun.
1: Oh, lamanya lah. Oh, kata makin lama makin mahal tu.
2: Makin lama.
1: Macam gorang ke?
2: Orang makin lama.
1: Makin ada harga.
2: Usia Daud. Dia atur gambar batu giling.
1: Batu giling. Buat orang kirim dia. Wang Azhar ni ya teh. Kat TikTok ni. Kita ada lapu spirit. Buat gambar puan Cina tu ke?
2: Ayah teh dang lah dulu. Rumah tak ada api kan dulu. Ayah pun ambil lapu spirit tu. Tapi terang.
1: Terang. Bunyi minyak gas tau.
2: Minyak gas
1: dulu.
2: Lapu spirit ya. Betul.
1: Ayah teh dulu dang dah ayah teh buat. Memang dang lah. Lebih dia dang. Lapu. Benda dapur. Hot top minyak gas tepi.
2: Ada. Tuk amba
1: dulu. Ada lagi dok ni?
2: Ada
1: lagi?
2: Motok amba ada lagi. Tak minyak gas tepi.
1: Lepas tu.
2: Kata masuk lah.
1: Masuk lah. Lepas tu dapur orang warna merah.
2: Ada.
1: Kalau TV dulu tu. Apa macam robot tu. Hot buka tu.
2: Dulu masa kecil, ayah teh kecil-kecil dulu kan. Bukan semua rumah ada TV. Jadi ada dalam kampung tu. Rumah arwah tok saudara amba ada TV tu. TV tu
1: akan buka tu lah.
2: Lepas tu masa kecil-kecil tu tok amba gajok. Main kita tengok cerita benda The Nustang. Cerita Nustang ni apa. Orang jadi ular. Najina
1: Najin apa
2: tak? Cerita tu lah.
1: Ni benda ni kawan kita 2488 yang kita sebut je nama dia. Yang terbelah ke gambar kata.
2: Mana?
1: 2488 sebut je nama barang benda.
2: Ni Yatoh belaka. Ni
1: ayah teh seorang lagi Yatoh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Baik.
1: Ini orang lama juga.
2: Okey, ada benda rumah.
1: Barang lama.
4: Rumah ni ada benda jangan seluruh di UK
2: Benda
4: ni rumah ni ada arwah mak dululah. Benda ni saram tu ni saram wak akok.
1: Sarang wak akok
4: boleh. Nak wak beker pun boleh.
1: Terbaga ke?
4: Tembaga lah.
1: Oh, mahal tu lah ni.
4: Haa, tu lah kata dulu pun beli pun mahal dah.
1: Lah ni apatah lagi.
4: Lah ni sebab tu sayang lah tu dah jual.
1: Tapi kalau dah anak cucu kita lagi dah cara dah mahal dah.
2: Yelah.
4: Sayang. Sebab tu puyuk tembaga se.
1: Oi, mahal tu. Lah ni kat ribu kalau puyuk tembaga.
4: Tapi sayang suai puyuk dengan steker tu suri dia orang.
1: Allah akbar. Mendadak geger
2: mah. Dah tak ada war pun.
1: Haa, mendadak geger.
4: Bukan, umur dulu dia, umur dia duduk rumah dia kan, dia tinggal. Dia tinggal sementara je. Tapi tu anak wan dia tu kau ambil tu rambutnya.
1: Bukan rezeki lah tu.
2: Okey, okey.
4: Bukan rezeki, lepas tu ni stay je lah hadirnya rumah.
1: Yelah. Baik, Mah. Terima kasih banyak lah.
2: Terima kasih, Mah.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kita asuh kita ke apa?
1: Pukul ini asal kita pukul 4 hari ni hari
2: Ahad
1: 4:24.
2: Ah, dah kita tawakal dulu deh.
1: Kena rehat sekejap lah lepas pada ni kita sambung ulang.

perempuan sangat mudah cemburu buta. Kalau lakinya orang muda, dia so jealous, tidak percaya. You know apa yang jadi pada suatu hari.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulu. Kita merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada akhir zaman dengan tiada lagi nabi yang akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas perutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap daripada kita perlu bersyukur kerana menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, bagaimana cara untuk kita menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak pernah bertemu dengan baginda, kita tidak pernah menatap wajah baginda, namun kita beriman dengan agama yang dibawa oleh baginda. Kita melakukan amal ibadah seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antara cara untuk menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda. Selawat bermakna mendoakan kesejahteraan untuk baginda. Dalam keadaan baginda seorang insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita perlu mendoakan kepada baginda? Jawapannya adalah kita berselawat kepada baginda untuk faedahnya kembali kepada kita. Dengan berselawat kepada Nabi, kita akan mendapat syafaat baginda di akhirat nanti. Dengan berselawat kepada Nabi, itulah hubung kait kita dengan baginda sebagai umatnya, dan baginda merupakan Rasul, utusan Allah yang diutuskan untuk membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita disuruh untuk berselawat kepada baginda supaya faedah dan pahalanya kembali kepada kita yang berselawat kepada baginda. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, nescaya Allah akan mengurniakan kepadanya 10 kebaikan. Bayangkan betapa banyaknya faedah yang boleh kita dapat daripada berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita banyakkan berselawat kepada baginda sebagai bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali

0: Kenali Sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: main aja mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya malai kak iti kayu perahu besok orang dulu-dulu dia pun dari ujung juga jatuhlah sungai rebung terjun gayung lah macam-macam lah masa dulu tinggal dah lah buat kenangan je lah dengar
1: semuanya pun. Dalam Jamak Kirung setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Gua Negamu Orang Kita Jamak Kirung banyak cerita.
2: Ayat tinggi semayang sok kat ni.
3: Eh, dok lagi jumpa orang kejap dua tu. Dok lagi.
2: Kata masa-masa tak ada orang. Guru.
3: Guru. Okey.
2: Waalaikumsalam. Yang menyapa kami dengan salam. Sampai petang lagi dengan ngaji dah. Tak ada wujud.
3: Okey. Okay. Tubik kejap ya. Di, biasalah. Orang putih panggil. When nature calls.
2: When nature calls. Tapi ya tengok. Kita duduk lama-lama. Dah mari. Kita pergi 5 minit. Ya ngajuk. Dah. Ya benar. Ya kata dah kita.
3: Yelah. Kita sambung balik tak? Jaman Kirung pasal barang-barang lama.
2: Barang lama.
3: Tapi ayah teh teringat si tadi ada orang tunjuk gambar macam-macam ni. Arwah tok saudara ayah teh lah. Ada ni tok kis saudara, tok kis saudara. Dia ada ni mengisor wak kawa.
2: Kisah kawa.
3: Aje tengok. Tengok.
2: Pernah. Sebab kampung sebelah dulu di kampung Nibong tu ada orang buat kawa. Tapi pakai kisah lah. Bukan pakai mesin.
3: Pakai tangan ni.
2: Yelah, bukan pakai mesin lah. Tapi itu dah.
3: Pakai tangan.
2: Tuanya kita.
3: Lepas tu, pakai tangan. Dulu memang orang kalau nak tepuh, nak booking.
2: Booking.
3: Buat kopi. Kawa dia. Cari dia. Kapung tu lah.
2: Tapi ni Kak Lina Johor ni, ia atau gambar kipah. Dia pernah tengok tak?
3: Mana Kak Lina tu?
2: Panjang ni.
3: Kipah ni.
2: Assalamualaikum. Yating Shuaim.
3: Tapi awak ni gaya sungguh ni.
2: Pernah tak tengok kipah angin besi ni?
3: Gaya sungguh ni. Sebab dia tak ada nutup apa-apa. Tak ada gitu ya.
2: Kipah. Tapi ni warna macam warna tembaga. Dia kata kipah ni dari arwah Toki. Hadiah dari guru besar dia. Dan ikut cerita, kipah ni tahun 50-an.
3: Tahun 50-an.
2: Pernah rosak sekali je fuse terbakar. Backkey dan alhamdulillah sampai sekarang boleh guna lagi.
3: Bila pasang kena pegang lah.
2: sebab gegor.
3: Jadi mungkin dia tok kayu. Sebab gegor.
2: Jangan suka
3: atas meja. Gerok lah. Jadi suka anak cucu. Bunyi kuat macam helikopter. Ada orang nak beli, mok tok bagi jual.
2: Jumpa lagi mana pattern gini. Tak ada yang lama, tak ada yang baru.
3: Kalau tengok orang kot ni boleh tengok. Nampak tak?
2: Kipah kejap, lama.
3: Kipah lama.
2: Bukan orang lama, kipah lama eh.
3: Kipah lama. Kau ni nak gambar. Tengok kan. Tu.
2: Kenapa tu?
3: Kamera.
2: Kenapa you teh?
3: Kamera tu
2: nak tunjuk. Kipah lama. You teh nak tengok kipah lama.
3: Kipah lama.
2: Dia kata jangan tengok cuan, tengok kipah lama Kejap mana. Tu dia.
3: Nampak
2: tak? Tu kipas selama.
3: Memang rare ni.
2: Memang rare sungguh ni. Patut ada orang tanya, Cikgu Aziz Haji tengok tak kebok laksa? Tadi rumah Mak Ngoh tak? Rumah Mak Ngoh ada kebok laksa. Lama sangat ni Pak Lee.
3: Tengok dah. Hari tu ada dekat program dekat museum pun ada. Nah, dia buat kebok tu.
2: Lama sangat Pak Lee.
3: Pak Ali dia buat dia buat kebok tu.
2: Piti lama ada tak?
3: Titi?
2: Piti.
3: Piti. Ada.
2: Kan?
3: Ada.
2: Hak ke 20 riyal warna koko.
3: Ada.
2: Lepas tu seriyal hak warna biru.
3: Gajah tau. Kalau Tokki kita dulu. Dia simpang duit pisang. Duit pisang.
2: Duit pisang duit benda?
3: Duit ketah. Zaman Jepung dulu. Dulu zaman Jepung masa duduk di tanah Melayu dulu. Pada tahun 45. Dia buat piti sendiri. Dia cetok piti sendiri. Piti pisang. Siapa ada? Rasa ada orang yang ada piti pisang. Saya pernah tengok lah. Dia panggil duit pisang. Gambar pisang.
2: Gambar pisang. Kalau dia kata amba ada lagi piti sama Jepung.
3: Kalau ada gambar tu terzuyuk. Atau kau WhatsApp apa?
2: Ada orang atau kau WhatsApp Yoti. Yoti pernah tengok tak? Pok tanya ni. Tanya Yoti orang panggil benda. Daripada arwah tu. Ni. Apa dah nak icu kena tanya Yoti. Ayuh lama ke? Kenapa dia dia?
3: Ni, awak panggil dia.
2: Tembaga lah.
3: Tembaga yang letak antarang tu.
2: Po.
3: Po. Tapi kan po, po lah.
2: Po yang tinggi.
3: Dia tinggi, dia boleh buka kaki dia tu.
2: Tapi ni boleh kat wahan tau orang, Ayuh Teh.
3: Ya betul lah, tau orang dia.
2: Klasiknya po.
3: Ni ada orang tahu tu. Apa? Gambar piti pisang tu.
2: Tengok sikit. Oh, tu tak pernah tengok lah.
3: Piti pisang tu.
2: Pok nak nikah ke pok? Atau gambar pok?
3: Masa zaman Jepun dulu, dah, duit pisang ni, Jepun dia buat je, buat. Jadi macam tak ada harga.
2: Tak ada nilai.
3: Tak ada nilai.
2: Faham.
3: Terlalu banyak sangat masa tu, kan?
2: Ya. Yeah. Kimi ada sifat jasi MU paling lama, legend punya.
3: Mana tengok? Saya tahu.
2: You dah lihat, you nak seh kalau begitu. Pitih pokok pisang tau.
3: Kesoh-kesoh Kimi ni, kan? MU malah kalau huluk.
2: Aduh, ya Allah.
3: Aduh lah.
2: Kita pada beraduh je lah. Okay, ni pitih, ni poh. Ada kata kipah lama. Ada kata kebuk. Ada kata, benda ya teh, talang besi, puyuk kuku, korang.
3: Ada macam-macam.
2: Badik, lembing. Kalau nak cerita banyak sangat lah. Tapi yelah, learning. Cuma tengok memang vibe orang buat reka kedai tu memang vibe 70-an, 60-an. Barang-barang lama saja.
3: Lesung Hindik. Siapa kata itu? Lesung Hindik. Abdul Rahman Kemamang.
2: Lesung Hindik gini eh? Kalau gitu eh?
3: Ya ke?
2: Lesung Hindik gani lah. Abdul Rahman.
3: Lesung Hindik.
2: Lagu mana? Tu kata. Ada lagi ke rumah awak? Okay.
3: Ada lagi.
2: Apa benda lagi? Lesung kayu ada lagi.
3: Kadang-kadang semestinya barang-barang makanan kita buat masakan. Kadang-kadang barang-barang elektronik. Macam kamera lama.
2: Kodak. Benda film. Film.
3: Pakai yang ni. Ada kita pernah tengok hari tu sekali. Dia kamera lama yang panjang depan dia. Lepas tu bila kita nak ambil gambar. Kita nak ambil gambar, kita ambil kain, kita kena tutup kepala. Dia kena tengok dalam tu.
2: Kaabah atom dia tu, Baiti.
3: Mana?
2: Kaabah acuang akok ke benda.
3: Betul-betul.
2: Datum ni apa?
3: Batu baru tu. Air batu. Air batu lah, air ABC.
2: Dulu kan kita pakai tangan, Baiti. Besi tu kan. Tapi kaabah nak kaabah, dia ada lama, ada model. Hok baru ni, buat ABC, yang pakai pulah ke atas, Baiti.
3: Siapa atas gambar, eh? RTN.
2: Kenapa?
3: Daripada tahun 57. Tahun 63 tu lambang ATM tu.
2: Mana?
3: Tu nombor 2488 tu.
2: 2488. Ni transformasi lah.
3: Transformasi.
2: Lesung kayu ada lagi. Kimbo kita pakai chopper je buat. Lain ni tak ada dah. Ada gila batu lesung tu, tapi jarang-jarang lah. Pakai chopper je mudah. Tapi begitulah ya teh, ada-ada juga lama-lama ni, tapi kebersihan kena jagalah. Lama-lama juga, sayang-sayang juga. Hok lama ni tapi kebersihannya kena jaga.
3: Kagak tak jawab masuk ah.
2: Sayang teh mana pula? Dah nak baju t-shirt logo RTM dulu.
3: Ada.
2: Oh, sayang teh mana pula ni?
3: Tahu.
2: Sayang Musalmah ke benda? Ayuh teh. Ayuh teh dah nak baju t-shirt logo RTM dulu.
3: Ada.
2: Ayuh teh muda lagi lah.
3: Muda lagi.
2: Ayuh teh baru 10 tahun berkhidmat. Okey. Kenapa? Kaabah banyaknya gambar Kaabah. Banyak ayuh teh moya teh. Lesung batu.
3: Ni bukan gambar moh dia ni.
2: Payang. Pitih dua ria.
3: Ya, ambil mana
2: tu
3: gambar.
2: Tu kenapa ya teh?
3: Benda.
2: Macam kerang tu.
3: Piti duria tu ya tiada lagi.
2: Dok macam kerang ni apa tu?
3: Kulit ni, kulit kerang ni.
2: Kulit kerang. Banyaknya.
3: Jang. Okey.
2: Jang.
3: Ada lagi pernah tengok tak jang yang tinggi tu?
2: Pokok bumbung.
3: Jam apa? Dia punya apa panggil? Bergayung dia
2: denting
3: punya.
2: Denting gitu. Ni teh kain laping. Kain laping. Sebab dia ni orang pakai paper belakang dia kan. Jadi pakai buah ni kain laping tu, nama sungguh tu. Okay, Kak Yateh, cakap-cakap juga kita pukul 4.50 dah. Itulah zaman kirung kita. Tak ada hot lama, tak ada baru. Tapi jangan kita tinggal terus hot lama tu, Yateh tak?
3: Yelah.
2: Kalau masuk tu sedap tumbuk pada blender sebenarnya.
3: Memang rasa dia lain.
2: Lain sangat-sangat.
3: Macam kita masuk kayu api ke dapur gas. Lain rasa.
2: Cuk tengok ni, Yateh. Kalau cuk nyinggang dalam puyuk neka, dengan puyuk sapang tu dengan dalam puyuk kaca lain ke saya?
3: Lain memang.
2: Ya, sejak dalam puyuk mana puyuk sapang tu ke?
3: Lain rasa sebab kadang-kadang tu kita masuk pakai dapur gas kan. Dia punya makanan dia rasa lain sikit.
2: Kalau roti kita bakar dengan dapur kayu. Aroma dia lain. Macam orang lama kot lain tu kan.
3: Buat
2: dapur dah weh.
3: Pukul 5 kita akan ke Kota Media. Kesuruh Kota Media untuk video utama 5 petang. Dan kita balik semula dalam lepas tu dalam pilihan
2: retro. Kita ada Lapor Dawei
3: dan juga Beast on Air.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusur, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemalasan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Alicia Rania Muhammad Abraraj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikelepasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi.

0: lambang jalur pada bendera Malaysia menggambarkan satu laluan lurus, hala tuju dan arah yang sama. Jalur juga melambangkan citra atau imej negara, rakyat yang patriotik, gagah serta berani menghadapi cabaran dan sanggup berkorban demi agama, bangsa dan negara.
1: GGOK.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GGOK.
1: Guana kamu orang kita.
2: Dia hok tunggu masa ni ya teh. Sebab nak tunggu dengar lagu-lagu masa muda dulu.
1: Masa muda. Dan masa lain ni masa apa?
2: Masa lain ni dok muda manalah. Muda juga tapi dok muda macam skala.
1: Macam-macam Amran Kelo ke apa? Muda di awan.
2: Ya teh, ada kawasan hujan dah ya teh di Bukit Payung ni hujan dah.
1: Hujan?
2: Hujan lebat ni. Saya khabar. Bandar hujan dah hujan. Mari kok Bukit Payung pada midi makan dua.
1: Sapa lah
2: tu kok. Boleh awak bawa kereta balik kerja masa ni. Kek gi kita lepas lagu pertama ni kita ada lapor away. Ini makanan budak-budak muda ya teh.
1: Tapi gini. Ini dekosi sikit. Catat pungutan pingat. Kena pitah dah.
2: Apa? Itu nombor tiga.
1: Nombor tiga dah wilayah pitah.
2: Nombor satu Selangor.
1: Nombor satu Selangor lah 85 pingat mah.
2: Okey.
1: Terengganu 40 pingat mah, sama dengan wilayah persekutuan 40 pingat mah. Tapi
2: kelebihan
1: wilayah tu kepada pingat Perak dia
2: lebih,
1: dan pingat Gangsa dia lebih.
2: Okey. Boleh kejok lagi, ada masa ke teh?
1: Ada, dia atas pingat mah je.
2: Jangan fry teh.
1: Lebih sepingat mah dapat menang. Dok fry tapi usaha dah.
2: Cik takut ayah tim migraine lagi. Dok tengok sok macarta tu kan.
1: Biasa tu. Okey. Lagu pertama
2: dulu. Yang pertama kita ada Kero Mane. Nak dengar lagu untuk Musayang Fabian. Selepas tu kita ada Lapor Dawe. Dan kita ada lagu dari EYE, Terseloh Kasih Abadi. Ni orang Gua Badok nak dengar ni, Putih Khaimah. Dan juga seterusnya kita ada dari saing kita.
1: Lepas-lepas lagu Putih Khaimah tu kita dengar Bisa Nek dulu.
2: Bisa Nek. Lepas tu ada selagi lagu dari Mizi Pasir Panjang, Biarlah Bulan Bicara. Lepas tu baru kita bicara ya teh.
1: Okey.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Nak gerak gimana ya, Teh?
2: Tak tahu lah tu. Kita pergi kedai ni.
1: Dekat lah. Je. Kuala Terengganu ni je.
2: Dekat kita. Orang sains
1: kita. Orang Marang jauh.
2: Jauh.
1: Mesti you jauh.
2: Marsima Tom Yum Seafood.
1: Ya, di Kampung Banggol Tuan Muda.
2: Marsima. Nama orang ke apa ni?
1: Nama orang. Kak Bungang kot. Mar dengan Shima.
2: Tom Yum Seafood Kuala Terengganu. Kat
1: mana? Dekat mana ya? Banggol Tuan Muda.
2: Banggol Tuan Muda, Kuala Terengganu. Suka dah makan tak ni kira ni.
1: Ya, nama pun Tom Yum.
2: Tom Yum. Kedah makan lah betul tak?
1: Ayoti tak boleh. Ya, lepas aku lima ni, ya pelik kalau cakap makan lah. Tak boleh ke dia elok ke dia seorang?
2: Lapor.
1: Ya.
2: Antara menu-menu dia benda apa situ?
1: Allah sedapnya. Thai Boba Tea. Nama pun Thailand.
2: Cucu ayam kabur mana? Minuman budak-budak Gen Z. Thai Boba Tea.
1: Ya, ia ada caramel chocolate.
2: Caramel.
1: Mocha chocolate.
2: Mocha.
1: Hazelnut coffee.
2: Itu special lah tu?
1: Itu bukan untuk bahagian air.
2: Air.
1: Pempeng ada juga.
2: What special?
1: Mukbang Thali.
2: Mukbang Thali tu apa?
1: Makanan siang lah.
2: Mukbang Thali.
1: Mukbang Thali. Ada kambing bakar danok.
2: Wah, sedap tu.
1: Perut ayam asang.
2: Tapi celup tepung ada juga tau.
1: Ada, macam biasa lah.
2: Celup tepung udang, ikan, sutung, ketang.
1: Western tidak dilupakan walaupun kita pergi ke Thailand.
2: Oh, jadi kira kedai ni ada belaka lah. Walaupun nama dia Tom Yum. Tom Yum Seafood tapi...
1: Ada juga makanan orang putih.
2: Dia ada orang putih biasa. Cik kecoh.
1: Tak lagi dah.
2: Fish and chip. Chicken grill. Lime chop.
1: Fries
2: dah.
1: Lebih ketang lah. Kalau bawa anak rasa macam ganak pun boleh makan benda-benda gini kan.
2: Ada juga kecemewaan dia.
1: Ada macam-macam masakan panas ala Thai. Dan juga menyediakan pelbagai hidangan laut yang segar. Seafood lah.
2: Dia buka setiap hari lah. Hari Ahad.
1: Macam ke Firavi.
2: Apalah. Hari Ahad sampai hari Sabtu. Mana buka setiap hari lah.
1: Tak ada cuti lah.
2: 4 petang sampai 2 pagi lah.
1: Okey. Dan kemudahannya macam biasa, wang makannya luah dan juga banyak wang keluarga untuk waktu malam. Dan dia boleh booking ya Teh?
2: Boleh lah. Dan order makanan secara atas talian mesti platform apa? Platform
1: macam-macam lah ni.
2: Penghantaran lah. Situ.
1: InsyaAllah. Tekan-tekan dalam telefon boleh hantar ke rumah kita Dak Yogi.
2: Jadi itulah Marsima Tom Yum Seafood Kuala Terengganu, iaitu diletak di Kampung Banggol Tuan Muda, Kuala Terengganu.
1: Ya, nak makan western, nak makan makanan siang ada di sini.
2: Ada belaka dan makanan macam cuan kata Gen Z pun ada.

0: Dalam Retro Bulan bermula 5.15 petang, semestinya dalam GGOK, Guan Negamo Orang Kita.
1: Okey, Cuai. Yes, kita ujung-ujung dah ni kita ni. Apa benda ni? Jauh nggak mic dia duduk.
2: Kenapa?
1: Baru dekat. Okey. Dan kita tunaikan 3 lagu dulu tau.
2: Oh, ngelah
1: dah.
2: Sebab
1: lepas ni pukul 6 petang, kita akan
2: dengar berita, buletin.
1: Dengan Cik Heng.
2: Nak Ashram petang ni.
1: Nak Ashram.
2: Awak baca.
1: Awak baca. Tapi dengan lepas ni dengan Cik Heng lah. Dengan Cik Heng, hari ni Ustaz Wan Abdul Halim yang ini. Counter Farah.
2: Semua support.
1: Semua support hari ni. Paling banyak. Okey. Kita sedih-sedih dah baca dah.
2: Ya.
1: Jadi dan kita tunaikan 3 lagu ni lah. Kalau lagu tak akhir tu Dok Dang, minta maaf. Tapi Dang
2: kita ada lagu dia teh.
1: Pilihan Fiza Bukit Payung, dia minta lagu Iklim Kerana Cinta Luka.
2: Okey.
1: Suria
2: Suri Bangun Alilih.
1: Bagi Alilih, dia minta lagu Apa Sebenarnya Fazia Latif.
2: Allah, lagu Makan Jiwa.
1: Dan Mamat Rock. Dia minta lagu Ekspedisi Nafisa.
2: Mamat Rock dari mana?
1: Mamat Rock, tak tahu, itu dia Mamat Rock je.
2: Tok Ji, kan?
1: Tok Ji, kan?
2: Oh, hayatih kot lah.
1: Dah lama tak biasa dengan
2: dia. Tok Ji Reigns.
1: Tok Ji Reigns.
2: Okay.
1: Dan 3 lagu ni, Gerhana Cinta Luka, Apa Sebenarnya, dan Nafisa. Jadi, siapa sini salah tugasan kita, Cuai?
2: Kita nak kata minggu depan lah. Tak, minggu depan, minggu baru dah.
1: Minggu depan, kita lagi ke? Dua?
2: Tak tahu lagi.
1: kita jumpa minggu depan dalam GG. Okay, gua negara mohon kita. Kalau salah cakap, salah kabar, kita
2: banyak.
1: Banyak. Okay.
2: Bawa kita mohon,
1: Assalamualaikum.

antara paparan buletin petang, 7 kes kemalangan jalan raya membabitkan warga Myanmar direkodkan di Terengganu. Dan 5 pasar di Terengganu dipilih pasar patuh tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Inilah Buletin Terengganu FM. Sebanyak 7 kes kemalangan jalan raya membabitkan warga Myanmar di Terengganu dengan 2 kematian direkodkan. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, selain kemalangan, sebanyak 726 kesalahan trafik turut dikesan membabitkan kumpulan berkenaan. Keadaan itu membimbangkan kerana kegagalan mematuhi undang-undang jalan raya bukan saja satu kesalahan, malah boleh mengancam keselamatan pengguna lain. Operasi khas trafik akan dilaksanakan secara berkala, terutama di kawasan penempatan dan sektor pekerjaan warga asing. Penguatkuasaan turut ditumpukan terhadap pemilik yang menyewakan atau membenarkan kenderaan digunakan warga asing tanpa lesen memandu yang sah. 5 pasar di Terengganu dipilih pasar patuh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasara Hidup KPDN Negeri tahun ini. Pengarahnya Muhammad Mufsi Lat berkata, 5 pasar berkenaan, Pasar Payang 2 di Kuala Terengganu, Pasar Binjai di Kemaman, Pasar Besar Dungun, Pasar Bukit Payung dan Pasar Kampung Raja di Besut. Pemilihan lokasi berkenaan mengambil kira kepentingannya sebagai pusat arus niaga yang menjadi tumpuan masyarakat setempat dan pelancong. Terdahulu beliau merasmikan program pelancaran dan advokasi Pasar Patuh KPDN serta Zon Tumpuan Pelancongan Patuh KPDN Terengganu 2026 di Kuala Terengganu. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri berjaya menangkap seekor gajah liar betina yang dilaporkan berkeliaran di Kampung Jeram Hilir dan Jeram Manir tengah malam tadi. Pengarah Perhilitan Negeri Dennis Tan Chong Yung berkata, gajah yang mempunyai ukuran tapak kaki sebesar 16 inci itu dijumpai berkeliaran di kawasan berkenaan. Operasi pembiusan menggunakan pelali dilakukan atas faktor risiko keselamatan penduduk sebelum ditambat untuk tindakan selanjutnya. Berdasarkan pemerhatian awal, gajah berkenaan dalam keadaan stabil dan sihat. Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain mendedikasikan kemenangan 3-0 ke atas Melaka FC dalam aksi sulung Liga Super di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi khas buat penyokongnya. Nafuzi berterima kasih atas kehadiran lebih 6,000 penyokong dalam memberi suntikan semangat kepada skuad penyu. 3 mata yang diperoleh itu sesuatu yang positif dan menjadi suntikan motivasi untuk momentum seterusnya. Bagaimanapun, beliau mengakui masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki pada perlawanan akan datang. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Noor. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang tuan-tuan dan juga puan-puan dan pendengar setia Terengganu FM edisi hari ini hari Ahad 23 Ogos 2026. Dan terima kasih kepada rakan setugas Chuan dan juga Ayuh Teh tadi dalam GJOK Guana Gamuang kita. Dalam 10 minit petang. Okey, hari ini dah pun 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 2 hari lagi.

0: 4 Norani bertemankan Cik Him sampailah ke pukul 9 malam 3 jam yang seterusnya. Dan insyaAllah untuk rakan-rakan pendengar kita, kepada yang mendengar menerusi radio di kereta, di rumah, di tempat kerja, yang menerusi RTM Klik ataupun yang menonton menerusi live TikTok Terengganu FM. Untuk minggu ini, edisi hari Ahad, macam minggu lepas, kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Syukri bin Haji Ali berkaitan dengan lima waktu. Dan minggu ini insyaAllah kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim bin Harun untuk ruangan kaunter faraid. Dan kita juga buat live di Facebook Terengganu FM untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita. Saya nak menyapa jugalah yang sedang mendengar di mana-mana sahaja. Dengan live TikTok pun dah ada mula komen kan. Terima kasih Kak Ia, selamat petang kita semua. InsyaAllah ada Zahara dan sebagainya, ada Syuk, Syahrul Ramadan, ada Syahrin dan sebagainya. Baik, jadi untuk ruangan ini saya mungkin tidak akan mengambil waktu yang lama lah untuk mukadimahnya. Cuma kepada anda yang memiliki naskah mengurus harta pusaka, insyaAllah saya dimaklumkan tajuk kita hari ini adalah berkaitan dengan takhurush. Takhurush. Jadi masing-masing boleh bersubsidi dengan naskah. Dan insyaAllah kita akan terus bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun untuk memulakan sesi kita pada petang ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Jangan-jangan sekali Ustaz InsyaAllah. Tapi untuk minggu ni bersama-sama dengan saya dan Ustaz Ustaz Wan Abdul Halim untuk meneruskan sambungan berkaitan dengan pembahagian mengikut konsep takharush. Untuk ruangan yang seterusnya saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Chen. Lama kita tak ke udara ni nampaknya.
0: Itulah pasal.
1: Ya. Ha. Baru jumpa pula dah.
0: Jangan-jangan sekali insyaAllah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala dari masa ke semasa, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Ini bulan 8 kan?
0: Ya,
1: ya. Ya, kita bertemu lagi dalam kaunter faraid. Jadi sebelum itulah saya nak ambil peluang sikit untuk Elang. Elang ni. Ya. Yeah. Kita akan ni untuk kali yang ketiga dah. Bahagian Batu Mal, Maidam, membuka klinik. Klinik pusaka. Klinik pusaka di Pejabat Maidam pada hari Khamis ni. Iaitu dalam siri yang ketiga lah ni. Ya, yang ketiga iaitu pada hari Khamis, pada hari Khamis 27 hari bulan 8. Hari Khamis 27 hari bulan 8 pukul 9 hingga pukul 12 tengah hari di tingkat 2 bangunan Maidam. Jadi untuk terbuka untuk orang ramai lah. Ya, sesiapa yang ada masalah nak tanya tentang faraid, nak tanya tentang harta pusaka, silakan. Saya bersedia di klinik tersebut. Ya, percuma je, tak ada bayaran apa. Jadi untuk dalam untuk siri yang pertama dan siri yang kedua tu, alhamdulillah lah apa sambutan daripada orang ramai. Alhamdulillah kita bolehlah menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Jadi kalau boleh kita selesaikanlah pusaka. Ya. Yeah? Kalau bolehlah jangan tinggal pusaka terbengkalai begitu lama, bila jadi orang kata berlapis-lapis. Mati tu ramal. Berlapis-lapis ni macam kuih lapis lah.
0: Betul.
1: Payoh kita nak buat kan. Jadi ramai waris yang akan terlibat. Jadi sebab itu kalau boleh kita cuba selesaikanlah secepat yang mungkin. Dan kalau ada permasalahan kita cuba cari jalan penyelesaiannya. Jadi tuan-tuan

0: dan perempuan, jangan lupa ya. Sebab sebahagian daripada yang datang tu, saya tanya dia mana dapat maklumat. Dia kata, saya dengar radio. Maknanya Alhamdulillah lah ya. Jadi sebahagian daripada yang datang tu adalah dengan yang peminat-peminat Terengganu FM kita ni juga. Counter Farid.
1: Alhamdulillah ada perkembangan yang positif juga.
0: Ya, ya, baik. Betul. Okey. Jadi pada petang ni kita sambung lagi tajuk kita, iaitu pembahagian mengikut konsep takharuj ni. Takharuj dah 3 minggu lah, 3 kali tu lah kita bercakap tentang takharuj. Takharuj maknanya kalau bahasa Arab kata kharajah. Kharajah yakhruju, mana keluar. Keluar ni ataupun dalam kalau mengikut kaedah faraid dia panggil melepaskan hak. Ataupun dengan reda. Reda bersetuju sama ada melepaskan hak kita sama ada semua sekali ataupun sebahagian daripadanya. Sama ada dengan bayaran, ada balasan dia, ataupun dengan percuma, tak ada balasan. Jadi sebenarnya dalam pembahagian pusaka ni takharuj ada lama dah. Cuma tidak dibincangkan secara khusus, banyakkannya orang tak bincang. Orang tak bincang. Jadi kita duk amal tak lama, daripada dulu duk amal tentang takharuj ni, tapi kita sendiri tak perasan. Okey. Jadi untuk petang ni saya terangkan sekali lagi konsep takharuj ni, iaitu konsep melepaskan hak dengan redha. Redha tu dengan ikhlas. Bukan dipaksa ataupun bukan apa ni, orang-orang mempengaruhi kita macam-macam lah, ugut lah dan sebagainya. Kalau mau ambil, jaga. Contoh. Ya, kamu tak bagi, jaga. Jadi kalau macam tu, dia kalau tidak redha, yang tu bukan takharuj. Redha ni, dia ada pahala. Pahala tu ada. Kita dapat kurang daripada sepatutnya, ataupun kita tak ambil, kita melepaskan hak kita, tapi bukan saja. Pahalanya ada di situ. Sebab tu tuan-tuan, bila kita buat dalam bab pembahagian pusaka ni, kita kena faham. Faraid ni, yang pertama menentukan hak masing-masing, menentukan orang ni ada hak ke tidak ada hak. Kalau kita ada hak, kita ambil tahu berapa bahagian kita. Dan apabila kita buat pembahagian, perbincangan, nak bagi macam mana, bagaimana yang kita dapat. Ini soalan dia ya. Okey. Jadi contoh antaranya lah, kita sepatutnya pergi pada muka surat 182. Okey. Tak apa, kita pergi ke yang dalam buku dia dulu. Dalam buku ni sebenarnya hak lepas pun kita dah bincang dah sikit. Jadi kita cuba sekali lagi bincang untuk memberi kepahaman yang lebih kepada tuan-tuan. Yang pertama kalau muka surat 182, dalam pembincangan ni asalnya fakta, mengikut fakta kes ni, si mati tinggal 6 orang anak, 2 lelaki dan 4 perempuan. Jadi harta yang ditinggalkan sebuah rumah teres, nilaian dia RM100,000. Kemudian tanah bendang luasnya 2.5 hektar, nilaiannya RM50,000, manakala wang simpanan di ASB nilaiannya RM20,000. Jumlah keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh si mati adalah RM170,000. Kalau kita tengok balik dalam pada muka surat yang lepas, iaitu pada muka surat 176, asal pembahagian ni mengikut hukum faraid, anak lelaki Faisal ni patutnya dapat RM42,500 dari segi nilaian harta yang RM170,000 tadi. Dan Firdaus pun sama, sebab dia lelaki, RM42,500. Manakala anak perempuan 4 orang ni tiap-tiap seorang dapat RM21,250 dari segi nilaian
1: dia.
0: Jadi sepatutnya kita kena bagi gitulah. Sepatutnya. Jadi kalau setengah orang tu, okey, kita nak ikut faraid. Masa pergi ke jabat pusaka, pegawai pusaka tanya, nak bagi macam mana cik? Kami nak bagi mengikut hukum faraid. Dia akan masuk nama belaka. Mm-hmm. Masuk nama semua? Ya, masuk nama. Rumah teres, masuk nama 6 orang. Bahagian dia, lelaki 2 per 8, perempuan 1 per 8. Dan ini tanah bendang ni pun masuk nama juga 6 orang. Lelaki 2 per 8, perempuan 1 per 8. Dan duit ni, duit RM20,000 ni pun nak bagi ikut faraid juga. 2 per 8 lelaki, 1 per 8 untuk perempuan. Jadi bila dah keluar duit RM20,000 tu, bagi ikut faraid. Ini asalnya begitu. Jadi sekarang ni kita tengok dalam muka surat 182 ni, dia tak jadi gitu. Setelah perbincangan anak-anak ni 6 orang ni, rumah dia kata bagi 2 orang dia. Rumah setuju bagi kepada 2 orang, Sabrina dengan Surina. Jadi seorang setengah. Ay, banyak dia dapat tu. Jadi kalau nilai yang dia RM50,000 seorang. Ni perempuan. Sepatutnya dia dapat RM21,000 je. Mm-mm. Kan? Ha. Boleh ke tak boleh? Bila dia dapat lebih, mana orang lain dapat kurang? Okey, kita tengok pula tanah bendang. Tanah bendang ni Faisal je seorang. Kalau yang lain tu, tak apa, kita setuju bagi kat Faisal je. Mm-mm. Faisal dapat seorang. Manakala duit simpanan yang RM20,000 tu ASB, Fidaus ambil kat seorang. Jadi Fidaus dapat berapa? RM20,000. Sepatut dia dapat berapa? RM42,500. Dapat kurang. Banyak kurang kat? Separuh kurang.
1: Ya. Yeah.
0: Inilah yang dinamakan takharuj. Apabila seseorang tu mendapat lebih daripada sepatutnya, dipersetujui oleh waris-waris yang lain, alhamdulillah, bersyukur, terima kasihlah bagi kat saya lebih. Kan, sebab apa dia bagi kepada Sabrina dengan Surina? Jalan kes ni, sebab dia ni masih belum bekerja lagi, sedang masih belum sekolah lagi, belum kerja. Orang lain 4 orang tu dah kerja dah. Jadi untuk menjamin masa depan dia, masing-masing bagi kat dia dengan redha. Redha semua ni, bukan dipaksa-paksa dah. Dia redha semua sekali. Boleh? Boleh jadi? Ya, boleh. Ikut faraid? Ya, ikut faraid. Ikut faraid. Dia tahu bahagian dia, tapi dia redha beri pada orang tu, melepaskan hak dia. Macam Faisal. Faisal, dia ambil rumah ni, dia ambil apa ni, tanah bendang. Tanah bendang ni harga RM50,000. Dia patut dapat RM42,500. Lebih RM500. Lebih apa? Lebih sikit lah. Jadi waris lain setuju. Tak ada masalah. Dan Fidaus kata, apa, saya nak ni je. Saya nak apa dia ni, ya, duit je dalam RM20,000. Patut dia dapat RM42,500. Jadi dalam keadaan ni, ikut faraid ke tidak? Ya, ikut faraid. Tapi bahagian masing-masing yang tak ambil ni pun, dia bersetuju melepaskan hak dia. Bila dia lepas hak dia tu dengan percuma tanpa bayaran kepada dia, bermakna dia menghibahkan bahagian dia kepada adik-beradik dia yang lain. Itulah pahala yang dia dapat. Pahala. Cik Hin, bagi saka ni, bukan saja kalau kita tak faham, tak apa, tak usah ikut hukum-hukum lah. Kita pakai bagi, kita wik ke dia je lah. Kadang dia tak nampak apa yang dia bagi. Kalau kita kira elok-elok gini, kita nampak, oh, patutnya dia dapat macam Fidaus. Patut Fidaus ni dapat RM42,000. Tapi dia ambil duit ni je RM20,000. RM22,000 dia
1: hilang gitu je.
0: Hilang gitu tak? Kalau dia tak ni, dia tak nampak apa yang sebenarnya. Sebenarnya RM22,000 tu Fidaus redha bagi kepada adik-adik dia yang dapat banyak ni. Dan dapat lebih macam Hopan, Sabrina dengan Surina ni, dapat RM50,000. Lepas tu dapat RM21,000 je. Jadi dah dapat lebih. Itu kerana sumbangan dia. Itulah yang dikatakan takharuj. Jadi kita tak nampak. Tapi kalau dia tak setuju, dia tak reda. Setuju, ada orang setuju tapi tidak reda. Belakang dia dia bunyi.
2: Dia bergerak.
0: No way, tapi kalau tak setuju kan takut orang orang kata. Ha, tak? Takut orang kata kan gini gini gini. Tapi mana tidak ikhlas. Bila tidak ikhlas, tidak reda, pahala tak ada. Jadi rugilah tuan-tuan. Baik. Yang mana kita tengok pula dalam pada muka surat 183 tu, cara mengikut sebenarnya kita nak bagi pusaka ni tak mestinya hak ni, hak ni ikut faraid, hak ni ikut faraid, ikut faraid, mana ni ikut kadar faraid tu. Kalau tadi tak 28 satu pelapang. Tanah ni satu pelapang, tanah ni pun sama. Tidak semestinya gitu. Kita bebas. Bebas untuk pilih nak bagi cara mana. Okey, contoh yang yang kesat 183 ni. Okey. Rumah teres dia orang cadang nak bagi ikut faraid lah ni. Ikut kadar faraid. Sebab apa kita nak homestay contohnya. Dah rumah ni kita nak buat, nak bagi sewa buat homestay. Jadi ada satu kes tu dia bagi ikut faraid. Tapi dia kata bila dah dia buat homestay, keuntungan tu dia bagi sama banyak. Boleh? Tak ada masalah. Orang ni dia datang tanya saya, tak boleh ke dok gitu? Dalam gerang kita bagi ikut faraid. Tapi bila dah kita buat homestay ni, hasil dia tu kita bagi sama banyak enam beradik ni. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Ya, kita setuju gitu. Kita setuju, kita jalan. Maknanya sebahagian pada hak kita tu kita bagi kepada adik-beradik kita. Takharush dia panggil. Kemudian muka surat 184. Tanah bendang. Tanah bendang dia adik-beradik perempuan dua orang, Sabrina dengan Surina ni, bahagian dia dia tak, dia tak, dia tak ambil. Ditolak ke adik-beradik di hak puan. Sama ada bayar, kena bayar ke ataupun free je, pulang pada dia. Kalau dia kata hak Surina dengan Sabrina, dia kata bahagian kami dua orang ni nak suruh kepada hak puan lah. Tak apalah. Bayarlah kat kami seorang RM5,000. Ya, boleh. Bayaran tu maknanya dia melepaskan hak dia dengan bayaran. Seolah-olah dia menjual bahagian dia kepada yang dua orang tadi. Jadi jadi tanah tu dapat keempat orang je lah. Lelaki dua, perempuan dua. Hak dua orang lagi dia menjerahkan hak dia. Tapi dengan bayaran. Ha, kena bayar kat dia. Okey. Boleh je. Setuju, jalan. Ya. Kemudian manakala yang duit RM20,000 ni pula, bagi sama banyak. Hak asal tu ikut hukum faraid. Yang hak asal rumah teres. Yang kedua, tanah bendang, hak ni tolak menolak. Kita bahasa Terengganu kata tolak menolak. Dua orang hak puan ni dia tolak bahagian dia kepada dua orang hak puan tu. Tapi dengan bayaran. Ha, RM5,000 seorang. Okey, kawan tu bayar, bayar lah. Okey. Manakala duit ASB ni pula, tak apa, hari ni kita bagi sama dah. Oh, ya, setuju lah, bagi sama banyak. Jadi bermakna di sini apabila kita sudah memahami kita, bahagian kita boleh banyak mana, maka kita bebas untuk nak bagi macam mana. Tapi kita kena faham, kalau kita kurang daripada sepatutnya, itu adalah sumbangan kita kepada orang yang dapat lebih. Kita nak ambil tahu paling kurang, oh banyak kurang ni. Ha, kalau kita tahu nilai dia kan. Kalau kita tak tahu nilai pun tak apa, tapi nampak macam kurang, tak, tak, nilai dia tak nampak. Kalau kita nak tengok molek, kita tengok biar nampak nilai yang tu. Ha, okay, saya nak ambil contoh lagi ni. Konsep redha-meredha ini, jadi asalnya kita ambil tahu bahagian kita kalau moleknya gitulah. Ya. Yeah. Contoh yang pertama ni ada satu kes tu. Saya pernah sebut dah lepas, tapi saya cerita sekali lagi. Dia mari jumpa saya selepas kuliah maghrib. Ya, sekarang kuliah yang sebelah saya kuliah maghrib di satu masjid selepas insya'. Dah nak turun tangga dah. Ustaz, ustaz, ustaz, dia panggil. Nak tanya, sir, salah tak saya salah ke tidak saya, ikut hukum ke tidak saya. Kata apa masalah dia? Ayah saya meninggal dan saya tak ambil. Ayah saya meninggal, harta pusaka ayah ni saya tak ambil. Saya serah, semua saya serah ke adik saya. Salah ke saya? Kau ni Encik Heng, nak jawab kau ni? Salah ke tak? Oh, dia tak ambil. Kita pun heran juga, apa masalahnya? Dia kata keluarga saya duduk marah kat saya. Tak betul lah awak ni. Ni yang Tuhan bagi dah ni. Kan faraid kan Tuhan tentu dah bahagian kan. Oh, lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Jadi Tuhan tentu dah bahagian. Eh, awak tak ambil. Jadi di kelangan di kampung saya pun, orang-orang kawan-kawan pun kata, salah awak. Tak ambil tu salah. Ha. Jadi saya pun nak tidur pun tak boleh. Tak boleh tidur dua tiga hari ni, duk fikir ni. Saya baik jumpa dengan ustaz ni, malam ni saya nak tanya. Saya pun tanya dia, apa hartanya? Dia kata tanah sebuah, tanah dan rumah sebuah di atas tanah tu ada duit sikit. Siapa warisnya? Saya, dia laki-laki dan adik saya perempuan. Saya tanya dia, tahu tak kita ni ada hak atas harta pusaka ni? Ya, saya tahu. Saya lebih kuat. Saya lebih berhak sebab saya laki-laki. Adik saya tu perempuan. Tahu tak bahagian kita? Tahu. Dua bahagian untuk saya, satu bahagian dia bagi tiga. Dia nampak dan dia tahu, dia faham. Habis, sebab apa tak ambil? Saya tanya dia, sebab dia sebut tak ambil. Saya pun tanya, sebab apa tak ambil? Dia tu ustaz, adik saya tu dia orang susah. Jadi bila dia orang susah, saya rumah ada dah. Makan dah cukup dah. Duit pun ada dah untuk buat belanja. Jadi adik saya ni, suami dia tak mampu nak beli buat rumah, nak beli rumah, duk sewa rumah, sewa daripada dulu sampai sekarang ni. Jadi saya bagi kat dia lah rumah tu. Saya bagi kat dia. Duit-duit pun saya bagi kat dia. Untuk dia, dia orang susah. Salah ke saya ustaz? Jadi tuan-tuan, sebenarnya kita ubah sikit. Bukan tak ambil. Dan bila sebut tak ambil tu macam tak sudi lah.
2: Tak sudi ambil ya? Tak sudi
0: terima. Macam tak sudi je. Jadi kita ubah sikit. Saya kata kat dia, bukan tak ambil. Kita tahu kita ada hak. Kita tahu bahagian kita 2/3. Cuma sekarang ni kita serahkan bahagian kita kepada adik kita sebab nak bantu dia. Bila kita serah, mana kita hibahkan bahagian kita. Dia tak bayar apa kat kita. Saya tanya dia, dia bayar duit tak? Bayar duit ke tidak? Tak bayar, saya bagi percuma je. Bila bagi percuma, mana kita hibah bahagian kita kepada dia. Ini di bawah kaedah takharuj. Kita reda, tak ada orang paksa. Kan? Saya tanya dia pula, tahu tak agak-agak nilai berapa rumah tu? Dia kata nak agak pun tak ketilah nak sebut berapa. Okey, saya kata kita letaklah agak-agak dalam 60,000 contoh. Kita letak 60,000 rumah dengan tanah tu. Agak-agak kita dapat berapa kalau kita ambil? 2/3 daripada 60,000, 40,000. Ni, hak kita 40,000 ni, kita serah pada adik kita tu, kita hibah. Inilah pahala yang kita dapat. Bukan RM50, RM40,000. Jadi orang yang kata kita ni tak kena tu, sebab mungkin konsep kita sebut, benda ni, kita sebut kita tak ambil. Saya tak ambil. Jadi, bukan masalah tak ambil. Kita serahkan hak kita kepada adik kita kerana nak membantu dia. Barulah nampak. Sebab dia orang susah. Jadi, tuan-tuan, begitulah dalam bab pusaka ni. Bila kita menyerahkan hak kita, itulah pahala yang kita dapat. Kalau boleh kita tahu nilai tu lagi lah. Lagi kemah. Gogeh ke tak? Cik Heng, gogeh ke tak? Banyak eh. Tak ada dia. Ke mana?
2: Gogeh nak ikut orang tak je tak?
0: RM50 pun cash nampak. Tapi benda ni benda tak nampak. Sebab tak nampak dalam bentuk ringgit. Tapi bila kita nampak dalam nilai yang dia tu, banyak. Dan saya ambil satu contoh lagi. Sementara sebelum kita buka pada ni untuk talian kita.
2: Ya.
0: Untuk salang ni. Saya nak ambil satu contoh lagi ni. Iaitu ada seorang tu dia mati. Dia mati meninggalkan dua orang je anak. Laki belaka pula tu. Laki-laki dua orang. Tanah ada dua keping. Jadi yang sekeping tanah ni nilai dia RM100,000. Yang keping lagi tu nilai dia RM80,000. Jadi tak sama. 100 dengan 80. Jumlahnya 180. Asal pembahagian ikut faraid betul, kedua-dua keping tanah ni masuk nama dua-dua orang tu. Itu baru betul. Tak? Maksudnya, tanah yang pertama, RM100,000, masuk nama dua, setengah-setengah bahagian. Tanah yang kedua ni, masuk nama dua juga, setengah-setengah bahagian. Itu asalnya begitu. Tapi dia orang, dua orang ni, dia pakar. Dia kata, takkanlah kita nak masuk nama dua. Dua ni masalah lah pula. Nak buat rumah, nak milik ke apa ke ni. Hak ni nama dua. Kaki mati pula, anak-anak pula. Masuk ramah pula ni. Dia pun bersetujulah. Tak apalah, kita ambil seorang satu. Ambil seorang satu. Jadi adik dia kata, abang ambil anu. Harga RM100,000 tu. Harga RM100,000, abang ambil tu. Saya ambil anu ni, RM80,000. Kalau ikut kaedah, 100 campur 80, RM180,000 bahagi 2, RM90,000 tiap-tiap seorang akan dapat. Jadi abang dapat RM100,000, dia dapat RM80,000. Sepatutnya dia boleh nak minta abang dia bayar kat dia RM10,000 kalau dia nak. Tapi dia kata, tak apa, tak usah bayar, saya reda. Bila sebut reda ni, maknanya RM10,000 dia reda bagi kat abang dia. Itulah pahala yang dia dapat. Itu dia panggil takharuj. Menyerahkan hak dia kepada abang dia. Kaedah ni. Seorang, kadang-kadang orang dia bagi pusaka ni, dia tak ambil kira benda gitu. Tak apa, kita tak usah ikut-ikut. Tak apa, awak ambil tanah tu, saya ambil tanah ni. Habis. Dia tak nampak. Hak yang kekurangan dia tu, dia tak nampak yang dia bagi hibah kepada abang dia. Kalau dia nampak benda tu, nampak pahala yang dia dapat sebanyak RM10,000. Abang dia pun gitu. Bagus adik dia. Patutnya kita kena bayar kat dia RM10,000. Kalau kita lebih, dia kata tak apa, dia reda tak bayar. Terima kasih lah, patutnya tau. Malam ni kita pergi makan chicken chop ke apa ke.
2: Hello.
0: Ke mana? Jadi tuan-tuan, saya nak sebutkan di sini tentang takharuj ni, supaya kita buat benda ni kita faham dan pahala tu biar ada. Kalau tak, dia loose, orang putih kata loose, dah lah boleh sikit, pahala tak ada. Dan saya nak bincang sikit lagi. Hal selalu yang berlaku dalam masyarakat kita ni, bagi sama banyak. Ya, saya ulang banyak kali, tak apa. Ya, ada satu kes tu, si mati tinggal isteri dan tinggal tiga orang anak. Lelaki dua, perempuan satu.
2: Ya.
0: Isteri paling banyak dia. Mana saya ingat ke tak? Paling banyak.
2: Satu belapang.
0: Ha?
2: Satu belapang.
0: Ingat lagi.
2: Ingat.
0: Kalau bak-bak satu belapang, ramai orang ingat. Sebab orang lelaki mati dulu lah. Tinggal berapa. Tapi kalau orang puan mati, tinggal suami pula, berapa belum? Itu ramai dah ingat
2: lah. Ramai dah ingat lah.
0: Satu per empat. Okey. Isteri, seorang mati menikahkan isteri. Isteri dapat satu belapang, pelmayak dia. Anak-anak, lelaki dua bagi, orang sebagi. Jadi kalau saya kira di sini, dia bagi 40. Bagi 40, isteri dapat 5/40, 1/8. Anak lelaki dua bahagian dapat 14/40. Anak perempuan dapat 7/40. Kalau dari segi duit, ya, kita ambil contoh RM40,000.
2: Yeah.
0: Isteri dapat RM5,000. Isteri si mati. Anak lelaki patut dapat RM14,000. Manakala anak perempuan dapat RM7,000. Tapi dalam kes ni, anak lelaki dua orang ni, tak apa, kita tiga beradik je. Hak puan pun seorang je. Kita bagi sama banyak lah. Tujuh bagi sama banyak. Hak mak dia tak usik.
1: Ya, ya.
0: Hak mak paling banyak dia, dia tak usik 5,000. Tapi hak anak-anak ni, bila kita kira, sepatutnya anak lelaki dapat 14,000. Tiap-tiap seorang. Anak perempuan dapat 7,000. Duit 40,000. Bila bagi sama banyak tiga beradik ni, masing-masing akan dapat RM11,666.66. Apa makna dia? Apa makna dia di situ? Maknanya orang lelaki dapat kurang. Dia patut dapat RM14,000. Bagi sama banyak, dia dapat RM11,666. Makna di sini, kurang sebanyak RM2,333. Apa maknanya? Bermakna kurang tu ke mana? Bahagian dia, dia setuju menyerahkan hak dia sebanyak 2,300 ni kepada adik-adik dia, hak yang perempuan. Patut apa yang patut dapat 7. Kalau 7, bila bagi ni dia dapat 11,600. 4,000. 4,000 lebih dia dapat. Ini hak lelaki ya. Duit lelaki beri kat perempuan. Itu makna bagi sama banyak. Takharus dia panggil. Orang lelaki kena faham. Bagi sama banyak, sebahagian daripada hak lelaki-lelaki beri pada perempuan. Kalau dia ambil tahu macam ni, inilah pahala yang orang lelaki dapat. Berapa? RM2,333 hak lelaki menghibahkan bahagian dia kepada adik-adik yang perempuan. Itu sebenarnya takharus. Bagi sama-bagi sama ni takharus. Maksudnya, tapi syaratnya jangan dipaksa. Kalau orang puan paksa, oh, marah ke lelaki, mu tak jaga sama, jaga siap. Yang tu tak boleh. Tak ada pahala lah. Ya, keberkatan untuk orang puan tak ada. Ha, kalau misal kata, dia tahu macam ni, okey, lelaki tahu, dia dapat pahala, perempuan pun dia tahu asalnya dapat 7,000, kemudian dia bersetuju, dia dapat benda ni, RM11,666, mana lebih? RM4,600 lebih. Ini adalah sumbangan daripada lelaki pada dia. Dia pun berterima kasihlah pada orang lelaki. Maka itulah berkatnya. Berkat. Keberkatan ada di situ. Ya? Jadi, no, kalau tak berkat kan, boleh banyak. Kejap habis je. Tang ketu kening, habis. Ya? Ya? Dia nak halal dan berkat. Jadi tuan-tuan, saya puasa tiga kali dah saya bercakap tentang takharus ni. Supaya kita orang kata lemak sikit lah buat takharus ni. Sebab kita amal, cuma kita tak faham. Jadi, yang penting kita nak pahala. Pahala tu biar ada. Ya? Syaratnya tiada paksaan, dan pemberian itu adalah secara redha meredhai dan ikhlas. Maka pahala dapat kepada waris-waris yang membahagikan harta pusaka ni, bahkan mengeratkan hubungan silaturahim. Bahagia hidup adik-beradik. Ya, kalau boleh gitulah ceritanya. Okey. Kalau nak buka talian pun boleh lah, ataupun ada soalan tak, Cik Heng?
1: Ada.
0: Ada dah.
1: Ada yang yang bertanya melalui WhatsApp pun ada, dekat TikTok pun ada.
0: Yeah.
1: Okay, kita cuba tengok. Saya cuba scroll dekat TikTok tadi. Ada yang cuba memberikan soalan ni. Okay, kita tengok dulu kalau daripada kawan-kawan kita. Baik, kita tengok dekat WhatsApp lah, senang. Okay. Okay, yang ni tanya pasal hukum lah, daripada Norris ni. Berdosa ke kami, abang-abang saya yang dua orang tu sudah meninggal sekarang, tapi tanah, duit dan barang kemas kami bahagi. Ini ayat tergantung. Oh, saya gerik. Soalan dah habis tak? Habis tak? Tak apa tak? Itu soalan tak habis tak?
0: Soalan dah habis. Semula. Baca sikit lagi. Okay. Kalau boleh saya ulah.
1: Okey. Mana dah ni?
0: Berdosa ke tidak?
1: Berdosa ke tidak? Abang-abang saya yang dua orang tu sudah meninggal sekarang.
0: Sudah meninggal.
1: Tapi tanah, duit dan barang kemah kami bahagi.
0: Dan barang kemah?
1: Kami bahagi. Itu je ayat dia.
0: Kami bahagi. Payah sikit nak jawab. Sebab tak tahu ni harta pusaka siapa. Kalau harta pusaka mak dia. Contoh sebab abang kemah ada dia kan. Kalau harta pusaka mak, abang-abang tu mati bila? Kalau abang tu mati dulu, dan adik-beradik dia lain lagi, ada lelaki, ada perempuan. Kalau mati dulu tu, mana tak boleh lah. Kalau dia mati dulu, mentak ayah bagilah kan. Kepada anak-anak dia. Sebab dia mati dulu. Kalaulah dia mati kemudian daripada mak tu contohnya, maka dia ada hak di situ. Bila dia ada hak, bila dia mati, dapat kepada abang-abang ni, dapat kepada isteri dan anak-anak dia. Jadi hak tu kena bagi. Gitulah, tengok mana yang sesuai.
1: Sesuai lah ni. Sebab kita dah tahu punca tu kat mana.
0: Betul.
1: Okey.
0: Rekah sangat soalan tu.
1: Ya, terlalu pendek ni. Okey. Seterusnya daripada Usha. Usha Daud.
0: Usha.
1: Okey. Dia kata, saya tidak berkahwin. Saya ada mak. Okey. Dia tak berkahwin. Dia ada mak.
0: Ya.
1: Adik-beradik saya semua dah meninggal. Tapi saya ada beberapa orang anak saudara. Soalan saya, bila saya mati, siapa yang akan dapat harta saya?
0: Dia kahwin tak?
1: Tak kahwin.
0: Tak kahwin. Mak masih ada. Ayah dia dah sebut. Masa tak ada ayah tu kot. Dia kalau ayah tak ada, nung naik atas nung. Tak okey. Tak okey belah ayah ada ke tak? Kalau tak okey belah ayah ada, tak okey pun dapat lagi. Okey. Andaikan tak ada juga. Mak dia ada. Kemudian
1: adik-beradik tak ada.
0: Anak tak ada sebab dia tak kahwin. Lepas tu dia pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik dia
1: semua meninggal.
0: Mati belaka. Okey. Adik-beradik ni, dia ada tiga kumpulan. Yang pertama, adik-beradik satu mak, satu bapak. Contoh, kalau kita kata adik-beradik yang mati ni, adik-beradik semak sepok. Adik-beradik semak sepok, laki ke perempuan? Yang mati dulu ni, kalau dia laki-laki, dia akan turun kepada anak dia, laki. Anak saudara lah jadi. Anak saudara laki daripada adik-beradik laki yang mati dulu. Anggapkan contohnya, katakanlah adik-beradik sepok tak ada. Yang adanya adik-beradik semok sepok je. Adik-beradik semok pun tak ada juga. Jadi, kalau tu, kalau misal kata tak ada adik-beradik ni, dia pergi kepada anak saudara. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki yang mati dulu. Kalau adik-beradik puan, dia tak turun kepada anak saudara. Cik Heng faham tak ni? Banyak sikit ni.
1: Tukar anak saudara tu.
0: Dia anak saudara lelaki je. Tapi adik-beradik yang lelaki.
1: Maksudnya, katakanlah, contoh ni. Okay, katakanlah yang si penanya tadi, dia perempuan.
0: Ya.
1: Okay, kemudian, tak berkahwin. Okay, tak berkahwin.
0: Ya.
1: Seandainya dia pergi. Maknanya harta dia tu akan pergi kepada anak abang dia. Okay. Betul.
0: Mula-mula mak dulu ah.
1: Okey, mak dulu.
0: Mak satu penang. Mak satu bertiga. Mak satu bertiga sebab tak ada adik-beradik. Hak lebih lagi tu. Kita ambil contoh mudah lah. Ambil lelaki seorang, puan seorang lah adik-beradik dia.
1: Okey.
0: Osman dengan Gayah. Kita ambil mudah. Osman mati dulu, Gayah mati dulu. Jadi kita akan cari anak Osman.
1: Bukan anak Gayah.
0: Anak Gayah dok. Walaupun lelaki belaka anak Gayah, dia tak boleh terima. Anak dara daripada adik-beradik puang tak boleh. Jadi anak Osman hot lelaki je. Romli seorang lelaki, orang lain tu puang belaka. Contoh. Jadi tolak bahagian mak 1/3, hot lebih tu hot Romli.
1: Maksudnya anak adik-beradik si mati ni, anak adik-beradik yang lelaki?
0: Anak adik-beradik lelaki. Dan anak pun lelaki juga.
1: Apa tak boleh?
0: Apa tak? Tak ada dalam senarai waris.
1: Okey.
0: Itu payah sikit tu. Tu ada lagi tu soalan ni. Nak tanya adik-beradik semok ada ke tak? Kalau ada adik-beradik semok, adik-beradik semok pun dapat juga situ.
1: Pun saya yang lelaki.
0: Kalau dia hidup, anak lelaki dan puan adik-beradik semok. Bukan anak dara.
1: Okey.
0: Yalah, dia soalan ni, kalau benda yang betul-betul berlaku, kena kadang-kadang kita kena tanya soalan dulu. Panjang. Dia buat terekor ni gitu lah. Kalau tidak, tak lengkap.
1: Okey.
0: Tapi sekarang ni semua andaian gitu lah ni. Okey
1: lagi apa? Banyak ni.
0: Dah apa boleh okay.
1: Je. Daripada saudara Mizi ni. Okey. Katanya ada tanah pusaka yang diambil oleh pihak kerajaan katanya.
0: Ya.
1: Adik keluarga yang masih ada ataupun tinggal dua anak lelaki. Tapi si adik tidak dapat apa bahagian dari duit ataupun bayaran tanah tu. Setelah si abang telah menukar dokumen tanah pusaka ke pemiliknya tanpa pengetahuan si adik. Bolehkah perkara ni dibuka ataupun dituntut semula? atau macam mana pencerahan dia, Ustaz?
0: Okey. Benda tu artinya kita kata ni terekoh ni jangan tinggal lama-lama tau. Jadi kadang-kadang ada orang buat terekoh pun ada yang orang kata bahasa kita panggil tinggal waris. Tinggal waris. Jadi cuba bawa surat mati pergi kat pejabat pusaka. Tanya ada tak orang buat terekoh ni, nak tengok terekoh ni ada ke tak. Kalau ada, terekoh ada dah, buat dah, kena beli lah. Kena beli nota perbicaraan dia tu. Sebab apa kita ni tak ada dalam tu. Ni dia panggil panjang cerita lah ni. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf lah. Kalau, sebab saya pun dulu pernah ada satu kes yang begini. Kalaulah keterangan yang diberikan di hadapan pegawai pusaka tu tak betul, kita panggil tinggal waris lah. Adik-beradik ada 5 orang, kita khabar ada 3 je. Kalau 2 lagi kita tinggal, ini adalah satu kesalahan jenayah. Satu kesalahan jenayah. Memberi keterangan palsu kepada waris. Dulu saya pegawai terekor. Dulu saya pegawai pusaka. Jadi ada keterangan yang diberikan kepada saya, tinggal waris ramai. Dia tinggal, dia kata dia seorang je waris. Bawa saksi-saksi pun sama juga. Saksi pun nak bawa juga. Tapi benda ni, kalau yalah, kalau dikira sebagai satu jenayah, boleh dibawa ke mahkamah. Boleh tu. Jadi ni cuba tengok dulu, kalau boleh tengok, kalau betul dia tinggal waris, bincanglah dengan waris-waris itu dulu sebelum ambil apa-apa tindakan selanjutnya lah. Boleh ambil tindakan, tapi kalau boleh pakat-pakat mulai lah, jangan sampai ke mahkamah. Kalau boleh dia bayar balik lah bahagian kita ke macam mana. Tengok, wallahualam.
1: Okey, yang tu kena rujuk lebih jauh tu.
0: Ya, saya.
1: Okey. Kemudian okey, kita ambil lagi daripada Syah Nizam kata, bagaimana sekiranya masa akad terekoh ada waris bersetuju melepaskan haknya atas harta sebab dia beri tanah nilaian RM89,000. Bolehkah? Tapi bolehkah waris tersebut menarik balik keputusan dia?
0: Dia kalau sampai kepada pegawai pusaka, setelah dia buat perbicaraan dari situ, depan tu dia bersetuju dan perintah pun telah dikeluarkan, maka mutamaklah di situ.
1: Tak boleh tarik balik, eh?
0: Sepatutnya gitulah. Kalau kita nak tarik balik, kita kena bawa kes ke mahkamah. Bawa mahkamah akan tanya dulu sebab apa setuju lah, apalah kita nak bagi apa ni, alasan-alasannya. Ada satu kes tu pernah berlaku, mula-mula dia setuju. Kemudian kemudian dia kata dia tak setuju tak, dia bawa kes ke mahkamah. Apa yang saya tahu, mahkamah tak terima. Sebab apa dulu setuju. Dia beri alasan lah itu gini, gitu gini. Jadi dalam keadaan tu mahkamah tak terima alasan dia tu. Jadi kekal gitulah. Wallahualam.
1: Okey, seterusnya nak tanya tentang zakat emas perhiasan. Adakah berbeza dengan emas bar?
0: Itu bukan pusaka ya?
1: Ini bukan pusaka ni.
0: Bukan pusaka.
1: Ini
0: kita,
1: zakat ni. Minta maaf lah, kita sikit dulu.
0: Itu ketanya hari Selasa.
1: Okey, hari ni semua berkaitan dengan pembagian harta pusaka tau.
0: Pusaka je hari ni.
1: Okey, saya terbaca tadi tu. Okey, yang seterusnya nak tanya tentang pembahagi pusaka harta faraid ayah yang telah meninggal. Mana ayah yang meninggal.
0: Okey.
1: Pembahagian harta sama bahagian untuk anak lelaki dan perempuan atas dasar ibu yang suruh bahagi sama rata.
0: Ya. Yeah.
1: Macam mana hukumnya? Atas hormat pada ibu dan patuh pada ibu.
0: Ya. Yeah. Okey. Sekarang ni kadang-kadang mak masuk campur juga tau. Mak kata bagi samalah kita ni. Jadi kalaulah adik-beradik, anak-anak ni, tak apalah, dia pun reda je. Dan mak kata gitu, dia reda, tak apa, alhamdulillah lah. Tapi ada setengah tu mak kata gini-gini, ada yang tak reda. Tak reda. Ya dia rugi lah dia. Dia dapat sikit, pahala tak ada.
1: Mm-mm.
0: Nak kata tak setuju kan, takut orang kata tak hormat ke mak.
1: Ha,
0: jadi kita ambil satu jalan penyelesaian yang baik.
1: Mm-mm.
0: Kita redha. Jalah mak kata gitu, kita redha. Bila kita redha, pahala kita dapat. Kita hormat kat mak kita, pahala banyak.
1: Yeah.
0: Jadi tak rugi. Tak rugi. Yeah? Kan, kalau sebagai bagi pihak ibu pula, kalau boleh kita biarkanlah anak-anak tu bagi guna-guna. Ada kita dah usah capur lah.
1: Yeah.
0: Kalau boleh gitu. Kita sebagai ibu bapa, kita serah pada anak-anak. Jadi tengok, kita duduk belah pihak mana.
1: Yeah.
0: Pihak ibu bapa, kita cuba biarkan anak-anak. Kalau kita sebelah anak, kita reda je lah. Jadi kalau ibu bapa kita duduk besar macam tu, minta bagi sama banyak, maka kita reda, kita dapat pahala.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Takut kalau kita tak reda,
1: takut ada kalau tak reda tu.
0: Tak reda jadi rugi. Benda depan kita setuju, tapi belakang kita tak setuju. Jadi tak reda di situ. Tak reda benda tu jalan. Boleh sikit, pahala tak ada. Dia panggil loose. Orang putih kata. Dua kali rugi.
1: Dua kali rugi.
0: Jadi tuan-tuan, itulah kalau boleh kita cuba nak pahala. Yang tu saya duk bincang takharus ni. Kita nampak, biar nampak pahala je di situ.
1: Okey, soalan yang terakhir saya kira
0: Ustaz. Okey, boleh akhir dah.
1: Yang terakhir, saya ni daripada yang bertanya adalah perempuan. Okey, saya berkahwin tapi tak ada anak. Okey, berkahwin tapi tak ada anak.
0: Yeah.
1: Ada mak dan ayah dah meninggal. Adik-beradik seibu seorang laki-laki. Adik-beradik.
0: Ya. Yeah.
1: Okay. Kemudian adik-beradik sebapa seorang perempuan dan adik-beradik seibu sebapa enam orang, tiga lelaki tiga perempuan.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi macam mana cara pembahagian mereka?
0: Okey.
1: Itu akhir ya.
0: Saya boleh jawab kan? Dia seorang-seorang. Yang pertama, kita ambil mak dulu. Dalam keadaan ni, mak si mati tak kahwin kan? Dia mati tak
1: kahwin? Dia berkahwin tapi tak ada anak. Okay.
0: Ni dia cerita hari dia.
1: Ni nak tanya Kak Fatimah ni, diri sendiri ke ataupun kata siapa dia? Sebab dia cuma beritahu dia tak berkahwin.
0: Okay.
1: Nah, dia berkahwin.
0: Kahwin.
1: Tapi tak ada anak.
0: Oh, suami ada.
1: Okay. Ada mak dan ayah dah meninggal.
0: Okay.
1: Adik-beradik seibu seorang laki-laki. Adik-beradik sebapa seorang perempuan. Dan adik-beradik seibu sebapa enam orang. Tiga lelaki, tiga perempuan.
0: Anak tak ada ya?
1: Anak tak ada.
0: Okay. Suami dapat separuh.
1: Okay.
0: Satu per dua sebab tidak ada anak.
1: Mm-mm.
0: Ibu dapat satu per enam.
1: Mm-mm.
0: Sebab adik-beradik lebih pada seorang.
1: Mm-hmm.
0: Anak tak ada, tapi adik-beradik lebih pada seorang.
1: Mm-hmm.
0: Ada ramai adik-beradik ni, mak satu per enam.
1: Mm-hmm.
0: Dalam kes ni, adik-beradik seibu, lelaki tu, dapat satu per enam.
1: Okey.
0: Balance lagi, satu per enam dapat kepada adik-beradik seibu sebapa. Ansobah dipanggil.
1: Okey.
0: Adik-beradik sebapa, tak dapat.
1: Okey.
0: Oh, pelik ni benda-benda gini. Seibu dapat. Tapi dia lelaki, tak kira. Seibu ni lelaki ke perempuan ke, satu, kalau dia seorang, dia dapat satu penang. Dah, suami dapat separuh dah, tiga penang. Mak satu penang. Jadi empat dah. Adik-beradik seibu satu penang. Jadi lima. Jadi adik-beradik seibu sebapa dalam kini dia dapat sikit je lah. Sebab dia enam orang. Enam orang tu nak bagi satu penang. Enam orang ni. Jadi gitu. Adik-beradik semok, sepok, tak dapat. Terdinding oleh adik-beradik seibu sebapa.
1: Oh, yang sebapa tak dapat?
0: Sebab, sebapa tak dapat. Tapi seibu dapat.
1: Seibu dapat. Sikit.
0: Dalam kes ni bak ni pelik-pelik ni. Maknanya di sini seibu lebih banyak daripada seibu sebapa. Sebab seibu sebapa dia satu penang, dia bagi enam orang.
1: Okey, faham. Satu pernah tu pecah 6 blok.
0: Pecah 6 blok tu. Pecah 6 orang tu. Gitu.
1: Mana yang adik-beradik si ibu tadi tu, yang si lelaki tu, dapat 1/6 penuh lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Yang si ibu sebab apa dapat 1/6, bahagian 1/6
0: orang
1: pulak. Bahagian 6 blok.
0: 6 orang pulak. Lelaki 2 bahagian. Puan bahagian, puan boleh rika. Rika je lah. Gitulah ceritanya. Okay,
1: faham. Okay. Baik, terima kasih atas pertanyaan Puan Fatimah. Katanya untuk diri sendiri lah, kata tadi. Okay, jadi agaknya apa yang dikongsikan pada hari ini tu dapat membantu sedikit sebanyak yang bertanya dan yang sedang mendengar pun sekira mendapat manfaat daripada soalan kawan-kawan kita. InsyaAllah minggu depan ke minggu depan sana ke dapat lagi peluang. Kita cuba lagi macam soalan yang ni saya suka, yang agak berbelit ni.
0: Ya,
1: jangan-jangan sekali sahaja.
0: Jangan-jangan
1: jangan-jangan sekali.
0: Kadang-kadang
1: tapi bila ada kita kena ambil tahu.
0: Ya, baik.
1: InsyaAllah. Jadi untuk sebagai kita mohon keberkatan kita belajar ilmu kita hari ini, saya persilakan Ustaz Pimpin baca doa insyaAllah.
0: Ya. Baik, sebelum ada tu saya ulang sekali lagi. Jangan lupa temu janji kita di Maidan Klinik Pusaka.
1: Ya.
0: Medan hari Khamis ni 27 hari bulan antara pukul 9 hingga pukul 12 tengah hari. Yang siapa-siapa yang ada permasalahan, ada nak suruh kira sikit-sikit pun boleh. Kalau baru ni ada Pak Lapis, dia suruh saya kira. Tapi tak apa, sebab maklumat lengkap kita boleh kira. Kalau maklumat tak lengkap, mudah boleh kira juga. Dia kena cari, dia melengkap dulu.
1: Berisiko.
0: Tapi insyaAllah kita baik. Jadi takat tu dulu untuk malam petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaba fadlik wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin.
1: Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun atas perkongsian hari ini. InsyaAllah kita jumpa sebelah sana.
0: Ya, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang dah pukul 7 minit malam dan ingin dikongsikan waktu solat fardu maghrib bagi daerah seluruh negeri Terengganu. Dah terbelit lidah kan. Okey, jadi untuk hari ini 23 hari bulan waktu solat fardu maghrib di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus adalah pada pukul 7.19 minit malam. Besut dan juga Setiu 7.21 minit malam. Begitu juga di Hulu Terengganu 7.21 minit malam. Dan bagi anda yang berada di Kemaman dan juga Dungun 7.19 minit malam, insyaAllah. Dan pada selepas Fardu Maghrib nanti, kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah yang bertajuk Ciri-ciri Muslim Yang Baik. Okay? Jadi teruskan mendengar Terengganu FM, Mesra Ceria.

keluarga kita akan mati esok hari. Kerana itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun, bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi nanti. Taburlah bakti sebanyak-banyaknya

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ya baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ayo kita sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Anbiya bermula ayat 5 sehingga ayat 26 yang akan diperdengarkan bacaannya oleh yang berbahagia Tun Haji Muhammad Hafaz bin Haji Ali. Oleh itu dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Ya baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ayo kita sama-sama kita ikuti rancang ulangan hidayah yang berjuru ciri muslim yang baik. Ia akan disampaikan oleh Nain Syafiqah Hanafiah, terbitan Jajah. Dipersilakan. Nurani.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Pertama sekali, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal kerana pada hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan, ruang dalam kehidupan ini untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dan seterusnya, sama-sama kita panjatkan salam serta selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dipermudahkan urusan kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat pendengar, abang-abang, akak-akak, makcik-makcik, alhamdulillah, hari ini kita nak membincangkan tentang satu topik, bagaimana satu persoalan untuk diri kita, bagaimana untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Daripada hari ke hari, pasti ada satu impian, pasti ada satu azam dalam diri kita. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang insan, seorang Muslim yang lebih baik daripada hari ke hari. Kerana apa? Kerana jika hari ini lebih baik daripada hari semalam, maknanya kita menjadi seorang yang beruntung. Jika sebaliknya, kita menjadi seorang yang rugi. Jadi bagaimana kita ingin menjadi seorang Muslim yang baik? Jadi Masya Allah, dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim, ada dua perkara yang kita kena perhatikan. Apa dia? Insya Allah, yang pertama sekali adalah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah hubungan kita sesama manusia, yang kalau dalam bahasa Arabnya dikatakan sebagai hablum minallah wa hablum minannas. Kita nak tengok apa hubungan kita dengan Allah dan juga bagaimana tahap hubungan kita dengan manusia. Contoh, kalau kita lihat seorang manusia tu sentiasa solat, rajin pergi solat, tetapi bila mana hubungan dengan manusia berkasar dengan jiran, berkasar dengan keluarga, jadi itu tidak seimbang antara hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia. Dalam Islam, nak jadi seorang Muslim yang baik, perlu ada keseimbangan antara hablum minallah wa hablum minannas. Kita kena ada keseimbangan dalam hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Jadi satu persoalan ataupun kita refleksi diri kita, apakah hidup kita selama ini banyak memberi manfaat ataupun tidak memberi manfaat kepada orang lain, ataupun dalam erti kata lain, menyusahkan orang lain. Ini subhanallah. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mencipta semua makhluk dengan taraf yang sama di sisinya. Tak kiralah apapun bangsa ataupun warna kulit kita, yang membezakannya hanyalah sama ada kita dimuliakan ataupun dihina olehnya. Jadi subhanallah, siapakah yang terbaik dalam kalangan manusia? Ini yang kita nak tahu ni. Jadi subhanallah, satu hadis yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi subhanallah, berdasarkan hadis sebentar tadi, manusia yang dimuliakan Allah Azza wa Jal ialah yang sentiasa berbuat kebaikan dan perkara itu memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya. Saya kongsikan juga satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang terbaik? Baginda menjawab, yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi subhanallah, kalau kita lihat manfaat itu tidaklah terhad kepada contohnya memberi sesuatu seperti harta, barangan atau pertolongan sahaja. Bahkan sebenarnya memberi manfaat itu maksudnya luas.
sangat luas. Contohnya, memberi tunjuk ajar dengan ilmu dan dipraktikkan pula di dalam kehidupan kita. Jadi, bila mana seorang itu, contohnya lah kan, pergi masjid, hafal Quran, jaga solat, itu semua bagus. Bagus untuk apa? Bagus untuk diri kita. Tapi, bagaimana kita nak memberi manfaat kepada orang lain? Bagaimana? Jadi, subhanallah, Ibnu Salah memberikan indikator bagaimana seseorang Islam itu baik. Dan apa yang dikatakan, indikatornya daripada dikumpul dalam 4 buah hadis. Saya kongsikan hadis-hadisnya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maksudnya apa? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengatakan hal-hal yang baik ataupun diam sahaja. Hadis yang kedua pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, di antara kebaikan Islam, seorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah baginya. Dalam riwayat yang lain pula, Nabi bersabda maksudnya, di antara kebaikan Islam, seorang adalah sedikit percakapan yang tidak berfaedah baginya. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Manakala, hadis yang ketiga, indikator yang ketiga, kalau kita lihat dalam daripada hadis ini, apa hadisnya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Berilah aku wasiat." Balik kan, wasiat apa ni? Baginda bersabda apa? "La taghdab." Janganlah kamu marah. Laki-laki itu mengulangi pertanyaannya, "Berilah aku wasiat." Baginda tetap menjawab, "Janganlah kamu marah." La taghdab. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis yang seterusnya yang menunjukkan indikator seorang Muslim yang baik, apa dia hadisnya? Hadisnya yang berbunyi, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih." Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidak akan beriman seseorang itu di kalangan kamu secara sempurna sehinggalah dia menyayangi saudaranya seperti mana dia menyayangi dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi, untuk tajuk kita kali ini, iaitu ciri Muslim yang baik. Apa ciri yang pertama yang kita nak amalkan ataupun apa yang kita nak cuba aplikasikan dalam kehidupan seharian kita? Yang pertama sekali, bercakap yang baik. Kalau tak mampu untuk cakap perkara yang baik, maka lebih baik untuk kita diam. Jadi subhanallah, kalau kita nak relatekan ataupun kaitkan dengan apa yang berlaku sekarang, masalahnya sekarang ni bukan setakat mulut, tetapi disebabkan adanya social media, adanya gadget, adanya perkara-perkara ini yang disebabkan kemajuan pada zaman ini, perkara yang paling susah nak jaga adalah komen-komen di jari-jari kita. Komen, orang kata apa, di hujung jari. Jadi kalau tidak menjaga bukan setakat mulut sekarang, bahkan jari-jari jemari kita ini, maka kalau tidak jaga, apa yang ingin dikatakan buruklah padahnya. Itulah sebabnya kalau kita lihat waktu kita belajar kecil-kecil dulu, ada satu peribahasa dikatakan apa? Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kerana apa? Maksudnya apa daripada pengajaran peribahasa tersebut? Berhati-hatilah apabila bercakap, kerana ditakuti apa? Ditakuti akan menyinggung perasaan orang lain. Orang tua pun bercakap, bila bercakap ni, peliharalah lidah. Kerana apa? Kerana lidah ini, aib akan terdedah. Kerana salah cakap, malu akan tersingkap. Jadi berbalik semula kepada kehidupan seharian kita. Kehidupan seharian kita, pasti kita akan bertemu dengan ahli keluarga, dengan adik-beradik, dengan sahabat-sahabat, dengan ibu ayah, guru-guru, atuk, nenek. Bila bercakap dengan mereka semua ini, perlulah kita
berhati-hati, berjaga-jaga. Kerana apa, bila tersalah cakap, buruk padahnya. Takut apa? Takut akan datang musibah yang lebih besar, bergaduh ataupun lain-lain. Dan satu hadis pernah dikatakan bahawa aktsaru khataya ibni Adam fi lisanihi. Dosa anak Adam yang paling banyak itu terdapat pada lisannya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi, cantiknya Islam, Islam aja apa? Cakap baik ataupun diam. Kalau tak boleh cakap baik, diam. Jadi ciri-ciri orang yang baik, bagaimana kita nak jadi seorang Muslim yang baik dengan tajuk kita hari ini, gunakan mulut yang kita ada ini, gunakan rezeki, nikmat mulut yang kita ada ini untuk cakap perkara-perkara yang baik. Kenapa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan akan binasa. Dan lidah ini, tuan-tuan, para pendengar, adalah satu nikmat Tuhan yang paling luar biasa dan sangat-sangat hebat. Tetapi, kalau tidak digunakan sebaik-baiknya, dialah yang akan menjadi senjata yang akan makan tuannya. Dan ulama' pun ada yang berkata bahawa setiap percakapan kita ini, semua adalah satu doa. Jadi, kalau contohnya, anak bising dekat rumah, adik-beradik bising kat rumah, jangan marah. Kalau kita nak marah tu pun, kita kena kata apa? Bertuah punya anak. Supaya apa? Supaya anak tersebut jadi seorang yang hebat. Jangan pula kita ungkapkan satu perkataan yang menghina, mencaci, memaki anak tersebut. Kenapa? Takut-takut dia menjadi seperti yang dimaki. Ada manusia rindu nak ke syurga. Tapi Ibnu Abbas kata, ada manusia yang sangat-sangat istimewa, yang mereka ini dirindukan oleh syurga. Syurga rindu pada mereka. Jadi siapa? Antara mereka adalah yang pertama sekali, orang yang gemar membaca Al-Quran. Iaitu orang yang sentiasa lisannya digunakan untuk membaca kalamullah setiap waktu dan kesempatan yang ada. Golongan yang kedua pula adalah orang yang selalu menjaga lisannya daripada berkata kotor dan mencaci maki. Maknanya siapa? Orang yang menjaga lisannya. Orang yang jaga lisannya untuk berkata-kata perkara yang bermanfaat sahaja. Golongan yang ketiga pula adalah orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Dan orang yang keempat yang dirindukan syurga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yakni orang yang gembira nak berjumpa dengan Ramadan. Orang yang rindu kepada Ramadan. Jadi itulah empat golongan yang dirindukan syurga. Antaranya adalah orang yang menjaga lisan. Jadi subhanallah, ini berkaitan juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mana terdapat jaminan syurga untuknya. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, siapa yang dapat menjaga untukku sesuatu yang ada di antara dua tulang rahang, yakni mulut, dan sesuatu yang ada di antara dua peha, yakni kemaluan, maka aku akan menjamin syurga baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi subhanallah, siapa yang menjaga antara dua rahang, yakni mulut, dan juga antara dua peha, yakni kemaluan, maka akan garanti syurga. Dipermudahkan untuknya untuk masuk ke syurga Allah Azza wa Jal. Jadi penting di situ untuk kita sebagai manusia, sebagai orang yang dalam masyarakat, dalam sebuah keluarga, untuk menjaga mulut kita, untuk menjaga lisan kita. Rasulullah SAW ada juga mengingatkan kita semua dalam hadis baginda yang bermaksud, sabdanya, sesiapa yang banyak bercakap, banyaklah kesalahannya. Sesiapa yang banyak kesalahannya, banyaklah dosanya. Dan sesiapa yang banyak dosanya, api neraka lah paling layak untuk dirinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan lazimnya, selalunya orang yang banyak bercakap ini dikatakan mereka ini adalah lemah peribadi. Maksudnya mereka yang bercakap yang tidak bermanfaat, kan, dan tak ada keperluan. Dan ciri-ciri orang yang cerdik pula adalah orang yang suka mendengar, kan, be a good listener. Dan bila didengar perkara tersebut, dia akan laksanakan perkara yang baik. Saya rujuk kepada surah Az-Zumar ayat 18 yang bermaksud, iaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.
mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sihat. Jadi subhanallah, kalau kita nak cari ciri Muslim yang baik adalah mereka yang bercakap perkara yang bermanfaat. Kalau tak tahu apa nak kata ataupun dia nak bercakap benda-benda yang tak elok, lebih baik diam. Kalau nak komen perkara-perkara yang dapat menjatuhkan seseorang, dapat mencaci maki, menghina orang lain ataupun menyebabkan pergaduhan dalam sebuah grup, kan contohnya dalam grup chat, cakap satu benda tu, nak bergaduh je. Jadi kalaulah perkara yang nak dicakap, nak dibualkan akan menyebabkan pergaduhan, lebih baik untuk diam. Jadi antara salah satu ciri Muslim yang baik juga adalah kita menjadi seorang yang mendengar, ataupun kita menjadi seorang yang be a good listener. Kan pada zaman sekarang ini, anak-anak, adik-beradik, orang ramai, ahli keluarga kita, pasangan kita, mereka ataupun kita semua, semua insan dalam dunia ini suka untuk didengari, diperhati, diberikan perhatian. Bila bercakap, bila dia bercakap dengan orang lain, dia nak orang tu dengar. Contoh isteri bercakap dengan suami, dia nak suami didengar. Tetapi apa yang berlaku sekarang pada saat ini, bila seseorang itu bercakap, orang lain tu dengar, dia dengar untuk apa? Dia dengar untuk membalas. Bukan untuk support, bukan untuk menyokong, tetapi untuk membalas. Jadi apa yang berlaku akhir ni, akan berlakulah pergaduhan, persengketaan antara keduanya. Jadi apa yang boleh kita dapatkan pengajaran di sini adalah kita cuba jadi insan yang bila nak bercakap, bercakap perkara yang baik, bercakap perkara yang memberikan kebaikan. Dan bila kita mendengar, be a good listener. Cuba jadi seorang pendengar yang baik. Bila mendengar, bukan mendengar untuk membalas perkara yang tidak baik. Jadi bila kita bincang tentang nak jadi seorang Muslim yang baik, kena jadi orang yang bermanfaat. Nak jadi orang yang bermanfaat, Muslim yang baik, kena jadi insan yang bercakap perkara yang bermanfaat, bercakap perkara yang baik. Kalau tidak dapat cakap perkara yang baik, lebih baik diam. Jadi bila kita cakap perkara ini, sebenarnya bukanlah tidak boleh cakap langsung. Nanti sekejap lagi senyap je, balik rumah senyap je. Bukanlah begitu maksudnya. Tetapi apa yang dimaksudkan adalah kita bercakap bila ada keperluan. Dan dalam Al-Quran juga banyak yang Allah sebutkan tentang berkata baik. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَى, maka bertutur katalah yang baik kepada manusia. Seterusnya, surah An-Nisa, Allah kata, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan surah An-Nisa ayat ke-9 yang berbunyi, فَلْيَتَّقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Surah An-Nisa ayat 63, qawlan baligha, perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Surah An-Nisa ayat 5, qawlan ma'rufa, kata-kata yang baik. Surah Al-Isra ayat 23, dan ucapkanlah kepada mereka qawlan karima, wa qul lahumā qawlan karima, iaitu apa? Ucapan yang mulia. Surah Taha ayat 44, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan qawlan layyinan, kata-kata yang lemah lembut. Dan surah Al-Isra ayat 28, faqul lahum qawlan maysura, maksudnya apa? Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka qawlan maysura, ucapan yang mudah untuk difahami. Bagi anak-anak, kita sebagai seorang anak kan nak berkata kepada ibu dan ayah, ada jalannya, ada panduannya yang Allah berikan dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23, yang maksudnya apa?
jika salah seorang di antara kedua-duanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi subhanallah, nak berkait dengan kehidupan kita pada saat ini, bila kita berkata-kata, berkatalah yang perkara yang bermanfaat. Bila kita nak bercakap dengan ibu ayah, cakap dengan lemah lembut. Bila kita nak bercakap dengan pasangan suami isteri, ada caranya, cakap dengan lemah lembut untuk difahami, untuk memahami. Bila bercakap dengan mertua, berjaga-jaga apa yang kita nak katakan itu. Bila nak berkata dengan anak-anak, nak bercakap, nak berbual dengan mereka, ada caranya. Nak marah, ada caranya. Jangan terlampau membentak, jangan terlampau marah sehinggakan mereka terluka. Maksudnya apa? Maksudnya setiap kehidupan kita, komunikasi kita, bercakap dengan masyarakat, bercakap dalam masyarakat, dalam keluarga, ada cara-cara yang telah diberikan panduan dalam Islam. Dan panduan tersebut adalah panduan yang terbaik, cara yang terbaik. Supaya apa? Supaya dengan bicara kita, orang di luar sana akan nampak Islam itu indah. Supaya dengan bicara kita, tiada yang terluka, tiada yang terhiris hatinya. Namun ini tidaklah maksudnya setiap perkara itu kita perlu diam ataupun tidak boleh untuk bercakap. Contohnya, ada sesuatu perkara yang menghina agama, menghina Allah. Dekat situ perlu untuk memberi teguran, perlu untuk berkata, perlu untuk memperjuangkan perkara yang benar. Kalau sesuatu itu, perkara itu menghina mak ayah kita, perlu untuk kita tegur, perlu untuk kita lawan balik apa yang dikatakan kepada ibu dan ayah kita. Kerana perlunya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, maksudnya, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Apa yang nak disampaikan daripada hadis sebentar tadi adalah maksudnya kita tidak boleh berdiam diri dalam perkara-perkara maksiat ataupun kemungkaran. Namun berbalik kepada perbincangan kita pada hari ini, apa yang nak kita amalkan, apa yang kita nak dapatkan daripada perbincangan kita pada hari ini adalah untuk dalam kehidupan seharian kita, bercakap dengan mak ayah, bercakap dengan adik-beradik, bercakap dengan guru-guru, perlulah dengan perkara-perkara yang baik, lisan-lisan, cara bicara yang baik. Ketika kita nak berbual dengan rakan-rakan, perkara yang bermanfaat. Jangan sampai perkara itu melalaikan kita daripada solat. Jangan sampai perkara itu melalaikan kita daripada ibadah. Dan bila kita lihat pada zaman ini, sahabat pendengar sekalian, bukan setakat mulut yang perlu kita berhati-hati bila kita nak berkata-kata. Tetapi sekarang ini, jari-jemari kita ini yang menjadi saksi apa yang kita ingin type melalui gadget yang kita ada pada saat ini. Di social media, ada yang membuat bully cyber dengan melalui ejekan, panggilan nama dan cemuhan, sehingga menyebabkan ada antara mereka yang dibuli cyber ini membuat keputusan untuk bunuh diri dan sebagainya. Allahuakbar, na'uzubillah min zalik. Seperti mana firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Dan jangan pula wanita-wanita merendah-rendahkan wanita lain, kerana boleh jadi wanita-wanita yang dihina itu lebih baik daripada wanita yang menghina. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat,
maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujurat ayat 11. Selain itu, tuan-tuan, puan-puan, ada pada saat ini dengan jari jemari yang kita ada, dengan gadget yang kita ada yang buat grup WhatsApp khas tu. Untuk apa? Untuk mengumpat orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang hamba-Nya daripada mengumpat dan memberikan satu perumpamaan yang cukup keras dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya yang bermaksud, janganlah sesetengah kamu mengumpat sesetengahnya yang lain. Adakah seseorang daripada kamu suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Jika demikian keadaannya, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Surah Al-Hujurat ayat 12. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat pendengar sekalian, subhanallah, kita sudah sampai di penghujungnya. Namun, kalau kita lihat, memang diakui sukar untuk kita mengawal lidah daripada menyusun kata. Bila kita berkata-kata, kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Namun, susah ataupun senang itu adalah pilihan. Begitu juga dengan dosa dan pahala. Ia juga satu pilihan. Jadi, tanya daripada diri kita, mahu yang mana? Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai apakah kelakuan seseorang yang menyebabkan masuk ke syurga. Baginda menjawab, takwa kepada Allah dan keindahan akhlak. Ketika ditanya, apakah pula yang menyebabkan seseorang masuk ke neraka? Baginda menjawab, kejahatan mulut dan kemaluan. Lihat begitu besarnya peranan lidah sehingga mampu mengheret tuan punya badan ke neraka. Jadi, apa yang boleh kita cuba dapatkan daripada perkongsian hari ini untuk menjadi Muslim yang baik adalah bercakap perkara yang bermanfaat. Bercakaplah perkara yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Bercakaplah perkara yang menghormati orang lain. Bercakaplah perkara yang menyejukkan hati orang lain. Dan hindarkan diri kita daripada berkata-kata perkara yang boleh mendatangkan keburukan, pergaduhan, persengketaan dan sebagainya. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Berdoalah semoga kita tergolong dalam kalangan mereka yang menjaga kata-kata. Kerana apa, tuan-tuan, puan-puan? Ingatlah dan yakinlah, barang siapa yang berusaha untuk menjaga di antara dua tulang rahang, yakni mulut, maka Rasulullah dah jamin dah. Ada jaminan syurga untuknya. Dan golongan yang dirindukan syurga adalah antaranya mereka yang dapat menjaga lisan. Mereka yang dapat menjaga lisan daripada memaki orang lain, mencela insan lain. Jadi subhanallah, syurga adalah satu tempat yang menjadi impian kita semua. Jadi insya-Allah dengan ciri pada kali ini untuk apa? Untuk menjaga lisan kita, untuk bercakap dengan baik, bercakap dengan perkara yang bermanfaat, elakkan daripada mengumpat. Jika mengumpat, terus memohon ampun, minta maaf kepada orang yang diumpat. Dan semuanya ini, usaha ini, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita untuk mendapat syurga di sisinya. Jadi subhanallah, tuan-tuan, puan-puan. Jadi, saya tutup dahulu pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Nurani, kita pukul 8:15 minit malam. Dan untuk waktu ini saya ingin kongsikan waktu solat fardu isyak bagi daerah seluruh negeri Terengganu, di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Waktu isyak akan berkumandang pada pukul 8:30 minit malam di Besar Setiu, 8:32 minit malam di Hulu Terengganu, 8:31 minit malam bagi anda yang berada di Kemaman dan juga Dungun, pukul 8:30 minit malam. InsyaAllah kita terus ke ruangan waktu isyak nanti, dan kita akan kembali selepas itu bertemakan saya Cik Im sampai ke pukul 9 malam nanti.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua

0: Segan FM.
1: Kat tempat kerja, buat kerja yang terbaik untuk dapat rezeki yang berkat. Bila rezeki kita berkat, rumah tangga akan bahagia. Rezeki tak berkat, rumah tangga hancur. Macam mana nak bahagia rumah tangga kalau bawa balik rezeki yang tidak berkat? Ada bohong, ada rasuah, ada tak amanah, ada cuik masa, rezeki tak berkat.
2: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Baik, Nurani kita pukul 8.43 minit malam. Terima kasih yang masih kekal bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan macam mana dengan persediaan kita semua nak menyambut sambutan Maulidur Rasul? Dah tak lama, dah 2 hari lagi kita akan sama-sama menyambut Maulidur Rasul, hari kebesaran yang kita raikan itu tarikh 12 Rabiul Awal. Kalau kita ni nak apa, nak didik anak-anak kita, bagikalah tarikh-tarikh yang lebih lebih umum yang macam ni. Ini yang tarikh yang perlu kita tahu kan, tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal, tahun bila, tahun gajah. Kadang-kadang soalan-soalan ni masuk dalam kuis ke, masuk dalam peperiksaan ke, yang ni sebagai satu ilmu kepada anak-anak. Kadang-kadang kita memperingatkan, dan kita pula janganlah salah kan, ini benda yang kita dah belajar sejak kecil sampai dah sekarang, tentang Maulidur Rasul. Okay? Dan juga kita juga dimaklumkan ada yang bakal buat perarakan sempena Maulidur Rasul, kemudian yang bakal buat perarakan menyambut hari kebangsaan. Apa-apa pun kita kena jaga kesihatan ya, pastikan kalau kita berada dekat luar tu pastikan minum air yang cukup. Kerana untuk makluman tuan-tuan dan juga puan-puan berkaitan dengan taraf kesihatan, dan di Kuala Terengganu, khususnya Kuala Terengganu, okey, terdapat gejala yang sedang menular, di mana kes denggi meningkat. Ini kes denggi meningkat, begitu juga dengan kes yang berkaitan dengan influenza juga meningkat. Dan kalau kita lihat di kawasan-kawasan perumahan, banyaklah kawasan yang di apa, nampak macam berasap kan, macam berkabus, disembur dengan semburan vektor. Ni kes-kes denggi, khususnya di Bandar Kuala Terengganu ni, memang banyak tempat yang zon yang kena, kita kena berjaga-jaga. Jadi sebagai langkah penjagaan yang mudah sahaja ya, tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah periksa di sekitar rumah, di sekeliling rumah, supaya tak ada tempat yang membuatkan air boleh bertakung, air tak boleh mengalir. Dan elakkan daripada tempat pembiakan jentik-jentik ni banyak. Jadi kita kena ambil inisiatif supaya keselamatan ni bukan untuk diri kita saja, tetapi di sekeliling. Di sekeliling. Jadi itulah, bukan kita nak menuding jari ke siapa-siapa, tidak. Cuma bila kita dah diberikan ujian yang macam ni, apakah langkah yang perlu kita ambil? Paling mudah, kita bersihkan kawasan rumah masing-masing. Bersihkan kawasan rumah masing-masing. Elakkan air bertakung dalam tayar, dalam botol. Kadang-kadang kita ada orang mesin basuh yang lama dah tak terpakai, letak kat belakang rumah. Perasan tak? Penutup dia tercabut ke, air boleh bertakung kat dalam tu. Kadang-kadang air bertakung tu nampak macam sikit, tapi jentik-jentik ni bukannya kecil, yang bukannya besar, kecil je kan. Jadi kita kena cakna lah, kita terbalikkan supaya tak ada air yang bertakung. Ini yang kena jaga. Baik, dan insyaAllah lah pada pukul 9 malam nanti kita akan sama-sama ke Angkasa Puri Kota Media untuk sama-sama kita ikuti utama 9 malam. Dan selepas itu anda akan bertemankan sahabat saya DJ Azra menerusi hari ini, Arihan kan, ritma kita menerusi Selekta 9 hingga 12 malam. InsyaAllah 3 jam yang terakhir untuk edisi hari ini. InsyaAllah jaga diri, jaga hati, jaga kesihatan. InsyaAllah semoga kita semua sentiasa ceria, sentiasa gembira dengan suasana. InsyaAllah jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Nurani.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: macam mana berbelanggan hari ni? Kan Mama dah pesan, bawa motor le elok. Lebih-lebih lagi hang masuk hujan ni.
1: Inilah Dek Saleh. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
2: Mak rempit ni kan, Mak. Mereka tu bangga sangat tau kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab itulah makin ramai orang tengok aksi mereka, makin menjadilah aksi yang diorang buat lagi berbahaya.
3: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa.

0: PJA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan AM PJA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PJA SSC Ahmad Razif Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPO yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPO tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak dan 5 kawasan Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Sri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawasan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu lah ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelamatan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Pelurusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selekta 9.12 kembali menemani anda untuk edisi hari ini. Hari Ahad kan? 23 Ogos 2026. Bersama anda pun malam ni dah berganjak ke 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah lah. AZRA semangat kental menemani anda sampai pukul 12 tengah malam. Terima kasih untuk DJ Cik Him yang baru saja menamatkan tugasan dalam Nurani 69. Sekarang Azra pulak gala lah. Malam ni kita ada apa? Malam ni kita ada...
1: Anda sedang mendengarkan
0: Ritma
1: Kita.
0: Ritma Kita di Terengganu FM. Masra Ceria, Ritma Kita ya, himpunan lagu yang berbagai-bagai rentak, berbagai-bagai jenis lah. Ada joget inang, ada macam-macam lah ya, dandut tak dandut dia, semua kita rangkumkan malam ini sampai pukul 11 malam ya. Jadi awal-awal ni kita nak ucapkan selamat mendengar Terengganu FM lah untuk anda yang sedang memandu kereta sekarang ni, bah ke lori, bah ekspres ke benda semua tu. Hati-hati di jalan raya. Jangan pasang lampu besar sangat pada bukan tempatnya. Nanti kaciwa orang di depannya. Nak tengok apa, kiri kanan tak nampak. Ya, kesian. Itu pun berbahaya juga untuk pemanduannya orang lain kan. Sambil-sambil layan tu, kita mulakan ritma kita.
2: Ha, irama lagu yang satu akan kesedap tu.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.

pula filem Piramli dulu kan. Lagu Tari Tualang 3 tu lembut je menari. Tapi Tari Tualang 3 ni lagu yang dinyanyikan kembali oleh Dayana Faizah lah. Untuk era moden kita ya. Terima kasih yang mana hadir, yang bagi sokongan untuk Azra malam ini. Bukan berkelana ya, tapi ke udara menemani anda. Jarang-jarang malamnya timbul. Okey. Yang ada menerusi live TikTok, kita ada Pok Keri, kita ada Kerol, lagi namanya, mana kena-kena check mana nama ni, ha? Gitu, namanya, Ju pun ada juga ni, ha? Pasal ada nama Selamat, Raja Azizah Udeng, Cik Tar dan ada beberapa orang lagi lah. Terima kasih hadir menemani kami, okey? Di mana lagi kalau bukan di sini? Di Terengganu FM, Mesra Ceria. Jangan lupa malam ni ya, kalau anda tengah membeli di pasar raya misalnya kan, yang sambil-sambil ada pasar raya buka radio ni ke kan, ataupun anda sedang dengarkan RTM Klik, kalau pergi pasar raya malam ini, malam esok, malam tolat ke, lusa ke, tak kisahlah. Dekat-dekat nak tutup kedai ni, hampir-hampir pukul 10 malam biasanya orang tutup kan. Masa-masa macam ni kalau boleh silakan buat pembayaran segera ya. Kalau bawa anak kecil tu pantau ada dalam stor lagi ke ataupun sudah pun berada di luar, di pekarangan, dalam kereta dan sebagainya ya. Takut dia duduk kat tempat orang jual mesin bas tu. Mak dah start membayar dekat kaunter juruang. Anak ni duduk tempat mainan lagi. Risau ya, nanti bunyi geril tutup tu tak pasal-pasal. Kecoh pula satu kedai ya. Kita bimbang benda tu berlaku, jadi kita elakkan lah ya. Terus layan ritma kita malam ini bersama-sama dengan DJ AZRA.

Yang lain ya, lagu ni terkenal dalam filem Seri filem pula, dalam album Seri Balas dulu tahun lebih kurang 99, gandingan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nurhaliza Idris. Dengar-dengar mereka ni nak buat apa ni, penyatuan apa ni, persembahan lah ya, dalam satu konsert besar akan datang. Tapi kita tidaklah mempromosikan konsert tu sebab Cik De ni ataupun Azra ni tidaklah mengetahui tarikh sebenar lagi konsert tu kan. Untunglah yang mana dah mengambil tahu tiket-tiket tu. Tapi untuk mereka merancakkan lagu-lagu seni budaya ni, itulah yang membuatkan kita rasa luar biasa lah kan. Mengindang-indang padi huma, mengindang dalam tempian. Kalau-kalau dulu, zaman-zaman dulu, datuk-datuk nenek moyang kita, kalau ada padi kan, diorang akan mengindang-indang tu, macam mengasing-asingkan lah padi. Bila dah proses, dah tumbuk semua tu, akan di asingkan lah antara padi yang boleh dimakan dengan hampas tu, gunakan nyiru kan. Kalau orang Terengganu panggil benda badang tau. Nyiru tu lah, macam talam yang dikait tu kan, itu ditampi-tampi untuk asingkan tu. Itulah mengindang-indang kata kerjanya ya. Ditampi-tampi selepas mengalami beberapa proses. Bukan senang orang zaman dulu nak makan, kita sekarang ni lain. Kita sekarang ni mudah nak makan ya. Jadi hargailah makanan yang terhidang di meja kita. Kita tinggal cari duit saja, lalu pergi ke pasar raya. Kita dapatkan beras dengan harga tertentu, dengan kadar 5 kilo ke 10 kilo ke kan. Pikul bawa balik rumah, mudah aja sekarang ni eh. Pun begitu, dalam keadaan kita mencapai kemudahan ni, kita tetaplah bersyukur dengan rezeki yang telah pun ditakarkan, disukatkan oleh Allah kepada kita je. Jangan kita membazir-membazir. Yang mana tengah makan tu, chicken chop tak habis lagi tu. Malam-malam tu makan west. Apa samalah kalau bukan beras sekalipun ya. Ayam ke daging ke western beef steak apa semua tu, makanlah habis ya.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, Selekta 9.12, 9.50 minit malam. Selamat malam untuk anda yang baru saja dengarkan Azhar. Terima kasih banyak-banyak yang hadir ya. Rakan-rakan kita yang berada di Kemaman 90.7, yang berada di Dungun 97.7, 88.7 dekat mana? Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Lepas tu dekat Best Institute 96.2 ya. Jaga kesihatan anda dalam keadaan kita berjerebu sekarang ni kan. Boleh dikatakan walaupun kita tidaklah seterus seperti mereka yang berada di Kalimantan, yang di Borneo misalnya kan, Sabah, Sarawak tu, tetaplah kita menjaga kesihatan. Sebab kalau ikutkan indeks pencemaran udara di Bandar Terengganu, di kawasan negeri Terengganu lah ya, kita berada di fasa sederhana. Kalau fasa sederhana ni, dia punya point dia 51 sampai 100. 51 sampai 100, kita macam mana? Kita ni kalau di kawasan mana saya tengok sini ya, 73 ini kawasan Kemaman ni. Ini kalau nak ikutkan sederhana ni 73 ni kan. Tapi dalam keadaan sederhana kita kena berwaspadalah, takut nanti dia menginjak kepada 101 sampai 200. Itu kalau duduk dalam kod warna kuning tu, dia jatuh kepada tidak sihat lah ya. Bila jatuh pada kadar tidak sihat ni, banyak benda yang terganggu. Nak berjalan-jalan tak boleh, bersia-sia pun tak elok ya. Nak pergi kerja pun batuk-batuk, pergi sekolah apatah lagi kan, teringat kat anak-anak pula sekarang. Begitu begini. Jadi kita doakan agar jerebu ini tidak menular dengan lama lah ya. Elakkanlah pembakaran terbuka Wat Rimah di rumah kita, kawasan kampung kita pun ya. Pastikan kita lupuskan sampah-sampah dengan kadar yang betul, dengan cara yang betul. Harap-harap ya, di kampung kita, di kawasan perumahan kita adalah tempat buangan yang cukup ya. Okey, kita sekejap lagi akan bersua kembali 7 minit dari sekarang, sebab kita nak mainkan dua lagu ni. Lepas tu Azhar akan kembali temani anda untuk jam yang kedua nanti. Kita masih dalam mood ritma kita. Terengganu FM, mesra ceria.

FM. Ya, Terengganu FM, ritma kita 10.1 minit malam. Terima kasih yang mana semua yang masih bersama-sama dengan Azra. Boleh dengarkan kami juga ritma kita malam ini menerusi RTM Click. RTM Click dapatkan secara percuma saja, free of charge, tak perlu bayar ya. Di mana lagi kalau bukan di telefon pintar anda ya. Logo dia masih setia warna hijau, hijau pucuk pisang gitu ya. Teringat dekat kuih muih. Bila ingat warna hijau macam tu, teringat ke kuih muih. Pagi-pagi dalam kuih muih banyak yang ada dalam daun pisang. Tapi tak kurang juga orang sekarang letak dalam bekas-bekas ya. Mungkin nak cepat ataupun daun pisang tu payah nak jumpa dekat tempat dia, dekat rumah dia ya. Okey, terima kasih Izwan Mirah yang dengarkan kami dan menyapa Azra menerusi WhatsApp. Dia kata nak dengar lagu Joget Pusaka Jiwa sudah pun disiarkan tadi ya. Malam ni kita mainkan lagu-lagu yang berbaur berbagai genre seperti joget inang, lagu dandut. Jadi kita teruskan ritma kita malam ini.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Jadi seperti yang kami janjikan kepada anda, kita ada kuis sempena Maulidur Rasul. Apa tu Maulidur Rasul? Maulidur Rasul ni hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, 12 Rabiul Awal kan. Tapi soalan malam ini kami nak tanya masih juga berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan yang Azra akan kemukakan adalah, dengar ya, jawapan daripada anda pemanggil yang pertama, kalau betul jawapan ni terus akan direkodkan sebagai pemenang lah ya. Janji dia belum lagi menang, tapi kalau tiba-tiba Yayasan Islam tengok ada dua nama yang sama, dia ambil satu aja. Okey, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Sekali lagi, di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Anda hubungi Azra sekarang 0962353300 ataupun di 0962383300. Masa yang diberikan untuk membuat panggilan adalah selama ni aja.

0: kita nak terima pemanggil yang pertama malam ni. Hello. Hello. Hello. Alamak, suaranya tak ada. Kenapa ni? Oh, pemanggil yang kedua. Kedua. Hello. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara siapa di sana?
1: Mas Fatma kat sini.
0: Mas, Mas dah menang ke belum?
1: Dok lagi
0: terik Rabiul Awal ni. Okey, jadi apakah jawapannya, Mas?
1: Madinah.
0: Madinah. Kita tengok jawapannya. Betul, Mas. Okey, Mas, Mas tunggu sekejap di talian, okey?
1: Okey.
0: Jadi orang lain yang belum lagi berpeluang untuk menang tu, jangan risau, jangan gundah gulana sebab ada lagi soalan yang akan kami kemukakan pada hari esok, ya. Terus layan Terengganu FM.

Bimo buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

0: layan Ritma Kita di FM.
1: Ritma Kita kembali 10.38 minit malam. Terima kasih pada semua yang terus bersama-sama dengan kami. Ya, ada yang sedang layan kedai di apa ni, layan Terengganu FM di premis perniagaan di kedai kopi. Oh, mengeteh malam-malam, mengopi malam-malam ya. Tapi tak apalah. Janji tak dapat ke tidur awal juga dah malam, jangan terlajak sampai lebih tengah malam pula ya. Esok nak kerja. Esok hari Isnin tu jangan awak ada ingat tu. Yang mana ada anak-anak sekolah tu, pantau juga anak-anak dalam rumah sekarang ni. Ada masuk tidur ke belum ya? Anak-anak ni kadang-kadang kalau dia tidur lambat, dia akan buat perangai sikit. Bila pergi sekolah, dia kurang fokus. Kalau yang fokus itu, itu yang boleh dikatakan limited edition nama dia ya. Yang terhad. Ya, biasanya kanak-kanak ni perlu dapatkan tidur. Sebab dengan tidur yang cukup itulah boleh membuatkan perkembangan otak mereka, kecerdasan mereka diambil kira. Okey, malam ni kita nak teruskan lagi dengan keroncong daripada Hetikos Endang dengan lagu Bengawan Solo untuk anda Terengganu FM, Ritma Kita.

0: Selayan, nikmat kita di Terengganu FM.
1: Menuju ke pukul 10.49 minit malam. Ya, ritma kita tadi ya, lagu Benar Ke Kerana Cinta daripada Salim lah untuk anda malam ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami layan lagu-lagu macam-macam lagu malam ni. Sedap-sedap lah ke, sedap jetak orang tengah kata tau. Okey, lagu-lagu yang kita siarkan malam ini dalam ritma kita merangkumi ada keroncong, ada joget, inang, zapin kan, dan juga dandut lah. Jadi ada dua lagu yang terakhir Azra nak mainkan untuk anda malam ini sebelum kita menjengah ke utama 11 malam sekejap lagi yang akan kami bawakan dari Angkasa Puri Kota Media ya. Dan insyaAllah untuk jam yang terakhir Azra masih lagi di sini menemani anda di ruangan Terengganu FM. Mesra Ceria, Selekta 912, ritma kita.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Terus layan Ritma Kita di Terengganu FM.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan kekentalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Ho Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kg menewaskan wakil Johor Damia Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Ya, Cu.
1: Kenapa Atuk nampak sedih?
0: Atuk sedih melihat ada segolongan antara kita ni yang tak tahu menghargai kemerdekaan.

0: Air mata menitis gembira. Rasa bangga dalam jiwa.
1: Betul cakap Atuk tu.
0: Ya.
1: Timah pun rasa bangga dengan pejuang-pejuang terdahulu, Tok.
0: Hmm.
1: Kalau tidak, kita tak dapat hidup dengan harmoni di Malaysia ni.
0: Betul tu, Cuk.
1: Lebih-lebih lagi, kita ni kan masyarakat majmuk.
0: Hmm.
1: Dalam kelas timah, ada bangsa Cina, Melayu, India. Atuk.
0: Ya, Cuk.
1: Boleh temankan timah nak letakkan jalur gemilang ni di sekeliling pagar rumah Atuk?
0: Boleh. Nanti Atuk tolong, ya.
1: Baik, Tok. 31 bulan lambang,
2: 57 hari mulia. Hayati kemerdekaan, kibarkan jalur gemilang.

Selekta 9.12 tepat pukul 11.18 minit malam. Terima kasih kepada semua yang terus bersama-sama dengan AZRA. Semangat kental untuk jam yang terakhir. Terakhir tu dia bunyi sendu sikit kan. Apa-apa pun untuk anda, terima kasih. Azra mengakhiri tugasan hari ini ke udara dalam banyak-banyak segmen Ceria Pagi, Anggun kan. Lepas tu Bergerak ke Gigi Okey Nurani. Lepas tu Selekta 18 jam sehari kami menyampaikan informasi dan juga hiburan untuk anda. Harap-harap malam ni lagu-lagu sedap jetak belakang eh. Ni ucapan daripada Pak Zali. Dia kata malam ni nak buat apa ni, kiriman salam ingatan untuk Pak Zali, Ayu, Mas, Pakar, Kak Nodungun, Kak

Al Kamariah Bukit Besar Mak Ngah Anggun Singapura dan Zul Alif Tanjung Musang Kedah. Duk ingat dekat kawan-kawan dia. Terima kasih juga Zul Surya Pagi dan juga Rupiah Segamat. Selamat malam katanya daripada Rupiah Ahmad ni, orang Segamat Johor ni, untuk Osman Kubai, Abang Fadil, Hajah Halijah Suka Perak tu, Adni Osman, Kak Mawar, Ismail Jumari di Keluang, Linda Sarawak, dan selamat malam untuk semualah pendengar Terengganu FM. Okay, lepas tu kalau ada siapa-siapa lagi yang nak kirimkan ucapan malam ke, nak bagi tahu apa-apa dekat kampung dia ada gajah ke kan, janganlah pergi dekat-dekat. Gajah tu biarkan dekat situ je, pantau dari jauh sudah lah ya, sebab takut nanti ke sebarang provokasi boleh menimbulkan huru-hara kan. Dan serahkan pada yang pakar lah ya. Sebab kita tahulah dalam media sosial pun ada bagi tahu berkenaan dengan gajah yang sesatlah sebenarnya, meliar di kampung sekitar Manir tu. Saya pun tak tahulah pada detik ini pukul 11 malam ni dah selesai ke belum. Tapi gajah denak katanya sudah pun dibawa ya. Agar gajah yang tersesat tu boleh kembalilah ke tempat yang sewajarnya. Okey. Harap-harap orang kita tak adalah kacau gajah tu pula ya. Kita tengok dari jauh, bila gajah tu datang kita pula lari. Tapi betul lah, memang kena lari lah ya. Kan dipijaknya susah pula ya. Risau pula ya. Daripada Kimi Batu Rakit, assalamualaikum. Waalaikumsalam untuk isteri Cik Mi dan Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Noh, Pak, Kak Mah, Kak Puteri Kaimah tu. Untuk Mekna Mas, Mas 14, Zisham, Kak Nisu, Kak Azhar, Pakar, Ayah Long Liga dan semua yang kenal dengan Kimi, semoga ceria selalu hendaknya, insyaAllah.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ini kata salam ingatanlah untuk Abang Fadil, Tehma, Kak Anik Manja yang duduk dekat Taman Rahmat Pulau Kerengga tu kan. Dan semua kawan-kawan yang ingat dengan Cik Mi Masjid Haji Kadir ni. Dan tak lupa juga dia bagi tahu. Terima kasih Azra yang cumil. Balik nanti hati-hati memandu lah ya. Terima kasih banyak Cik Mi hantarkan kiriman ucapan untuk kawan-kawan yang mengenali diri Cik Mi tu. Lepas tu Syam Blok Gadin pula dia bagi tahu semoga ceria-ceria selalulah hendaknya semua ya. Salam ingatan untuk Z, Kak Cik Mi dan semua-semua kawan-kawan Rina, Tihma, Mas, Kimi, Abang Fadil tu. Dan kawan-kawan yang sentiasa bersama-sama dengan Syam Blok Gadin. Terima kasih ya. Din pun ada juga malam ini. Kawan-kawan dia untuk isterinya bahagia seadanya katanya. Azra best semua. Apa yang best? Bonda Umi Johor, dia bagi tahu pun ingat juga dekat Bonda Umi Johor ni. Cuma saya dah lama tak dengar suara Bonda Umi Johor ni, ke manalah hilangnya ya. Kalau macam Pak Mat Besut dengan Osman Goodbye tu pernahlah juga dengar, dalam tahun ni pun adalah juga gitu. Mazuki Jabi, selamat malam untuk semua. Hati-hati sekarang kat Besut, baru lepas hujan tau. Kisah Tahan Jabi, maksudnya apa tu? Kisah Tahan Jabi, toke sate je ni. Kalau di Jabi setahu saya itu tempat-tempat jual-jual sate je tu ha. Kak Noh pula katanya, selamat malam, salam ingatan Kak Noh. Nak ucapkan ya, selamat lahir lah untuk semua yang bagi apa ni, selamat lahir masa 14 tahun ni kan, bulan ni lah kan, bulan 9, bulan 9 akan datang, tak lama dah tu. Cik Mi sentiasa ada, Kak Leha pula, Pak Zali, Kimi, Zek, dan moga-moga Zek tu cepat sembuh lah ya, dan semua sahabat-sahabat. Dan untuk Azra juga kata Kak Noh. Terima kasih banyak-banyak yang hadir mengirimkan ucapannya. Kadang-kadang kita ni kan dengan kawan-kawan lama ni sesekali kita rindu kan. Dua kali kita rindu juga. Kalau dah banyak-banyak kali dia jadi biasa-biasa. Tidak selalu bersua, tidak selalu berhubungan. Tapi di mana adanya kawan kita memerlukan, kita tetap akan hadir. Kan? Itulah kehidupan kan? Terus layan selektor.

Sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.

Kita 9.12 saya WhatsApp yang terakhir kita terima daripada sahabat Penang ni, Osman Gubai, eh. Katanya salam ingatan untuk Halijah Rupiah, Abang Fazil, Din, Kaimah, Kidin Kida, Linda, Pak Mak Besuk Mas, Mas Kuasa 2, Hamid Harum, Kak Ara, Zul Alif, Kak Ram, Wawa dan semua yang mengenali dengan Osman Goodbye dari Penang. Orang ni kuat makan pasembok ni. Terima kasih semua yang bersama-sama dengan Azra untuk edisi hari ini. Azra tamatkan tugasan di sini. Salam kemaafan daripada Azra jika ada keterlanjuran kata-kata dan bahasa sepanjang mengendalikan tugasan untuk edisi hari ini. Sampai kita jumpa lagi insyaAllah pada lain lembaran hari. Dengan itu Azra undurkan diri dan tinggalkan anda dengan lagu Sepanjang Malam. Assalamualaikum, bye-bye.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM, di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Easy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi, dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Easy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu penawar rindu daripada Abbot tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor Dato' Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sebenar kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah katanya sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan itu, malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada imej tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini hampir dah pagi-pagi ni, boleh tersasul lah sikit-sikit, biasalah. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ini 24 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Isnin 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh, Perak. Selamat tengah malam semua, Moh Koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Ada juga lain-lain, ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sihat selalu, bertukar di Radio Nasional FM terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Ada Princess Su juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertugas di National GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di National GBH 12.6. Didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana, Rosliana, Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu

sayau, salam pengirindu maruan menua nangai semua kita. Ya, ni bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan kalau nak ni apa khabar semua, nama berita mana, baik semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izi yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di Konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok, ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu, ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3-6 pagi nanti dalam GBH Gang Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini, lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit

Itu dah tadi persembahan dari Skoin, Rindu Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita, pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga, kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, anda boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada hujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa Di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan, yang mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanun dan juga Alka Yagni dengan Lagdi Badi Ajani Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hota Hey pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ni ialah Jatin Latin. Dan sedikit informasi tentang lagu ini yang saya dapat baca tadi. Lagu ini sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada kaita kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan, dah pukul 2:18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising menggolik-golik atas katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026, hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, saya itu ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Mohaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffar juga, terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pak Su Omar, Lin Roslinda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enricos, ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Wadi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026, kalau belum inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menarik. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menarik. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda dan bersiap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai sahaja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hai, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat mesej dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng buruh hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni, ramai lagi, kejap saya selesai sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Usul 5 dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan? Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Jangan kadang kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh Liu saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana. Kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening. Tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan tengok, saya ada salah cakap ke kan. Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan, ahli keluarga, kucing, atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji. Kita sendiri puji diri sendiri kan. Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masa sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau. Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasuna FM, sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni, pernah tak anda rasa satu hari tu semuanya macam tak kena? So benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya, cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okay? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan pakej lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar, cepat betul masa berlalu kan. Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang, mungkin ada yang dah tercapai, tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan. Yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru ataupun memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Subhanahu Wa Taala, merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian, inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata,

0: Ya, apa penting sekali nampaknya. Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita, untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring, kan? Hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih, berkongsi. Itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi, seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader, kan? Bila jadi pemimpin dia akan keras. Tetapi hari ini saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis bukan kita lemah, tetapi kita menangis inni khauf, kita takut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan tak mampu lagi kita nak bersihkannya, tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan dan kita terapkan dalam diri kita. Sesuatu yang baharu perlu dipikul dan juga perlu dibawa pada seseorang manusia itu bila adanya pembaharuan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah, tuan-tuan. Apa tuan-tuan baca dalam solat pun tuan-tuan dah banyak dah berdoa, tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara dua sujud, bila kita duduk antara dua, kita pun dah baca dah Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afa'ni. Itu antara dua tahiyat yang kita duduk, kita dah baca dah. Lepas kita dah baca, kita cuba fahamkan, kita minta ampun pada Allah. Inilah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil birr, kitmanun sadaqah wa kitmanun waja' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan, apa yang sedang mendengar, hari ini saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah. Kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, iaitu duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, iaitu benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu reda mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu. Kemudian yang seumpamanya lagi dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang ditekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku reda wahai Tuhan. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik, Antara sifat ini di dalam kongsi, yang dikongsikan sifat hamba yang disukai Allah ini menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua. Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga bantu, tuan-tuan. Mungkin kadang-kadang kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diradai. Cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benar, ihdinas siratal mustaqim, insyaAllah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kita sampai-sampai. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam, mari kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan.
1: Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru-Johor 5.54, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi, woi beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba check lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya orang yang beriman ni, dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata. Sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan? Kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm, kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum saja, tetapi sebab dia sentiasa tolong, mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag

0: صدق الله العظيم.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, yakni buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Hak pertama sekali masalah keluarga hak kita susah hati sekarang tengok ni, masalah hiburan ni. Siang malam berhibur, hak ni kita susah hati. Kita tak boleh nak salahkan sebab suasananya begitu. Kalau tuan-tuan buka televisyen, semua siaran menyanyi. Semua. Kita tengok sampai tengah malam. Nyanyi. Ya Allah, Allah, Allah. Itu. Esok orang lain muda pula. La, la, la, la. Jangan. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang tiga. Hiburan melampa perlu dicegah. Ikut agama selamat keluarga. Kita takut anak kita bila hari-hari tengok hiburan, nanti dia dah pasang niat nak kejar glamour dunia hiburan berbanding nak mengejar ilmu. Jawab tak Profesor SPM? Malah jadi penyanyi. Bapa jadi penyanyi kalau menang hadiah dia 100,000. Jadi penceramah la ilaha illallah borang. Buada la ilaha illallah habis ceramah borang. Kejut kita bagi borang. Jadi penyanyi 100,000 menang. Budaya yang terlampau ini anak-anak kita tengok dan kita sangat khawatir mereka jadi rosak. Kadang nak suka jalan kawasan kampung perumahan, budak-budak muda duduk depan rumah. Budak-budak kita ni baru nak belajar main gitar, rupanya mendapat sokongan. Yang ini kita khawatir, dia kita kena kaji. Kenapa sekarang ramai budak-budak muda tanya, cita-cita awak nak jadi apa? Saya nak jadi penyanyi. Apa sebab? Kerana ada push dan full pack factor. Push ni faktor yang menolak, mendorong. Pertama, sokongan kuat keluarga. Keluarga sokong sungguh. Hak kedua, masalah peminat setia. Ada pula peminat-peminat luar biasa. Penceramah pun ada peminat, tapi tidak seperti artis punya peminat. Ada artis ni, dia kalau peminat dia minat, dia berlakon filem 11 kali ada orang pergi tengok filem dia. Yang ketiga, hiburan ni sebab bantuan media. Tiap hari Ahad ada seorang gambar kecil cerita semua pasal artis tu ngiga pun masuk berita. Artis tu tergelecoh masuk berita. Kita pun ceramah masuk gaung tak masuk berita. Masuk gaung tak masuk berita. Mujur Facebook je ceritanya. Bila budak tengok dia jadi suka. Kemudian ada pull factor. Pertama ganjaran tadi saya sebut tadi. Jadi ulama beza dengan jadi penyanyi beza ganjarannya itu. Hadiahnya jauh lumayan daripada tilawah Al-Quran. Orang tilawah Quran tarik suara sikah jaharkah urat leher bersolengan ni ha. Hadiahnya benda hadiah tilawah antarabangsa berbanding dengan nyanyian reality TV. Begitu juga insentif kerajaan juga tidak dapat dinafikan. Kalau orang nak lahirkan ulama, pihak kerajaan kena main peranan. Baik tu kalau kita pergi ke Bangkok, Bangkok pergi lapangan terbang Suvarnabhumi, Suvarnabhumi benda nama Bangkok. Dekat airport Bangkok, kursi duduk ni macam kita di KLIA, dia ada kursi ni istimewa tiga. Pertama orang OKU, yang kedua ibu hamil, tiga kanak orang tua, orang tua. Tiga kursi ni orang biasa tak boleh duduk. Dekat airport Suvarnabhumi Bangkok sana, kursi ni ditambah selagi orang luar tak boleh duduk, kursi untuk tokca. Untuk tokca ada khusus kursi. Jadi di Malaysia kena buat begitu. Satu kursi khas penceramah je. Penceramah tulis dia tu penceramah sahaja. Macam pakai masjid juga lah. Atau ustaz sahaja. Orang akan jadi semangat. Moga kita, isteri, anak-anak jaga semayang. Kalau jaga semayang, insyaAllah Allah akan jaga kehidupan kita.
0: Radio Malaysia.
2: Kenali sirah. Cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.
3: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam itu kita sambut, salam itu kita jawab, salam untuk kita sama-sama balas kembali. Kita saling-saling berdoa yang baik-baik saja di pagi hari.
0: Insya-Allah, dan semoga pagi ini juga dilimpahkan dengan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan kita dengan keadaan yang cukup tenang pagi ini. Untuk meneruskan kehidupan kita dan juga semangat yang tidak henti-henti berkobar-kobar untuk melaksanakan dengan kadar yang terbaik.
1: Niat yang baik-baik, kita ikhlaskan hati kita. Dan hari ini dah 24 bulan kita berada di bulan Ogos.
0: Okey, hari ini hari apa, Ayi?
1: Hari ini Yaumul Isnin.
0: Isnin. Jadi sama betul lah tu. Tak ada salah pun, Ayi. Jadi untuk takwim hijrah kita 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Satu hari kita nak berikan Maulid Rasul, dan 6 hari kita nak merayakan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-69. Jadi dua tanggal yang penting berkaitan sangat-sangat dengan kita ini. Kita raikan dengan sepenuh hati dan juga banyakkan selawat dan salam kata junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan macam biasa untuk pagi ni kita nak kongsikan apa yang berlaku sekitar negeri Terengganu. Cuma dalam seminggu dua ni banyak cerita tentang Cik Jah. Cik Jah
0: kan? Dari jari setiu turun ke mana?
1: Macam-macam ni lupa, tapi yalah sebab kita hidup ni, alam ni kita berkongsi. Bukan jadikan kita seorang je.
0: Betul. Tapi ramai dah berkeruk dahi. Cik Jah. Cik Jah main mana pula? Cik Gajah.
1: Cik Jah yang ada belalai. Okey, kita nak kongsikan menerusi Terengganu sana sini.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Ini berkenaan dengan perlitan Terengganu tangkap gajah betina yang rosakkan kebun di kampung Jeram Hilir di Jeram Manik.
1: Jadi pengarah perlitan dia kongsikan iaitu Dennis Tenchoyon berkata hidupan liar yang mempunyai ukuran tapak kaki sebesar 16 inci itu dicubai berkeliaran di kawasan sebuah kampung di sekitar Kuala Terengganu ni.
0: Jadi sebenarnya dengan sehubungan itu, beliau berkata lagi operasi pembiusan menggunakan pelali telah dijalankan kira-kira pukul 12.30 malam lah. Ini atas faktor risiko keselamatan penduduk sebelum ditambat untuk tindakan dan yang akan dijalankan selanjutnya nanti.
1: Dan lepas tu dipindah ke satu lokasi lah. Jadi kalau berdasarkan apa pada perkhidmatan awal, gajah berkenaan ni dah agak stabil, sihat, dan juga proses persediaan pemindahan itu telah pun dilakukan sebenarnya. Dan juga pemantauan berterusan juga dilaksanakan oleh anggota perlitan di lokasi tangkapan sehingga kerja pemindahan selesai untuk dilaksanakan.
0: Jadi sebab kedatangannya tu orang ramai yang sebenarnya takut. Kan ada dengan bunyi bising yang menyebabkan gajah tu stres, takut dikhawatiri berlaku kejadian yang tidak diingini.
1: Kita tak kata sesiapa lah. Dia apabila ada operasi macam ni, kita nak tengok kan. Yelah, sebab benda macam ni, macam ni cari. Tapi dia sebenarnya pada satu langkah keselamatan perlu untuk kita fikir-fikirkan. Sebab itulah nasihat daripada pihak perlitan kita kena ambil, di mana nasihatkan ramai supaya tidak mendekatilah seandainya lokasi berkenaan bagi mengelakkan gangguan atau pertekanan kepada hidupan liar itu.
0: Itulah yang sebaik-baiknya.
1: Sebab gajah ni gajah yang liar. Bukan gajah yang berada di zoo. Yang berada di zoo tu pun ada SOP-nya. Bukan main redah je kita nak belai, nak sentuh.
0: Hanya orang yang menjaganya dan pelatihnya saja yang akan boleh untuk mendekati dengan cara yang telah pun diasuh. Kita ni pula pandai-pandai lah kan. Nak gosok belalai lah katanya. Nak rasa.
1: Melainkan kalau ada diberi kebenaran dan juga maksudnya sifat gajah tu tak agresif. Sebab itulah kena tengok dulu kan, daripada orang yang kontrol gajah tu macam mana keadaannya. Apa yang penting jangan jadi berani tidak bertempat.
0: Nak jadi Tarzan ni atas gajah. Fikir 2-3 kali bang.
1: Kesempatan paling utama. Dan selepas ni kita nak kongsikan semasa luar negara pula, lain dengan Yidi
0: temani anda luar biasa
1: pastinya. Masalah ceria. Terima

0: Baik, semasa luar negara yang kita kongsi, kita nak bawakan kepada anda ada satu cerita yang cukup menarik.
1: Menarik dan juga merisaukan pada awalnya. Sebabnya mana tak terkejut, ini berita daripada negara jiran sebenarnya cerita ni. Di mana penduduk resah tengok matahari merah menyala. Bayangkanlah matahari.
0: Sebab mungkin kita tak pernah tengok lagi tau.
1: Yelah kan, macam ni. Kita pun kalau tengok, eh kenapa matahari merah macam tu? Sebab kalau tengok pada gambar yang dikongsikan, memang merah semerah-merahnya. Macam kita pun jadi terfikir, eh adakah ini pengakhirannya? Macam dia akan datanglah perasaan macam tu kan. Tapi ini ceritanya, di mana penduduk di satu wilayah di Kalimantan Tengah digemparkan dengan pemandangan matahari bertukar warna merah menyala. Ini dikongsikan dalam salah satu portal berita lah.
0: Jadi seorang penduduk yang memang tak didedahkanlah nama dia. Dia bagi tahu ini pertama kali dia lihat fenomena matahari merah macam tu.
1: Seusia dia kan. Jadi warna matahari itu merah menyala pada petang Khamis. Dan itulah katanya kali pertama dia tengok keadaan itu. Cuma ada jawapan sebenarnya. Ada jawapan kepada kenapa jadi macam tu.
0: Jadi jurucakap Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Chandra, dia ada mengesahkan dia sebenarnya bahawa asap daripada kebakaran hutan dan tanah boleh menjejaskan penampilan matahari dari permukaan bumi. Maksudnya penglihatan kita dari bumi melihat dia ke terus ke matahari. Jadi di tengah-tengah itu ada liputan dengan diliputi dengan asap. Macam itulah.
1: Kita tahulah macam mana kebakaran hutan dan juga kebakaran yang berlaku di negara jiran kita ni. Jadi matahari ni boleh berubah warna akibat asap daripada kebakaran hutan dan tanah yang sedang melanda di Kalimantan Tengah.
0: Sebabnya kini asap lah.
1: Itu ceritanya.
0: Tapi dia pun nampak macam tu.
1: Cuma kita pun kalau tengok tentang apa saja yang berlaku di negara jiran kita, dia akan bagi impak juga kepada kita. Sebab tiupan angin tu juga memberi kesan kepada macam di Malaysia Timur dan juga kadar indeks kesihatan. Macam kesihatan juga ada menjejaskan juga beberapa lokasi di negara kita. Cuma itulah, kita doakan semoga Tuhan izinkan kepulihan. Dan kejap nanti kita akan kongsikan pula apa yang berlaku sekitar dalam negara, melalui semasa dalam negara. Layan dengan Terengganu FM,
0: Mesra Ceria,
1: ID Bersama.

0: negara. Okey, semua saya dalam negara untuk kita kongsikan lagi. Untuk pagi ni.
1: Jadi kita nak bawakan kepada anda ini satu yang boleh kita jadikan sebagai struktur ekonomi. Kita susun balik untuk kewangan kita. Dan disebabkan apa? Yeah. Disebabkan belanjawan 2027 ini kerajaan fokus tangani kos sara hidup rakyat tarik pelaburan.
0: Jadi kalau nak dikira di mana Menteri Komunikasi Yang Berhormat Menteri Komunikasi ada menyatakan di mana penyediaan belanjawan itu juga akan meneliti pelbagai faktor luaran termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia.
1: Jadi bila dilihat secara keseluruhan, ini kata Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, katanya dia lihat secara keseluruhan bagi pihak kerajaan, fokus dalam belanjawan 2027 ini termasuk memastikan isu kos sara hidup rakyat ditangani dengan lebih menyeluruh. Maksudnya dia akan ambil kira lah keadaan geopolitik yang pada waktu ini yang masih lagi belum selesai.
0: Dan juga untuk belanjawan yang akan datang ini untuk tahun 2027 ini akan diberi juga keutamaan kepada projek untuk mampu yang menyelesaikan masalah rakyat pada kadar segera. Selain usaha yang paling penting untuk tarik banyak pelabur domestik dan juga antarabangsa serta untuk menyokong pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13.
1: RMK 13. Okey, jadi bagi Kementerian Komunikasi, beliau berkata lagi antara keutamaan ialah melengkapkan capaian internet. Ini khususnya kepada kawasan-kawasan yang susah nak dapat capaian internet ataupun jarum lebar ini di kawasan pedalaman ni.
0: Sebab dia capaian ataupun kesalahan hubungan ini, dia bukan hanya sekadar informasi, tapi zaman sekarang di situlah terciptanya peluang untuk mencari rezeki. Sebab kalau kita berbayangkan dulu, orang takkan buat kedai tau. Kedai di ceruk kampung, di hujung hutan belantara. Sekarang ni kedai duduk mana-mana pun tak ada masalah. Sebab orang boleh akses pergi.
1: Betul.
0: Kan, kalau tak nak pergi pun rider boleh pergi ambil. Jadi kalau dulu saya terfikir kan, dulu orang takkan terfikir tau nak buat kedai kawasan-kawasan macam ni. Sekarang ini jauh ke dalam, tapi tetap orang cari.
1: Tapi sebab ada dah ada perkhidmatan-perkhidmatan yang memudahkan ni. Macam kita nak cari kan, nak cari akar kayu yang di dalam apa botol dalam hutan.
0: Kan? Tak payah nak masuk dalam tu lah.
1: Tak payah nak masuk. Sebab ada dah yang apa hutan ke yang jual tu. Contohnya kan. Jadi kita dah boleh beli secara dalam talian. Mudahnya lah sekarang ni.
0: Itulah segalanya di hujung jari. Kalau cakap bisnes online tu, mak dengan ayah dia tak jual. Yang lain semuanya ada.
1: Jangan. Tak nak
0: ceritanya. Yelah, beli jering online, petai jeruk online, ikan masin online, kahwin pun zaman COVID online.
1: Ini satu lagi ni.
0: Apa?
1: Telur puyuh.
0: Telur puyuh.
1: Order telur puyuh. Sampai-sampai jadi anak burung dah.
0: Bini kata je lah kan. Tapi itulah teknologi yang menafaatkan itu juga perlu makin akan diberkemaskan. Tapi yang paling penting, kita mengharapkan juga orang cakap bajet ni cerita tentang yelah pelaburan dan sebagainya, tapi implikasi pelaburan tu itu yang sebenarnya. Sebabnya mungkin lah kalau ada sektor-sektor pembangunan yang baru, contohnya ada sekolah-sekolah baru dibina, misal kata kalau dulu akak tu jual nasi lemak mungkin 50 bungkus je sehari. Bila dah sekolah depan tempat dia duduk tu, rasanya pergi ke satu bungkus. Kan dipanggil kitaran ekonomi ataupun pecahan ekonomi yang dapat dirasai bersama.
1: Jadi insyaAllah semoga Allah melapangkan lagi rezeki kita untuk hari ini dan seterusnya.
0: Dan keginya kita akan ikuti utama 7 pagi kemudian kembali bersama dengan Yedi untuk di jam yang kedua nanti. Macam biasalah, untuk dalam 7 lebih-lebih sikit adanya makna saat ni.
1: 7 lebih-lebih sikit eh.
0: 7 lebih-lebih sikit.
1: Kalau yang anda dengarkan kami tu, jangan alih siaran lah. Stay je.
0: Temani perjalanan anda, temani kalau tadi pagi hari, temani apa sahaja urusannya. Yedi juga akan temani anda untuk 4 jam ini. Layan dengan FM.
1: Luar biasa.
0: Pastinya Mesra Ceria.

0: Pengembangan dan Ramdan Luar Negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Terima kasih kepada anda kekal bersama-sama dengan kami 88.7 MHz. Itu kalau sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Kuala Terengganu, yang berada di Marang dan juga Hulu Terengganu, serta di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu.
2: Dan juga kalau di
1: Kuala Nerus. Ya dok, marilah ilaha illallah.
2: Nak sebut yang tu, dia adalah kadang-kadang kan jadi pending. Apa nak sebut tadi? Okey lah, biasalah di pagi hari ni kan. Dan juga untuk masa sekarang ni, kita nak tolong bacakan antara paparan-paparan utama akhbar secara dalam taliannya. Dan juga kalau menerusi berita perkongsian di utama 7 pagi tadi pun ada cerita tentang serangan, susulan serangan di 13 selatan talian ini. Dia ada maklumat militan gerila masuk ke Kelantan. Dan juga lagi ini kita nak kongsikan menerusi ruangan nasional juga, Adun Pitas rasmi Peluk Islam, di mana Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas Dato' Rudi Awah 58 sah memeluk Islam selepas mengucap dua kalimah syahadah bersama isteri dan anak bungsunya. Alhamdulillah. Dan juga ini susulan insiden ataupun kejadian tragedi melibatkan Black Maria Amir Kresin. Alang jom makan, mat jom pergi pasar malam, itu ungkapan daripada anak sulung. Dan juga lagi kita nak kongsikan di mana yang berkaitannya di mana PRM Melaka Puteri UMNO sasar tanding 3 hingga 5 kerusi, ini Nur Amal. Dan lagi kita nak kongsikan apa yang terpaparnya secara dalam talian. Ini cuti peristiwa. Sebarang pengumuman rasmi, tidak melibatkan Terengganu, sebarang pengumuman rasmi pada majlis penutup Sukma nanti. Ini khusus untuk apa ni, di Selangor lah, tiba-tiba sebabnya ada tular. Itulah kata dah cuti. Pengumuman resmi nanti kan. Dan juga kita nak kongsikan lagi apa yang termuat di paparan luar negara pula. Peneroka haram Israel tingkat serangan, bakar harta benda, musnahkan tanah pertanian rakyat Palestin. Dan lagi, jelebu rentas sempadan, Indonesia berhubung dengan negara jiran, usaha tangani secepat mungkin. Dan juga berkaitan Palestin lagi, Mesir Palestin bincang kepentingan lindungi Gaza tebing barat. Dan juga untuk cerita daripada Amerika Syarikat pula, rekod suhu malam paling panas landa barat daya AS. Dan juga lagi kita nak kongsikan angka korban di Gaza meningkat 73,420 orang. Dan satu lagi untuk ruangan Asianya, Australia rekod kes pertama sesama burung pada mamalia. Dan sedikit sisi pasukan kita nak kongsikan, legenda hoki negara Sajid Singh meninggal dunia.
1: Dan sebuah lagi akhbar manusia akhbar dalam talian pada pagi ini. Ini dalam paparan utamanya, ini setengah jam tunggu lepasi lampu isyarat. Setengah jam. Woi, lama ni. Lagi ini dua rumah dan empat kenderaan terbakar. Ini tindakan pantas bomber selamatkan 70 lagi kediaman. 2.83 hektar beluka di Iskandar Puteri terbakar. Ini operasi pemadaman masih dijalankan. Kita beralih untuk aksi sukan. Emery membisu isu Watkins dan Boadi menuju Etihad dengan nilai 474 juta ringgit. Manchester City menang era baru Maresca. Jadi Sukma, pengumuman cuti peristiwa esok adalah palsu.
2: Nantikan pengumumannya.
1: Tunggu pengumuman yang sebenarnya. Tiba-tiba dah keluar, dah poster dekat media sosial kan.
2: Rajin dia buat infografik.
1: Itulah. Sekarang ni buat infografik 2 saat je.
2: Itulah.
1: Kan ada. Okay. Kita rentas ke ruangan luar negara seketika. Ini Indonesia hubungi negara jiran susulan risiko jerebu rentas sempadan. Kucing cam kawan melalui bau air kencing.
2: Okay,
1: remaja Superman, remaja bantu padam kebakaran di Kalimantan.
2: Ini Superman ada fungsi ni.

0: kau pun biasa ni.
1: Oh, memakai lengkap dengan baju Adiwira tu.
0: Hati-hati ya, nanti takut tersambar pada sayap tu.
1: Kain layang
0: tu? Kain layang dia tu. Kan jadi kes lain pula.
1: Jadi kes lain, tak pasal-pasal kan.
0: Itulah.
1: Okey, kita beralih untuk kita saksikan pula ini cerita-cerita tentang artis. Ini pengorbanan Nafis Muaz rehat berlakon demi anak berbaloi. Perjalanan seni Sherry Al-Haddad bermula dari pembantu busana.
0: Kisahnya semua bermula ada kisahnya masing-masing. Baik, apa kisah kita hari ini pun? Yang penting kita lakarkan sesuatu. Mungkin kita tak mampu nak kejar rentak orang berlari, tapi kita berlari ikut rentak kita.
1: Tak apa, yang penting kita berjalan perlahan pun tak apa. Yang penting kita terus maju ke hadapan. Yeah,
0: macam lagu tu lah. Aku jalan pelan-pelan.
1: Lepas tu?
0: Tak tahu mana arah.
1: Tapi kita, yang arah kena ada lah.
0: Arah kena ada. Kalau tak sesat jadinya. Okey, apa-apa terus saja untuk kita kongsikan lagi. Kek Gis, sama-sama kita aminkan doa.
1: InsyaAllah.
0: Mohon keberkatan. Dan selepas itu, mana saja kabar nyusul untuk pagi ini. Layan dengan Terengganu FM.
1: Mesra Ceria.
0: Pastinya di gabungan Yidi untuk hari ini.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Titik Pagi.
1: So, mari kita cari ruang dan peluang. Kalau kita pasang niat nak betul-betul sama-sama hebat, sama-sama apa nama berjaya, insyaAllah Allah akan bagi kita ruang dan peluang. Saya terkenang peribahasa Tamil, satu pokok getah kalu tidak boleh jadi estate. Ada paham? Satu pokok getah kalu tidak boleh jadi estate, dia ribu-ribu pokok getah baru jadi estate. Maksudnya ialah satu orang hebat kat Terengganu, Terengganu tak hebat. 10 orang hebat kat Terengganu, Terengganu tak hebat. 1,000 orang hebat kat Terengganu, Terengganu tak hebat. Tapi kalau semua orang Terengganu hebat, barulah Terengganu hebat. Jadi satu pokok getah tak boleh jadi estate. 20,000 orang Terengganu yang hebat, Terengganu tak hebat. Dia kena hampir semua, semua kena hebat. Barulah Allah turunkan hidayah mencurah-curah. Hebat dengan tahap masing-masing. Sebab semua orang ada kehebatan. Artinya, so kita kena ingat, kita kena cari ruang dan peluang. Jangan jadikan alasan. Yang nombor 4, kita punya masalah ialah, kita kata apa dalam kepala kita? Orang ni memang kerah kepala. Payoh ni, memang kepala kerah ni. Alamak, memang tak boleh nak ubah dia. Tak boleh ubah dia. Ini sampai kita apa? Tak rok. Sampai tak, memang pendek kata pulah cawah pun. Oh, tak gi. Yang tak boleh nak pergi lah. Jangan give up. Yang menegur kita, ingat balik, yang mengubah Allah. Jadi kita tak patah semangat. Orang ni keras kepala macam mana pun, kalau Allah kata kun, faya kun. Nampak tak? So jangan patah semangat. Jangan kata, orang ni keras kepala. Mungkin dalam perancangan Allah, kita kena tegur dia 10 kali baru dia berubah. Kita berhenti pada tahap 9 kali. Aku dah 9 kali tegur, tak berubah, buat apa lagi? Rupanya dalam perancangan Allah, kita kena tegur 10 kali. Sekali lagi. Ya Allah Akbar. Sekali lagi. Itu punya Nabi Muhammad berdakwah pada pakcinya Abu Talib ataupun Abu Lahab tu, beribu-ribu kali. Pagi datang, tengah hari datang, petang datang. Sebab Nabi tahu, yang berusaha aku, yang mengubah dia bagi daya Allah. Nampak? Orang, ada orang ni, dia sangka dia saja betul. Dia ni dalam bahasa psikologi disebut sebagai narcissistic. Dia je betul, orang lain semua salah. Jadi macam mana nak tegur dia? Tanganlah, aku tahu semua. Aku tahu semua, tak payah cakap. Jadi orang macam ni macam nak tegur. Ada makhluk macam ni kat Terengganu tau. Dia yang sangka dia je betul. Walaupun ada orang yang narsisistik ni, kita jangan patah semangat. Kita dekati dengan cara hikmah. Ada orang yang jenis pilih bulu. Artinya kalau orang yang hebat, tegur dia, dia terima. Orang biasa tegur dia, dia tak nak terima. Tapi tak apalah, kita masih juga tegur. Walaupun kita orang yang tak hebat dari kacamata dia. Sebab yang hebat cuma Allah. Kita hanya hambanya. Akhir sekali, kalau nak tegur orang, kadang-kadang kita kena banyak berdoa. Cumanya, kita kena baca doa pukau, doa pelembut hati. Itu dia untuk hari ini. Apakah masalah dan cabaran dalam berteguran, supaya kita sedar dan kita tidak patah semangat.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: diberikan nanti kepada dialek Terengganu ataupun lorat Terengganu kita?
1: Warna rambut bergedung kali yang tidur.
2: Bergedung.
3: Oh. Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengok.
0: Ceria pagi di Terengganu FM.
4: Ya, ceria pagi dengan FM.
5: Selamat pagi semua yang baru saja dengar layankan kami gabungan Yedin untuk hari ini. Macam biasalah waktu sekarang ini. Cakap apa kat panjang-panjang? Lengoh. Makna saat ni perkataannya kita nak bagi tak panjang, tak pendek.
4: Tapi anda mampu untuk reka dan juga mencipta ayat ni jadi luar biasa dan juga bijak. You nak kena bijak gitu lah.
5: Jadi terpulang kepada kebijaksanaan dan juga kekreatifan. Saya sobat kita lah untuk pandai ubah ayat pula dah. Okey, untuk bina ayat bagilah.
4: Ayat cuba bagi tu, air suka pagi ni.
5: Ayat tu berkenaan dengan dokang.
4: Dokang
5: betul apa sebut kan? Kalau dalam bahasa saya takkan.
4: Dokang
5: tak lewat ayat guna kata dokang.
4: Okey. Jadi kalau anda sudah bersedia dan kita nak bukakan ruangan untuk anda macam biasa, platform kami di talian 09-6235-330 ataupun 6238-330.
5: Ya, kalau ada di tengah FM, boleh silakanlah kongsi dengan Yidi pagi ini ayatnya berkaitan dengan dokang. Okey, yang pertama ada Len ini. Kita ambil dulu.
4: Hello.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
4: Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Kak Ani. Okey ayat Kak Ani, dokang Kak Ani.
6: Dokang
4: mudah
6: pandai buat benda gitu
4: remeh je. Dokang mudah pandai buat benda gitu
5: remeh je. Awak Kak Ani pandai kan? Awak kita pandai orang tak pandai tak kita ayat gitu.
4: Dah iyalah. Siap nyenyek dengan muka-muka tu Kak Ani lah. Tu dah pandai gitu.
5: Dia kena buat mimik muka.
4: Akhirnya kena ada muka sekali. Baru dia sapa masuk.
5: Sapa ke hati.
4: Sapa ke hati.
5: Deep.
4: Terima kasih Kak Ani.
6: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Macam cerita ibu mertuaku. Kau ni tak orang muka-muka kena gitu.
5: Kalau muka tu jangan seruk.
4: Nampak pelik sangat.
5: Pelik sangat.
4: Okey, sebab panggil kita seterusnya.
5: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Siti dengan Ayi.
4: Ya. Yeah. Kak Ani.
7: Kak Mah lah.
4: Kak Mah.
5: Dokang. Dokang salah lagi.
4: Hari ni dengar lain pula. Allahu Akbar. Amah ni memang CEO yang menyamar lah.
5: Okey. Kak Mah, ayat dokang silakan.
7: Dokang mudah ikut orang nak pergi belarak maulud esok.
5: Dok dengan sabuh.
4: Dokang mudah ikut.
7: Kena lah ikut.
5: Ya, benda lain boleh pergi. Takkan tak boleh pergi kan?
7: Oh lah.
4: Okay. InsyaAllah.
5: Terima kasih.
7: Okay.
4: Terima kasih Kak Ma.
5: Baik. Assalamualaikum. Itu dia Kak Ma kita. Baik. Di WhatsApp kita kiriman ni daripada Marina Dungung. Dokang mudah kabur ke ya? Okey, dok ingat kot.
4: Ya, dok ingat. Okey, ni Farid Ali.
5: Katanya?
4: Dokanglah aku nak marah ke mu. Kan sahabat baik mu.
5: Tapi sahabat baik kena marahnya.
4: Yelah.
5: Kalau salah kena tegur.
4: Ya, tegur lah. Kita dah hidup marah lah. Ni maknanya, tegur lah.
5: Ya, kan.
4: Bagus Farid Ali ni.
5: Okey, ye dongo pula. Dah dokang nak kena kabur belaka. Kalau gitu, baik aku buat diri. Marah ni.
4: Betul.
5: Marah halu lah.
4: Tak ada kan kena kabur belaka. Kalau gitu baik aku buat diri.
5: Okey. Mastura. Aku dokang pergi rumahmu. Aku dokang pergi rumahmu.
4: Gitu.
5: Dah berapa pula?
4: Apa pula?
5: Harapnya dah ayat sajalah. Bukan realiti.
4: Ya, ayat lah ni. Ayat lah. Tapi bijak lah tu. Penegasannya ada di situ. Okey, Aina yang kabar gini pula.
5: Ya, Aina.
4: Dok cahaya aku. Dokang
5: Tanda tanya siap.
4: Nada berfikir.
5: Sungguh.
4: Dok cahaya aku. Dokang
5: baik baik, terima kasih.
2: Gitu ke?
5: Betul betul lah tu.
2: Ha?
5: Betul lah tu.
2: Lokang aku. Hai. Kau. Ya
5: lah. Jolol lah tu. Betul lah tu.
2: Betul ke?
5: Ha, dah betul.
2: Eh, lokang kau.
5: Ha, sudah tak habis lokang dah. Lokang kita nak ikat panjang-panjang. Lokang dok, lokang berita pukul 8 tak ada baca.
2: Ya ya ya ya. Okey.
5: Okey, baik.
2: Ini sebab kita kawan ke?
5: Ha, kita kawan.
2: Ha, sebab tu omong saya tadi.
5: Okey, kita kena habiskan dulu.
2: Awak tegur.
5: Okey, kita tak berhabis. Okey, Syara. Dokkan dok menang lawan tim bocah gitu. Dok agak cheater mu ni. Ha, awak menang.
2: Awak menang.
5: Kalah-kalah dah senyap.
2: Okey. Okey, kita lagi ada Kemaru, Kemamang. Dia katanya aku dok kang tu kos stesen radio lain. TFS dak doh.
5: Oh, terima kasih.
2: Tu dia.
5: Yo, Carlos to katanya. Dok kang nak balik dah awal lagi ni. Kawan tu mengatu. Okey, daripada Pok B, mana ada Pok B ni? Tak ada nampak Pok B ni. Hilang Pok B lagi. Okay, Pok B Dongo.
2: Mana Pok B? Ada Pok B. Ha,
5: Pok B Dongo ni datang nota suara, kita dengar ayat dok kang dia. Ha.
8: Dok kamu tak mungkin anak beranak meruak keduri ke jemaah ni.
2: Kena gilah, kena gi.
5: Parok ni.
2: Kena gi.
5: Okey okey.
2: Tak boleh gitu, tak boleh gitu.
5: Oh, tak boleh lah.
2: Memanggil kita pula ni warna ni.
5: Ya ya ya ya, di taliannya. Halo.
2: Warna gitu.
5: Halo, assalamualaikum. Hello. Senyak sunyi. Tak apalah senyak sunyi kan, kita ambil lain. Halo, assalamualaikum.
2: Kejutkan kau.
9: Hello,
2: assalamualaikum. Yudi, selamat pagi. Mas.
9: Yes, Yudi.
2: Ayi. Sehat, sehat. Alhamdulillah.
5: Sehat wafiat.
2: Ha. Okey, Mas, kena ayat ni, Mas.
5: Ha, silakan.
9: Takkan hok kena ajar kok mung.
2: Oh, kali lagi.
5: Ha, kena.
9: Dakang hok gitu aku nak kena ajar
2: kok. Oh, dakang hok gitu aku nak kena ajar kok kamu.
5: Dah tak tahu nak gua ni.
2: Ya. Oh, wadi ya. Sambung sikit lagi. Malah aku cari kamu eh. Ha. Mari aku nak kawan dengan kamu kata. Oh, panjang. Panjang pula jadi ya.
5: Ni luar perasaan ke gua ni?
2: Ini contoh untuk mengena pada situasi.
5: Ha. Okey, baik. Okey.
2: Okey, Mak, terima kasih Mak.
5: Terima kasih.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Salagi kita ambilnya.
2: Halo.
5: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
2: Nah. Ayo.
9: Ayo ni.
2: Okey, ayo haji kita ni. Kan ni ayah kita ni, dokang.
5: Silakan, ayo haji.
9: Dokang aku
2: nak pergi ke rumah
9: mamu.
2: Mak, aku
9: nak
2: ajar
9: mari pun.
2: Oh,
9: ajar
2: dok.
9: Ajar dah.
2: Dah hilang dia tak mumpang gitu sebab apa?
5: Heeh.
9: Aku nak rasa tak kena.
2: Oh, kau dah ada di kena ikan kau. Gambik.
5: Gambik.
2: Kalau you macam gengah kegah sangat dok tak mau gigi ke?
5: Heeh.
2: Ikat tangan, ikat kaki.
5: Usuk.
2: Ah, usuk
5: balik.
2: Gigi balik.
5: Ha. Senang ya Haji.
2: Okey, terima kasih banyak ya Haji.
5: Assalamualaikum. Baik. Lagi daripada siapa ni? Ha, Yati Padam Hiding katanya. Selamat pagi tu DJ bertugas. Selamat pagi sini. Semoga sihat selalu. Dok kamu dok tahu anak dia nikah dengan orang jauh. Nak tahu guna kita tak royak tak kabur.
2: Iyalah. Okey, kita ada juga ni. Siapa lagi? Propa Bandar.
5: Okey.
2: Dia katanya dokang aku seorang je masuk kerja awal pagi ni. Cuba cek molek ke hari ni bos bagi cuti belaka. Takut salah hari-mari. Hari-hari cuti.
5: Dia tak tahu kawan tu kerja sih. Okey, daripada Zack 75 nota suaranya.
10: Dokang we kemu sama we orang lain I tak.
5: Oh, ni dia kata dengan penuh perasaan. Ungkapan dengan penuh perasaan.
2: Ya. Yeah.
5: Oh, dengan penuh tonasi.
2: Betul.
5: Oh, bijak.
2: Inilah dia sebenarnya.
5: Dagu ni.
2: Ha. Cuba kalau kita bayangkan macam mana keadaan memek mukanya pada tu.
5: Okey. Terima kasih Z 75 lagi Abdul Rahman Kemama. Dokkan siapa gitu semua kena wak muka. Doa lalu CD. Dokkan siapa gitu semua kena wak muka. Doa lalu CD. CD mana ni?
2: Ha?
5: CD mana ni?
2: Mana?
11: Daripada Abu Rahman
4: ke Mama. Okey, okey, okey. Abu Rahman ke Mama. Dia kata macam tadi sebab sabit muka. Sabit nama kita. Bukan sebab gitu semua kena buat muka. Oh, lalu CD dia kata. Dia kena. Abu.
11: Baru mari feel eh?
4: Dia kena. Oh, okay. Baru sapa.
11: Aduh. Baik, terima kasih Abu Rahman kita. Baik. Daripada Ahmi apa ni?
4: Ahmi.
11: Mark Sarah Romeo. Mark Sarah Romeo ni bahasa semboyan ni. Baik. Assalamualaikum. Dah kamu dah tahu 90.7 tu Terengganu FM di Kemaman.
4: Ya. Takkanlah kamu dah tahu.
11: Ayam meh keteh. Dia tempat ambuh.
4: Ketere bukan? Ketek.
11: Okey, selagi sebelum kita berakhiri, daripada Iqbal sebuah taki. Dokang tambuh hawik nak ngejah. Dokang tambuh hawik nak ngejah. Okey, baik.
4: Okey.
11: Ya. Yeah.
4: Jadi ada lagi ke? Waktu akan ada seorang lagi memanggil kita. Yang terakhir lah.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Assalamualaikum.
4: Ya, siapa tu?
11: Pemilik suaranya.
4: Abang Leh. Oh, la ilaha illallah. Jauh no suara Abang Leh. Macam dekat sikit. Kat
12: jogging batu buru.
11: Okey. Jogging batu buru. Okey, baik.
12: Dokkanlah dia buat dok kena mu, dok menjemput ke mu. Cak terima kasih apa boleh dia mari setiap kali bermu buat program.
4: Takkan lagi tak mu terima kasih tau.
11: Ya. Terima kasih.
4: Ya. Dia kena gitu lah. Rai. Kau buat rai.
11: Hargai.
12: Betul.
11: Kena sangat.
12: Yes. Okay.
11: Baik. Terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
11: Waalaikumsalam. Ayat dokah pagi ni.
4: Kita dah macam geng Abang Leh tadi.
11: Kita pula merasa lagu tu. Okey, apa-apa terima kasih yang berkongsi untuk pada saat ni pagi ni. Kita bagi tepuk lah dulu satu.
4: Alright, yang berikan jawapan semuanya betul.
11: Okey, sekali pagi ni dan juga kejap nanti kita nak kongsikan lah untuk utama bulutin 8 pagi di Terengganu FM.
4: Terus kekal bersama dengan kami.
11: Yidi.
4: Luar biasa.
11: Pastinya.
13: Maknanya tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
14: Kena. Sekali pagi di Terengganu FM.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi, sebanyak 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dirampas KPDN negeri. Dan SAR nelayan Kemboja di perairan Pulau Redang ditamatkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Sebanyak 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dirampas KPDN negeri dengan nilai rampasan lebih RM103,000 dalam Optiris 4.0 di Hulu Terengganu. Pengarahnya Mufsi Lat berkata, dalam operasi pukul 9.30 pagi semalam, turut menahan 4 individu di Kampung Bukit Diman Ajil bagi membantu siasatan. Sementara itu, KPDN negeri merekodkan lebih 13,700 pemeriksaan premis setakat 20 Ogos lalu dengan 537 kes dikesan membabitkan pelbagai kesalahan. Dalam perkembangan lain, 5 pasar di negeri ini dipilih sebagai pasar patuh KPDN tahun ini. Ia melibatkan Pasar Payang 2 di Kuala Terengganu, Pasar Binjai di Kemaman, Pasar Besar Dungun, Pasar Bukit Payung dan Pasar Kampung Raja di Besut. Pemilihan lokasi berkenaan mengambil kira kepentingannya sebagai pusat tempuan masyarakat setempat dan pelancong. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang nelayan warga Kemboja yang dipercayai terjatuh ke laut berhampiran Pulau Redang ditamatkan selepas 7 hari pencarian. Mangsa Chori Song, 30 tahun, dipercayai terjatuh dari bot pukat jerut ketika kakinya terbelit tali unjam semasa menjalankan tugas 16 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, SCP Azli Muhammad Nor berkata, susulan kejadian operasi SAR digerakkan melibatkan aset dan anggota pelbagai agensi penguat kuasa. Operasi SAR secara keseluruhannya ditamatkan semalam. Pihak berkuasa diminta mengambil tindakan segera membersihkan sisa arang batu yang terdampar sepanjang kira-kira 300 meter di pantai Teluk Kalung, Kemaman. Sisa arang batu itu dipercayai berpunca daripada sisa tumpahan daripada sebuah tongkang yang hanyut dan karam berhampiran pantai berkenaan pada Januari lepas. Penduduk di kawasan pantai itu mendesak membersihkan sisa berkenaan sekaligus memastikan kawasan itu kembali bersih, selamat dan selesa untuk dikunjungi. Sukma Selangor 2026. Kontijen karate Terengganu berjaya meraih 2 pingat emas, 1 perak dan 1 gangsa. 2 emas Terengganu disumbangkan Nur Rashikah Fariah Razmi dalam disiplin kata wanita, manakala Mirza Atira Syahira meraih emas dalam acara Kumite Wanita Bawah